0: Irek kamu hai bekal tujuh pisang ke Paris kian.
1: Oh ya, saya ketegang tujuh pisangnya luka belah ya, gak sedua ya.
0: Gigi tangga mana ya, tujuh nak tahu bayi niki dilun.
1: Oh ya, saya kukain nama tujuh atau bayi niki dilun.
0: Gimana
1: ya? Gapanya bau, kurang?
0: Bukan, ugi tanya baru, tanya baru,
1: Jai. Tanya baru. Nah mau tak tak layak, dua deng, Jai.
2: Punya, mujab, padah ke tes rumah. Mesti atau mai dadah ngagai menua kita itu. Nasir aku nak terpejuang ngaya. Alah sedua, dia tahu, lah nak ke rumah kian. Padah ngagai ke rumah. Asal madah ke polis. Nyempat!
0: Dek keng rusak kindok kami nua tu ne. Udah ke gamal bakal tu bertuang.
1: Bakal kerama umai bisi media pedaku. Lagi ya saya ni lagi ya saya ni jauh.
3: I got a fun everything. I have money man. Cool man.
1: Aneh tekuak-kuak dah kia nade kredit. Nak kuak. Aram setungkuak tua.
4: Anang terpejuah ngakai jaku bebungai ngai keduan jadi rayuan dadah belalai. Satu hari wayat dah.
0: Saya asai kena jamah tu aku. Main sengapa tu tu jap. Dia pedih dia jap.
1: Pakak deh. Jaku ja denya kelebih ya. Kerak. Nama gagal di degir ya tadi. Nama dah aku tu nyombang kam abis nak kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawab denya.

0: tanya ke pagi tu pernah mana kita ngau lagu ya Bambai anak temuai. Untung orangnya Gibi ya. Udah ke temuai datang ke rumah di Bambai jadi kambai.
1: Amat. Ya. Ngarap ke berkenyak mengedai tahun ke tahun baru ni.
0: Ah, gila sampai kau rabu kain ini buat menyemak aku deh. Wah.
1: Dek bermua aku deh.
0: Okey, jadi ya selamat pagi sekolah Syalai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita ke Sarito ni. Oh, jadi saya tu Gaby ya, mana mai kepada aku hari bulan kita 22. Jadi saya tu kena hari 2 mega. 2 2 2. Jadi ba tarikh tu ke maya ya ke betul mai kadang-kadang ni nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalaman kalau bagi sida ya ke ka bebelah pinang. Tang nanti ba malam hari 2 tu maya bekerja tu jarang orang kada tai wai.
1: Ya, nama aku buat eh.
0: Nah, ila kerja dan boleh numpik nyawa ega.
1: Nama kinya ya.
0: Okey, jadi ya pagi tu kita nanya tentu ABC randau ka dikenang kita ba 2 pagi wa. Jadi nama randau kita pagi tu gebe.
1: Ya, tu berkawal ngau entik nyema dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita lama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembia.
0: Tu kalau bagi balan nembia tu pelapak kita melapan kita nemu ni buah kita menda bala nak bala ucuk ke tempu dunia kita ya ke dia tu eh. Bukan kelihat dia tu kaku tu eh. Nak tahu nak indah ke baru ada punya bertungak ke telefon mega. Semuanya nyau rindang ba telefon lalu mayo mega activity sida ya lebih lagi maya lepak aku kami dah belajar. Mayo tak keberat lagi bertungak ke telefon game main pan ba telefon pernah berbakiah pan ba telefon lalu pihak mega kini je betul TV banyak makan ada fungsi lagi sebenarnya aksesori aja
1: nak dai amat amat munyi kedai tuan alah dipelatih ke aku dah tahu cuba kaget kita mendak TV sampai berutang semua apa yang naik nak TV dah tahu dan pedak nak pansa nak dah tahu
0: amat tersubah kan yang main ngelun TV berkedai wai wai ambil tak kedai puzet dulu dia tahu kan menyus sahabat ngenyun TV ke rumah semua kerja aku ngasuh kita melia
1: aku sebab tuan mula-mula TV baru dia beli utai ke segala lemu tuan ke nyak duduk dia maku ngantik tuan
0: lemu yang utai ke segala
1: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tonenya
0: maya maya TV kemudian start lagi gambar lagi jam
1: sanggup ku ngantik tuan
0: awal apaan subah nanti nak salahku TV kita di Malaysia ya start hari pukul 4 lemai
1: aman
0: pagi nari TV semut.
1: Oh.
0: Semua kita yang ngawanya.
1: Oh, ya banyak nemu ko.
0: Udahnya sejam selalu TV start. Apa so teh bulatnya?
1: Oh, udahnya segalanya. Ya, utai kaku.
0: Oh, nanti bisi TV pan TV pendidikan pagi.
1: Oh.
0: TV pengantar pelajar magangnya. Semua ungkap ambil ya ke Pemri, ambil ke Sekendri.
1: Aku ingat, datu ne. Ampiat ne.
0: Untah tu makai kiss mias ketik kena ingat. Oh, jadi amunya ko jaku tua tadi ne, lagi beri. Nanti menyemak nyemak aku tadi ne.
1: Oh.
0: Dunia kita ya dia tahu nada telefon, nada komputer, nada game lalu nada internet. Oh. Saya kita nama nak kini main nembiak ke maya hari dia tahu main anak kita jam ya kita tahu share ngagaya ya, kami.
1: Break komen itu malah peninga ya.
0: Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya lagi biri kamera caya tentang sebenarnya lagi mai kita berperinang ke pagi tu lagu ke di bayi Priscilla Jane Penua.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Hari ini yang kedua pagi Y 24 minit dah lepas hari pukul 8 pagi. Hari berkenaan ke cerita kita pagi tu, ianya anti jemaah dunia dia tu nada handphone, nada komputer, nada game kau, nada internet. Asaya saya kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okey Gabi, apa ni kita yang keterubah?
1: Gimana selamat pagi dengan Richa Unup. Ke pagi tu, nama berjalan pengawal ke seluai ku ya. Mada ke gaya hari sidak mambam. Nadai madah dini nua menua atau ke mambam ke.
0: Simpang semunyan. Udah kan simpang semunyan ke tu
1: pun ya, bisa. Ya, madah ke mana topik pagi tu. Bak penemu ya nanti. Utai ke disebutnya nadai magang dia tu. Saya bakal zaman kami keliak menyebiak dia tu ke main rondes. Nama tanya?
0: Nama mana rondes ini? Nak. Ayahnya ni, ayah Gibi.
1: Nak ko nama tanya?
0: Oh, nanti siapa yang mainnya ni? Rondes tu, ya tahu pada kita baseball lokal. Nanti bakal main baseball orang main guna kayu na. Jadi rondes tu sebab bolanya nanti cuman kami dah kiranya kan ada modern lagi guna bol tenisnya.
1: Ya ke curah hijau ya?
0: Bol tenis curah hijaunya. Lambuang siku nikaunya siku tadi malu tak malu tak guna jari.
1: Apo? Bukannya ne?
0: Hanya merunias kami semua.
1: Main terima kasih tuan main tikau slipper to ampet tau.
0: Main tikau slippernya paling legend. Slipper paling laku slipper Jepun lah. Slipper bukan pedia ketusuan.
1: Namai betul.
0: Dengan slipper
1: slippernya ne.
0: Betul dengan slipper ikut malu takut dengan slipper Jepun warna putihnya.
1: Nama ke kebuah ya tuan?
0: Nah ini mesti siapa putih ya ke siapa Jepun kena putihnya? Pak benar-benar banyak. Tapi kena tu buah di biru.
1: Nanti tikau kena nyak ne. Main gagai, nyak sempat. Tidak nampi laki main guli. Dia nyak mesiat buruang. Bisa pengawaknya pelawak aku dan mantun ne. Tetap mayu hake main ngasuhan nampi rindang ku.
0: Jadi apa mamanya main tadi deh. Tikau slipper yang kalau logik main dia tu. Main gagai, logik ga. Merundes, logik dia tu. Main guli intang, main mesjid buruang tu. Dia tu kira nak tu tanya ikan.
1: Ada buruang dia tu dikenai dia kan mesjid ya.
0: Buruang main apa dah kau tang. Buruang kena dia guna kita ya baka. Nanti baka dia. Pipiat ni. Pipiat bandarnya. Pipiat jipuannya. Pipiat jipuannya. Tiwang kena mubiakoknya. Tiwang jipuannya. Semua tak kena guna kita itu burungnya penuh mayu.
1: Tunau ni jana.
0: Aku nak kena menunu yang nak lama kete.
1: Kami tunau sebab tuan. Dah pasti tunau.
0: Nanti buka pipet kita iban. Buka makanya nanti pipet jipuannya deh. Pipet parinya. Aku nak kena makanya. Aku mecetnya. Udahnya tambah ke situ. Dia merhatikan nanti kita itu agak pesir. Rumah mesti hanya macam mayu. Cermin nyawa yang megang dia. Nalanya berganti ke cermin orang jam berapa ini.
1: Dan nalah dukung orang ketegar begau tercari kita ketegar namanya cemian repercah pesir kita
0: ya amatnya. Lalu sama pagi megagagai peninggal kita ke pagi tu Mr. Cupu kira jadi niatnya mai pulai dah jaman perang dunia kedua sebatuk ya. Ya tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963. Jadi ya pelabai maya sebab bukan pelabai sih jalan alun. Sigi bisi 2 3 tin 2 jam bisi jalan alun semua. Adanya tadi letria ai paya sigi nadai kare ya. Jadi ya sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata sebab ada dalam tahun 1957 jadi ya pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah sebab nanti pukul 4 tak nanti pahamak bukai me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belelak lemai hari makai pun uliah apa inai ngangau mayanya jadi ujung minggu segi akhirnya betul. Nanti bersifat bawar hari dan nyempulat nyentiak buruang main strikot main nyumai hanya penguat sidak ya nyempulat gulih agak nanti nyempulat ini nyempulat buruang dah tahu ni
1: nanti kadang lala orang baru tu nyempulat
0: jadi nyempulat saya kupan nanti sebab ketinggalan anak sungai kememet. Ada kememet do banyak marau kalau bagi banyak burung kemandi deh. Dia tahu kadang-kadang lagi bisa orang kerjaannya. Luarnya kena ada lagi potnya dia tahu.
1: Iya.
0: Lepas pot kena dia tahu banyak jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempuluat nih.
0: Kami nyon dari ngakak lagi kami sebab dia memang kena kami sebabnya lagi gamcetnya.
1: Apa? Nemu nak nih ngakak tapi kenyak landia.
0: Bukan landia, lepas kena mengagak gamcetnya dia muntah lagi kena.
1: Buliah?
0: Mama dia rentang bunyi kebukai bola ga bau gamnya lekat mbak burung.
1: Nana punya lima burung yang tarik nih. Buai.
0: Ketiu ke buai uliah kata baunya kaki lekat kadang-kadang. Bapalah isi burungnya kan dah tergaming ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okay, jadi sama pagi menggagaya peningga kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sida subah nembiat sikit dari happy dari happy dari handphone kumpul ku happy dari jadi dari pengawal bukan me melangkan bablah air dia main guli main sikal main sula-ula engkau mayu lagi main kelebih lagi pengawal di kendo lebih banyak engkau apa inai engkau kumai engkau kebun laban madang nor bermainnya besar lagi playgroundnya. Tiba kali dia tahu bumai punya jarang bala kita bumai dia tahu.
1: Amat.
0: Hanya banyak bumai bersina.
1: Ya, mereka semua pagi mereka agak jam manu yang jadi aku ya sudah baru perang dunia takut revai go back to square roof of one pulai ngagai asa ya subak berperang dalam petang menyili lagu ini Albert mekitai kue bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman naki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal bak tiap-tiap kening semua kita kuisaman nama tak kuya tu ika you tau ke me can you or me kuya namanya janji
0: besai
1: gaham kena agak kasam.
0: Nah, lepas cerita kita pagi tu gebi, asal kita nama main dia kaki relevan main miak dia tahu. Okay, ngasun miak agak kasam. Okay, main. Nanti je mau tanya nanti nama main dia ke uliah di main bekas buat tanya. Nanti mau ke masjidnya tadi yang kanya, badunya dia tahu. Kira nanti.
1: Nada agaknya pedakku.
0: Okay, nanti nanti likuan. Rumah orang yang semua
1: rumah.
0: Cerita orang motosikal orang semua pasal jalan lontik semua.
1: Agak ada kampung gak ada tuan.
0: Nyame kampung panjau kurang jadu lalu asai konti dia tahu deh. Nah berani masuk anakku lagi kampung.
1: Iya.
0: Nanti bakal aku dia tahu kita dia tahu nyaman kita tahu. Nanti sebut bermain ke gulinya hanya kena agi relevan agi ulia dimain lagi. Main selipar jipun pan pediah kena selipar jipun dia tahu.
1: Nah, amat bunyi kena pediah.
0: Ambil saya pan saya kena udah lemik-lemiknya hanya nanti detik kau kayak bola terbaik langit.
1: Amat. Amat bunyi kedai.
0: Okey jadi ambai keliang kemayang ke pagi tu tiku ya nyemak kena aku tanya dari tu. Pelawa ya si mucau memang dia tu. Lepas segi udah generasi sidak ya sidak terbak kau tai kenya. Jadi ini dah ke nadai lain pan biar segi dah mucau. Tak nanti nyoba tanya nadai di segi nadai hari tak tidak ada. Dah patut ke sini mucau nih. Jadi saya kunti nyemak tanya nadai dunia ke dia tu. Segi nadai tu bukan yang pahamak ni dia tu. Segi melangkan lutak bakal ya ke subak ya. Tapi melangkan lutak di ni kau boleh lutak dia tu. Jalan yang lutak megang.
1: Iya. Tahu pak aku kedai.
0: Nanti subak balaman rumah penyai. Yang megang lutak.
1: Amat. Amat
0: punya
1: kedai. Dia tahu nadai ke. Nyo semian megang dia tahu kan.
0: Kenapa tu?
1: Nadai mana kita. Nadai hampir tapi kenyak ke.
0: Ya kepada yang kau balanak kita. Nanti cuma nadai. Tanya nyo melangkan tar kini dia tu. Nanti nak rindang. Tegak ke telefon.
1: Oh iya.
0: Okey tu belulah nalamak ya Gibi. Terus berperinang ke sekali tu ngelagu ke Dibai Linda Repak Pati Jalan.

0: Ban jam kita agak panjai tau pula aku.
1: Ah ya, agak panjai jam kita tu GB-nya dia. Aku nanya dimpuam dalam memayu main ya ke di main tuan coba. Nama ya ke tau daripada ke kira rutin lagi me favorite tau ke main ya ke di kerinduk kenuan main coba.
0: Kak lemu tuan pengawal aku tau udung nama nyuntiang ngena arwah nama dai arang bak dapurnya nyuntiang aku gamai indau dia bak semuanya namanya nero tai main dango aku
1: kira ya, tadi dia tu bisi arti bakal dia tu kumera bisi bakat ngaga gravity.
0: Nah, nah, dia berkenyak.
1: Dia kan nyuntik-nyuntik yang paling diangnya keliar deh. Nanti sebab kemarin vandalism tanya. Tentang dia terdumnanya, at maganya seni megang.
0: Seni megang.
1: Uji pernah dia pasar Sarawak, pasar Kuching kita kia. Pernah di dinianya, cucu-cucu orang megang. Tak mana, apa ya, aku nyuntik ngapa. Lepas dia nak majak kenyak deh.
0: Apa, ngai ke, pengawak ini celuah megang. Ke belah liniannya, tuan.
1: Ini nemu, saya
0: jatuh. Arwak, arwak, kemain aku. Ngau memuah, ngau tutup buah aku arwak. Lemu deh.
1: Nyak meat, seni.
0: Nada tu banyak mainnya, nada handphone bunyi kedai.
1: Jadi nanti bakal pula ke gaya, nanti tanya ke aku lagi bila. Aku sebab nanti sebenarnya bakal dia tahu orang kau kau main boleh main game bola aku. Sebab orang bisa main PS 1 atau PS 2 main PC, tipen pun bisa main bola. Dan kami sebenarnya bisa tanya sebab pan udah main bola bakal main PS 1 PS 2 ngopining elebannya semua.
0: Kena kertas.
1: Kena kertas main bola kertasnya. Entang main bola kertasnya sebab okey, encik-encik, mesti dulu lah, maka nama player dia. Aku sebab nama player aku mesti dia, Maslan Marjan. Sila John Hunter. Segi player-player Liga Semi-Pro maka. Ramblis, Ramos, mesti dia. Jadi, pemain akan dulu, aku buat kertas sebab. Jadi, maka aku dah ngambil playernya, ya kan ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Nak tahu mesti kena nama pemain bukan-bukai. Tambahnya, belum tu nemu kerinya betul pemain level dunia kami lawan semua. Segi, lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Dan itu nemu pasal tidak Manchester, tidak Liverpoolnya kurang mainnya. Mesti kurang mimi.
0: Papa aku main komet kita suka nih.
1: Ohnya kometnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari kometnya meh muncul ya tak kebisi main baru ke barang PUBG.
0: Iya meh.
1: Komet tadi minta komet coba segi bah kampung mama ya dalam babas. Jadi PUBG tu nada ya bila sekon.
0: Ngakak tanya pun namanya kenapa yang dempau ke suba agi bisa kalak dek tuan nak kayu tuan
1: ni aku nanya kata jadi aku nanya kata kata main combat bukan combat tu jadi dia mesti dua sudah dung aku minis
0: aman
1: udah nanya apa main polis sentri ya mesti polis ngau pencuri nanti dia suba dia rindu jadi ni
0: aku jadi combat aku tuan
1: dia milih sadu lah
0: sadu
1: dia milih sadu udah nanti main polis sentri dia milih jadi polis. Kan jadi orang mana megang ni?
0: Jadi sih kok kan jadi terkejai.
1: Jadi ya, aku nyai aku. Aku mainnya, aku rindu lagi jadi bakal tim komet. Aku rindu jadi kuminias. Tim bakal main tanya polis sentri. Aku rindu jadi pencuri. Nama nama kuba. Aku rindu digagai orang.
0: Tuh, lucu banget.
1: Aman. Bakal main komet ni dia muda. Kerja kombet ya jadi nak ngiga dini noja kerja di kumbet ya kumbet sor belalai dulu aku rindu lagi ku belalai di giga orang hari ini kerja di bapa lah di jadi giga orang dia belalai dia belalai rindu lagi di belalai orang pihak mereka nanti dia jadi pencuri dia digagai pula yang mereka dia digagai hari ini ngagai orang
0: iya ampit gede tapi kenyataan tuan aku tajak pun aku rindu aku ampit tuan
1: nah jaman tu kan jauh lagi beda lagi sama jaman TV start pukul 4 mereka
0: iya aku lagi ingat lah tuan maya dia nyebut teka berkenyak aku ingat ke wasa nyambiak sebab maya ingat ke mesti lah wasa nyambiak pun udu main bergagai berkenyak.
1: Oh, ya kenyak kelaju ni.
0: Ya kenyak. Ya udu kak saya udu belawak bertengah laman ya.
1: Oh, ngalah gibi semua kita sebab.
0: Abah belakang rumah kak.
1: Oh, jiran. Nama dia nak training sama dengan Belanda. Piar ini pernah nyukung ni kuda tu. Uji ni sama training gua semua. Jadi jago 100 meter.
0: Sehingga laju gila Belanda tuan.
1: Iya semua. Jadi polis ke jadi pencuri. Mari kita main.
0: Nak ingatnya tuan.
1: Oh, nak ingatnya.
0: Tak, sikit udu bergagai kak. kami sebuat.
1: Oh.
0: Nanti dia lagi ingat ke kaku, mungkin dia lagi ingat ya.
1: Oh. Okay, ya. Jadi wasan ingat kita induk madu baji balanang kem kelia ya omnya.
0: Balanang aku tanya tu.
1: Okey, sama pagi ingat gay. Mas itu peringat kita ke pagi tu. Saya okey ya. Nanti hanya mah utai tersebut tuan tadi deh.
0: Oh.
1: Game semuanya nanti dia tu. Nembiar itu main ni kena gila dan main guli ya. Ya. Bisa mega nyangkan tadi main tali benang bersalut batas tepung gelas ah kering banyak. Tali benang bersalut ke tepung gelas. Oh main guli ya saya ku. Oh main gudi.
0: Main gudi.
1: Oh main gudi buku. Oh main main tali kacau main kau nya.
0: Oh.
1: Tali yang kami coba engkau kanji ini ya kadang tutup kacau mimin. Ini ya lu
0: berapa? Nada kalau aku menak tepkenya.
1: Oh kami ampiat mainnya semua. Main tali kacanya betul betul.
0: Tali tali benangnya ampiat aku.
1: Ah benang kacau tadi engkau ba main gudi yang terbaik. Ini pasar tali siapa putus tali ya lah.
0: Oh nada kalau aku menaknya.
1: Baru baru teringat kemainnya ama itu mas. Itu masuk ke peningkat kita tu.
0: Iya.
1: Aku penyona ingat dia menyentang nyak sebuah main paling ekstrim. Laban ngadu talinya pun ukanya maya. Nyombiah teliah dari sekedaknya. Laban dia mu kaca dah ditutup deh. Gulai ke ngau
0: atau lain lah. Baru nemu aku.
1: Baru ngai dia nyalu alur ke batalinya. Jembing tu keriang.
0: Iya tuan. Nak kami tuan. Gagak ke tali ini yang belanak maiknya awak kena terbaik kata sekian.
1: Lepas kita sebab nanti bakal kita geri main enak ke kita jadi polis jadi kumet kami tu lagi lepas kami tu nak kumenya sekalanya
0: lain gaya misian enak tu.
1: Ok tu berpenang baru ke pagi tu GB berpenang pun dengar kita lagu kena baik jenari no jeraki lenyat maka ganti pilih.

0: Miba Apps Radio RTM klik ke pagi tu YFM boleh dipendiang kita dini-dini aja alai luar di audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak tahu kan tadi ba yang kayaknya ba bulan kan jadi kan banyak bisi boleh mendiang. Oke, okay. Jadi ya sama pagi enggak ya peninggal kita ke pagi atau Gabby ne?
1: Ya,
0: sama pagi
1: enggak lagi ke kita sekolah jalai?
0: Iya, sama pagi enggak gay Henry jawannya dia aku ya. Asaya mentinya main game semuanya dari itu. Biar itu sigir rindu mainnya bong keladi ku ya. Cuman mainnya. Namun ya bong keladi. Nyabong subuang ya.
1: Nah.
0: Bukan batang subuang ya. Sudah tetak ke sila deh. Enggak paku ujuangnya. Enggak pakau takau teh tajam tok dawai kadang-kadang teh.
1: Ya palo-palo ngenanya.
0: Udahnya alu di sabuang ke batang sabuangnya. Duit di sabuang tadi ya, batang kadin tadi. Siapa ya ke nyolunya ya ge peniau ya kalah.
1: Kalah deh mainnya nih.
0: Itu sih enak rumah punya itu kan si Rai gini.
1: Nak nama aku nak kalah aku muda. Baru ninga aku.
0: Kita ini bukan bakal label kami, kita label tinggi lagi belawang ngebasa nyampe kita semua.
1: Iya.
0: Ah, nyentuh ke nyau kiu-kiu sapa ke nyau petulut tepung sota ke kiu lagi ya melah punya
1: mainnya apa type kara baru di dinga aku.
0: Selalu ya laki mainnya ini jarang main tu main laki tu biar laki coba.
1: Okay, mulai semua pagi guys sasa Amanda. Jadi antena dari handphone ke internet bakal topik ke pagi tu ku ya. Bermain bersikal. Nemiak di mana? Nemiak di rumah panjai, mandek sungai. Nebah lagu itu minta tebah ke lagu.
0: Entang bab kawa main ba sungai. Aku kadang-kadang ngira tu ngasuh balana main ba sungai. Lepas dia tu kita mendak deh. Okey mendak sungai aja. Pariet pan bala sidaki nyo tadi ya.
1: Jago. Main jago.
0: Ya nak buka kita ke subak deh.
1: Subak likuan.
0: Subak ke rumah subak sebut ya air kerangan pada kita deh. Segi tenda deh nak nama air kerangan tu jarang kita ni. Dia tu baik kerangan tau bisa balaki tersat ya. Indah ke tahunnya kemarin yang tidak salahku. Kulam cangkul buka kulam kebesarannya pan. Tahu bisi enggak tersat di abang melihat ya sebab.
1: Takut mak.
0: Enyak enggak ku disebut main bayinya saya ku mau apa ini nang rasuah saya ku deto.
1: Iya.
0: Jadi semua pagi enggak ya kemudi ya peninggal kita pagi tu enggak gawe liteng imai peninggal kita hari cangkul luba antau. Jadi saya ku tu main kita tu sebagai bi. Main kecet batali getah.
1: Hanya kami secara beka ingguang udu mainnya.
0: Main 0 point ya?
1: Main 0 point.
0: 0 point hari kaki datai ke patuang, datai pinggang. Datai bau, datai pala ya kerja lagi. Nyu datai kata ke mama.
1: Kata ke jari break kata ke.
0: Ya ke setara yang gitu kalau benda balas dari nuk main coba dia ke ngalah. Terdiri atas bangku kerja. Dah tadi bangku langsung kecil.
1: Aman. Ya.
0: Dah alit hati aku bisik yang tadi ulah yang kecil ya gibi.
1: Ayalah.
0: Entang.
1: Yang apa ngai pak kaki sila ngawaknya.
0: Kaki ngawak entang. Siko sari sila ya kita nyapan. Nada yang pernah aku wakil kita yang basukan si. Cak lompat tinggi.
1: Lompat tinggi. Amat.
0: Oke, jadi dah selesai kita dah datang penghujung program ke sekali itu nih GB.
1: Iya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih balap tinggal ya. Terus bukalah yang kami udah tak lagi ngopong-ngopong program kami ke bukai. Kami doa tuan nyurat kiri. Oke, bye bye.
0: Lalu pemegah sama saran lama ngagaya peringat kita di Sleman nyentuh ngagaya Bandaraya Miri ke pagi tu. Lapan daftar lagi kita ada kemudian ke program nasional hari kita pun mudah kemudian ke berita hari Kota Media Angsa Puri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak mengahadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tumpang Tamatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Ya. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Seri Kin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah, EU, mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. E-KYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Dan berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah SWT, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk Kerana Syurga Bukan Percuma. Pasti ada berbayar ya. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli ath-thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut masalul jannati allati wa'ida almuttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni tuan-tuan, air ujung sana cantik elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga, hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma, dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana. Belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah dia akan bantu, dan tangannya cepat memberi, bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya Masya Allah tabarakallah, orangnya sopan santun, akhlak berbudi bahasanya Masya Allah tabarakallah, antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kepada anda semua, kini kita akan dengarkan kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada anda semua yang dah tune bersama kami seawal pukul 9.23 minit pagi tu. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda dalam Spektra 9.12 warnai harimu sehingga pukul 12.30 hari kelak dengan pelbagai pengisian, hebahan dan juga isu semasa yang akan saya kongsikan bersama-sama sepanjang kita bersiaran 3 jam ini. minit pagi, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada ya, kita orang boleh juga muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami bersiaran di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di rumah, di premis makanan, di kedai-kedai. Selamat bersarapan, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila lupa juga kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.25 minit pagi selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Jom kita beri berdolok dengan lagu dendangan daripada Naim Daniel, Sekali Lagi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

9.34 minit pagi. Kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, nak sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi. Selamat 12

dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam sidanya. Ah, good job guys. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, bolehlah berbuat demikian. Saya Azimah mengalu-alukan anda untuk drop komen, salam anda, sampaikan salam anda, sampaikan salam hari jadi, salam kerja kepada rakan taulan, sahabat anda, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga teks sidaknya supaya sidaknya alert yang kita orang ada beri ucapan dengan sidaknya. Boleh juga selitkan sekali lagu kegemaran anda, insyaAllah sekiranya ada saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, 9.36 minit pagi, kita teruskan berhibur dengan lagu dedangan daripada Sarah Suhairi, Busy Ke. Sri Aman 89.5 MHz.

0: Kiki Girls, jumpa nanti.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

9.45 minit pagi. Kepada yang baru jatuh bersama kami, kini anda sedang dengarkan Nasri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam pertama edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang baru jatuh bersama kami di mana saja anda berada. Selamat menjamu selera. Kepada yang tengah menjamu selera di rumah, di premis makanan, di dapur, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Kepada yang tengah bekerja, ya, di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, kami di sini mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Amin, Allahumma amin. Dan si lupa juga kepada yang dalam kenderaan yang tengah dengarkan kami tu, kami di Seraman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS 2026 siri ke-7 di Betong selama 3 hari yang akan bermula pada 25 hingga 27 September ini di Kompleks Sukan Betong. Dengan menyasarkan kehadiran sekurang-kurangnya 115,000 pengunjung, sebuah kenderaan bernilai RM48,000 ditawarkan sebagai hadiah utama e-peraduan pada program Sarawakku Sayang SKS 2026 siri ke-7 di Betong pada hujung minggu ini. Menurut Timbalan Premier, Dato' Ahmad Douglas Gambas, sasaran itu dibuat berdasarkan pelbagai pengisian yang disediakan sepanjang 3 hari program termasuk pameran, perkhidmatan agensi kerajaan, aktiviti sukan dan juga hiburan. Jadi, sebanyak 48 agensi akan terlibat dengan menyediakan 158 jenis perkhidmatan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan hadir pada 3 hari program itu berlangsung nanti. Di sini juga dikongsikan program ini akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggitan Sri Abang Johari Tun Openg pada 26 September. Sementara Malam Budaya Sarawak pada 25 September akan menampilkan artis tempatan seperti Mawat dan Lucy Mapang, manakala konsert rakyat pada 26 September akan menampilkan Baby Shima, Bob Yusof dan artis lain. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan di Facebook rasmi Timbalan Premier kita Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Baik, ia adalah sedikit perkongsian dan hebahan berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS 2026 siri ke-7 di Betong selama 3 hari bermula 25 hingga 27 September ini. Hujung minggu ini, Jumaat, Sabtu dan Ahad di Kompleks Sukan Betong. Jadi Aram, kita memeriahkan Kompleks Sukan Betong pada hujung minggu ini. Pilih antara 3. Si rugi, insyaAllah kita orang akan pulang dengan tangan yang kosong. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya saya nak sharekan sedikit berita yang dikongsikan di portal berita RTM berkaitan dengan sistem eKYC disesuaikan dengan MyCard Generasi Baharu. Di situ hanya mana sistem pengesahan identiti secara elektronik atau eKYC sedang disesuaikan oleh penyedia perkhidmatan berkaitan bagi membolehkan penggunaan MyCard Generasi Baharu dalam proses verifikasi identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan bahawa langkah itu diambil susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard Generasi Baharu ketika melaksanakan pengesahan identiti menerusi sistem eKYC. Katanya di situ, beberapa siri sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia perkhidmatan eKYC telah diadakan bagi
pagi menangani isu berkenaan serta memastikan urusan pengesahan identiti orang ramai berjalan lancar. Dalam kenyataan itu lagi mengatakan bahawa pada masa ini penyedia perkhidmatan eKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing supaya reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dapat dikenal pasti dalam proses verifikasi. JPN turut menyediakan maklumat yang diperlukan dan memantau pelaksanaan kemaskini berkenaan bagi mempercepatkan proses penyesuaian sistem. Nah, sekiranya kita baca lagi dengan lebih lanjut berkaitan dengan sistem eKYC ini, bolehlah menjengah ke portal berita RTM. Tajuknya, sistem eKYC disesuaikan dengan MyCard generasi baharu. Baik, sebelum saya belum saya melabuh tirai, kita nak ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan lupa pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam kita, orang bolehlah berbuat demikian. InsyaAllah saya akan menyapa rakan-rakan pendengar kita pada jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu. Selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Jacqueline Victor. Kejutkan aku, tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Hel Husaini berjudul Hati. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Suri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: 10.16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Selasa 22 September 2026 bersama 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kita pun dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9 dan 12 warnai harimu. Edisi Selasa itu, pertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada anda, pendengar-pendengar Seri Aman FM yang masih lagi setia menemani saya Azimah dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.16 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kami dah kami dah pendengar-pendengar kita. Drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Selepas tu saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Mimi Fly, Angkat.
1: Betong 99.5 MHz.

saya pula 24 minit pagi. Sikit-sikit hingga, kata Amir Jahari. Semoga terhibur semua pendengar kita Sri Aman FM hari itu. Baik, jom kami nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan James Pengiran. Dengan ucapan, selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop wish morning dengan saya pagi itu di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan, salam DJ yang bertugas, semoga ceria-ceria bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Terima kasih Ramli Lee. Seterusnya Asfian Mahyus dengan ucapan, nyamanah dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi ceria DJ buat sahabat di Sri Aman FM, di mana jua berada, ceria pagi. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih Asfian Mahyus. Seterusnya Roy Kuang, Hey Listen, katanya dengan ucapan, selamat pagi hari Selasa DJ, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, katanya. Nyamadah Sitok kerja sambil dengan Spektra 912 tu DJ, katanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Roy Kuang, menjadi pendengar setia Sri Aman FM setiap hari yang bekerja, asalnya kerja yang dengar kami orang bersiaran. Terima kasih Roy Kuang. Jangan lupa request juga lagu kegemaran supaya kita pun dapat berhibur dengan lagu kegemaran kita. Terima kasih. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan, selamat pagi DJ, katanya. Selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca pagi tok mendung dan berjerebu di Seratok. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih David Ikom. Dah drop komen dan salamnya. Selainnya juga nya pun ada juga berkongsi perkongsian cuaca di kawasannya di Seratok, ya. Apa-apa pun sentiasa berjaga-jaga kerana kebanyakan tempat masih lagi berjerebu. IPU pun masih lagi mengatakan beberapa kawasan di seluruh negeri kita tu masih lagi berstatus berjerebu. Jadi jangan lupa minum air suam banyak-banyak, mun dapat keluar sekiranya perlu aja, ataupun pakai mask muka. Untuk yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, selupa juga kepada mak-mak mengandung, bumil kita yang mempunyai penyakit asma jantung kah, kurangkan berada di ruangan yang luar lah, luar bangunan lah, kata orang. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Dublin K Baja dengan ucapan, selamat pagi DJ Sri Aman, katanya. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Terima kasih Dublin K Baja dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Timbul Tawau dengan ucapan dari Pejabat Tawau, katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua, katanya. Buat DJ selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada kita Timbul Tawau dan juga pendengar kita yang tengah bekerja di mana saja anda berada. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Nori Jerai dengan ucapan, salam DJ, cuaca dekat Tatau masih berjerebu, katanya. Sama kita di Sri Aman pun masih berjerebu. Terima kasih Nori Jerai. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan, assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Cuaca mendung dan berjerebu pagi tu, katanya. Selamat pagi, selamat mendengar Sri Aman FM, senyum sentiasa. Putar lagu Hening Rindu Mashan Milan. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Rashidah Idi dah drop komen dan request lagu. Sekiranya ada, kami akan mainkan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, seterusnya Ujoh Chaong dengan ucapan, selamat pagi DJ Aziz, katanya. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas di pagi Selasa. Semoga ceria-ceria lah pagi ni, insyaAllah, amin. Setakat tak ceria lah. Ujoh Chaong, mana lagi cuaca agak mendung di sebawah pagi tu, katanya. Minta DJ mainkan lagu dari Fauzia Latif, Tiada Lagi Nokta Cinta. Kalau ada, katanya, thanks DJ. Sama-sama, insyaAllah. Sekiranya ada, kami akan mainkan. Sekiranya sedia lagu, ya, kami akan tetap juga main lagu dari penyanyi yang sama. Terima kasih.

0: 89.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama.

0: Jadi dengarkan dengan lagu Fauziah Latif daripada peringkat kita tadi yang nak dengarkan Fauziah Latif, tapi bukan lagu yang nak dipintanya. Jadi kami realisasikan penyanyinya sahaja. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, iaitu daripada Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas, salam dan selamat pagi buat semua peringkat Sri Aman FM katanya. Dan semua keluarga di Sri Aman semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Rindu Selalu dari Muhaini Suratman buat hiburan semua. Thank you DJ. InsyaAllah sekiranya ada, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Sapian Podin, terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook dan juga request lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami. Seterusnya peringkat kita, Agnes Indah Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kami hari pagi tok panas, minta diputarkan lagu dari Zena Zen, Mada Berhelah, buat hiburan sendiri. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, amin Allahumma amin. Semoga urusan kita pun Agnes dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Apa-apa pun, terima kasih dah drop komen dan salam dan juga request lagu kegemaran anda. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Jaiton S dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat pagi. Selamat bersiaran kembali. Semoga sihat aja katanya, insyaAllah. Happy konti DJ Azimah, terbaik Sri Aman FM. Terima kasih Jaiton S dah drop komen dan salam dan juga ucapan yang memberansangkan untuk saya bersemangat berkonti di hari ini. Terima kasih Jaiton S. Seterusnya, Nicholas Stress. Namanya Madah. Selamat pagi, selamat bersiaran DJ Azimah. Selamat pagi, selamat bersiaran juga kepada kita, Nicholas Stress. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah. Lepas ini, saya akan sambung lagi menyapa rakan pendengar kita di yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda adalah amat dialu-alukan. Drop komen, kita orang salam, wish birthday, wish selamat bekerja, wish rindu, salam rindu, salam sayang kepada rakan taulah sahabat anda di dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen. Teks sidaknya supaya danya alert dan supaya danya dapat reply ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dan juga jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Baik, 10.44 minit pagi, jom kita berhibur dan tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Nak dengarkan Muhaini Suratman berjudul Rindu Selalu. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Ziyana Zena, Madah Berhelah. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

7 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Suria Aman FM. Anda kini telah sedang dengarkan saya, Azimah, dalam Spektra 9.12 Warna Iharimu jam ketiga edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Suria Aman FM daripada seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.07 minit pagi bertemankan saya, Azimah. Mana alang-alang teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, sebelum saya nak meneruskan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suria Aman FM, saya nak kongsikan berkaitan dengan bacaan indeks pencemar udara APU Sarawak hari itu 22 September setakat pukul 9 pagi tadi yang saya dapatkan di Facebook Berita RTM Sarawak. Yang mana Sri Aman kini itu di tangga pertama dengan kategori tidak sihat dengan bacaan IPU 169 diikuti Muka 168, maaf, Sibu adalah yang tertinggi 178 bacaan IPU. Selepas Serian 160, Kuching 157, Kapit 156, Bintulu pun 156, begitu juga sama laju dan Serike 156, seterusnya Semarahan 155. Ia adalah bahagian-bahagian yang mencatatkan kategori tidak sihat, manakala kategori sederhana Miri dan Limbang dengan bacaan IPU 93.83. Baik, semasa musim jerebu tu adalah amat digalakkan untuk kita elakkan berada di luar bangunan sekiranya tidak diperlukanlah. Jika diperlukan juga, macam kita nak pergi ke klinik ke apa, pakai mask muka, terutama golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit asma, jantung dan sebagainya. Jaga-jaga sekiranya perlu juga ke luar bangunan, terutama ke premis kesihatan. Di situ kami nak kongsikan Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana kena pintu dan tingkap perlu ditutup semasa musim jerebu untuk mengurangkan kemasukan asap dan zara halus dari udara luar. Second, mengurangkan pendedahan kepada pencemaran udara yang boleh mengganggu sistem pernafasan. Yang ketiga, mengurangkan iritasi mata, hidung dan tekak. Yang keempat, membantu mengekalkan kualiti udara dalaman apabila udara luar tidak sihat. Dan yang kelima, lebih penting bagi kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan ataupun jantung. Ia adalah 5 sebab kena pintu dan tingkap di rumah perlu ditutup sepanjang musim jerebu ini. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Suhaila Abdullah dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran di Sri Aman FM, katanya. Selamat pagi Selasa buat DJ serta pendengar-pendengar semua. Semoga DJ sihat-sihat. Mohon lagu cukup sampai di sini daripada Malik Rizwan buat hiburan semua. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Suhaila Abdullah dah drop komen dan juga salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selainnya dah juga request lagu permintaannya, insyaAllah sekiranya ada kami akan tunaikan lagu permintaan anda. Sekiranya saya ada, kami akan usahakan juga mainkan lagu daripada penyanyi yang anda minati. Baik, terima kasih Suhaila Abdullah. Seterusnya Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aris Rahman. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Terima kasih dah komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Dayang juga dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat bertugas. Terima kasih Dayang juga. Pendengar kita yang seterusnya Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai. Rini Sabai mana lagi, selamat bersiaran di konti Spektra 9.12 Warna Iharimu pagi tok, katanya. Cuaca di Serikin masih mendung, minta mainkan lagu Cinta Abadi, lagu Hel Amir dan Uji Rashid buat hiburan pagi sambil memasak, katanya. Ha. InsyaAllah sekiranya ada, kami akan mainkan lagu permintaan kita. Sekiranya saya ada, kami akan usahakan juga nyanyian daripada pendengar, daripada penyanyi yang kita request, ya. Rini Sabai, terima kasih Rini Sabai.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepauh 99.5 MHz.

0: 11:23 minit pagi. Terima kasih kepada anda pendengar. Kita baru saja tadi dihiburkan dengan lagu dedangan daripada Hil Amir dan Uji Rashid, Katakanlah. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM dengan ucapan daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912, mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan Azimah, katanya. Katanya lagi, semoga dia memudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Amin. Jom mari-mari kita stay tune di Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Mohon diceritakan sebarang lagu. Nyanyian Thomas Arya dengan lagu Pulai Kesarang, nyanyian Rem Jana untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa. Insya-Allah sekiranya ada, saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya Azlan. Nah, seperti biasa dengan dua emotikonnya dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Azlan dan selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, tengah bersiaran bersama di Sri Aman FM. Terima kasih. Seterusnya pendengar kita Biah dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Azimah, katanya, dan rakan pendengar Sri Aman FM terbaik dengan emoticon dan yang beri sejamak bunga dengan saya di situ. Terima kasih Biah dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11:25 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Kawi Kurus. Yang nak dengarkan lagu Thomas Arya. Saya pilih lagu ya daripada penyanyi ya, Thomas Arya, berjudul Perih Tak Terkata. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Hel Husaini dan Dayang Nur Faizah dengan persembahan berjudul Haram.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 11.52 minit pagi, nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warna iHarimu. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra kita hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami Suri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada yang dah drop komen salam anda dan juga request lagu di ruangan komen Facebook Suri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak, teruskan kesetiaan anda dan sokongan anda yang padu itu kepada kami dalam Spektra 9.12 hari-hari, kata orang. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang yang tengah bekerja ya, di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Amin, Allahumma amin. Dan yang tengah menjamu selera ya, di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Jangan lupa baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFMRTM Kuching. InsyaAllah esok hari anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Amy dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jadi kami tutupkan Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini dengan Stacey dan Ultimate Not For Sale. Saya Azimah Kasih mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

0: Selamat tengah hari peningap, gulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari hari 22 bulan 9 2026. Belanja khas RM3 juta sudah dikemendar ke kena ngintu serta ngangkat ke pemanah sistem parit bak sitak Senadin yang kaum di desa Senadin Tudan Ngau Permai Jaya. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketuk dikena nentu ke sistem paritnya semampai mana serta boleh ngurang ke risiko penuh sahbah. Upis Parit Ngau Entali Ai DID serta Majlis Bandaraya Miri MBM patut cakah lagi ngintu peguang endur ngandang ai serta sistem parit. Kelimpah harinya, gempuang pengawal antara Upis Parit Ngau Entali Ai serta Majlis Bandaraya Miri Mega patut dikelatika. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu udaya ke ngabas pengawal Mersi Peguang endur ngandang ai ngimbai Jalai Ilmu Desa Senadin Ngau Lakeshore Villa. Berabak ngonya, pengawal ngintu Jalai dikena penuh sabah dalam pun tahun tu tadi megak sama bisik di pejalai ke lalu tu nyeng kaum pengawal ti ngagak Jalainya tinggi kagi ngau belanja lebih 1.4 juta ringgit. Tuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Bintulu Ports Holding Berhad BPHB Anwar Ismail keras dekat nentu ke pemanah Iring Datuk Roslan Abdul Ghani dekat Majak di Kelati serta di Tampuang. Ia madah ketuk endang sitik tanggung pengawal ke Besai Bandar. Raban pengurusan BPHB megak dekat Majak ngelati kagi upisnya serta bersawup ngak upis ti berkuasa tangkup pengawal ngau Mensia Maya. Tuk perkara ti berguna bendar dikena nentu ke BPHP oleh Majak Mansang serta berjalai ke ungkup pengawal ti besai agi bak pemansang menua Sarawak. Ia maksud ke Jakut tu bak pengrami basa BPHP ke diatur bak Hotel Imperial Bintulu kena hari satu. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakah lagi ngelaban pengawal orang ke ngambik serta mai pengraja asal ngena cara belalai hari menua tu lalu perkara tu dekat dikerja ngena sawup hari orang mayuh ke diau bak siti-siti endur. Pengurus besai SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke Malian Taman dekat nyawup ngemata ke kandang menua serta nyaga pesaka rampak menua asal di Sarawak. Sidak tu megah oleh dipadu ke nyadi Honorary Wildlife Ranger ngena Section 8 Enactment Penyaga Jelusiga. Atau bangsa tu dipejalai ke berduduk hari pengawal orang tinggulah ke pengraja asal menua tu ngau cara tiindak sah dalam tahun 2025 ngau 2026 lalu tu nyeng kaum Orkid, Induk Sampuak, Kala, Bangsa Induk Tai serta bermacam bangsa daun. Abang Arabi maksud ke Jakut tu buat pengawal andur nutup program pematih Malian Taman buat Taman Negara Guania. 20 ikut orang arinia lambir sibutik ngau orang ar industri dagang temuai miri bisik ngau nguluk program pematihnya. 2,500 ikut anak ikan tengadak bisik dilepas ke bak ulu Sungai Sekerang buat program eksplorasi belia ke diatur kena nyaga ekosistem sungai. Pengarih khas premier bak sitak gedung Datuk Seri Muhammad Narodin Majais madah ke perkara tu megak oleh nyawup nambah ke pemayuh ikan kelimpah hari negap ke pun penatai pemisi orang berikan bak kandang menuanya. Ia megak bisik berjadi simbolik pengawal nyedia ke papan tanda tindak ngasuh orang muai uras sengapak kena nyedar ke Mensia Mayuah pasal pemesai guna pengawal nyaga pembersi ngau penglikun bak sungai. Programnya kediatur Upis Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak dengan Kelab Belia Gadung dengan Kelab Belia Gedung dipasuk kira 150 ekor nembiak ari kandang menuanya kenguna 43 buah perahu. Mayuh macam pengawal megak sama bisik diatur nyeng kaum pekit nyala bak darat. Siko lelaki ke umur 36 tahun sudah ditangkap polis laban dipelabak ke bisik kawo ngau kes hianat Nunu Promise di Seri Aman kena hari Minggu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Serato DSP Matthew Manggi madaka suspek tu ditahan ke bak sebuah rumah urung pukul 7.15 minit lemai. Tu belalau ke penerang ke bisik diterima. Prosa Aikami ngayan ke suspek tu nadai berkena ke dada tajak pen bisik 8 itik rekod penyalah jenayah. Suspek tu dipelabak ke bisik kaul ngokes nunu sebuah kedai di berjual mayuh macam barang di Seri Aman. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 2/29/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Azrina Sabri hari bilik berita Artiam Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Selama tengah hari peningau dah lepas tu lagi kita dekat terus sebulai ngau YFM Bintulu bawa ngelah tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peninga. Mbak awak ngelah tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Begulai ngwaku pengulau program Syara Ludan. Nyentuk ke pengujung program tu lagi. Berengkari dia tu ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kuching yang keberitanya tadi ngau DJ Shah ke udah ngeluan ke bilun ba Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Sari tu 22 hari bulan 9 anak berasai kita dah ratai. Nyuka ratai ba penghujung bulan 9 peninga. Awak sai ke baru kemari kita nyingkang ngage tahun 2026 ya. Tangatuk tadi kita dah nyingkang ngage bulan 9 menuju ngage bulan 10 ah. Okey. Jadi tusun program kita sari tu peninga. Nada berubah kali pukul 12.30 tu lagi ku berengkah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita. Pukul 12.45 kita boleh ngau DJ Ruth bahawa kini buat awak nemu kita. Okey, pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo bah program temuai YFM. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita saritu. Lalu pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati kita ngau ngelatai ke lagu peminta kita ke bisik dikenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke bah live TikTok RTM Bintulu. Ya, tadi tusun program kita sari tu peningah 22 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lagu keterubah kita ya bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagu hari tajuk Remawang, pengrindu aku nak pagi.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Winnie Albert, Aku Ukai Luluang. Mai kita yang agak jam pukul 12.23 minit tengah hari. Winnie Albert tu mega siko antara finalis ba program SCSJ kedekat diatur kena 3/10 tu ialah ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Okey, peningan berkongsi ke info pemaduk baru tu berkawal ngau tikas pengangah pengamah angin di Sarawak ditu kalai sibo ngerikut ke baca pengamah angin tip pemaduk tinggi di Sarawak nakak jam pukul 11 pagi tu tadi kalai 178 dengan ditangkan ke ngau Sri Aman 170 muka 169 Serian 159 Kuching Osrikai sama 157 Bintulu 156 adanya Samarahan 155 Kapit 154 Miri 94 ngau Limbang 82. Jadi ngarap kita sama hanya ga pengeraya diri nanti boleh berkena ke pemampu hidung dan mulut ya pakai tayar ke pansut laban kita sama bulan nemu tu mega boleh ngerugak pengerai kita. Okey, pukul 12.30 tu lagi aku berengkar maca pesan berat ke bisik diterima kami. Ya, kita terus merindang kita ngau lagu hari Gabriel Fairuz Louis Genggam Jariku.

Ya, aku terus membaca pesan berat ke bisik diterima kami ke terbatuk pesan ngetah sulit datai datai Adik Catherine anak ajai madah ke pengawal ngetah sulit niang apai sidak ya ajai anak beriang tau ke apai jana dekat diatur kena malam hari 5 guan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 udahnya ditangkat ke ngau pengawal ngetah sulit kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatu Nia. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak batu Nia, skrat Nia, suai Nia, miri, lambir, sibu, kapit, bawah burak, bawah celum, dijiah muka ngau merudik serta semua kaban belayan ke nak ala dirintai. Jadi penerang kesilik kita atau bertanya ngegai Catherine anak ajai bak lumur kusung 17 486 1694 tau ke ngegai Delin anak ajai bak lumur kusung 19 315 1964. Ya tadi pengawak ngetas ulit niang ajai anak beriang tau kapai jana kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalan skim rancangan sepupu Sungai Sebatuk Nia. Nangkan kenya pesan ke sidik tu pesan ngetas ulit datai hari teguang anak jani tau ke apai kirul madah ke pengawak ngetas ulit niang indai sidak ya yang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul. Pengawal ngetah sulit dekat dintu kena hari 5. Ianya malam nguan ulit tu 25 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 tiap pengawal ngetah sulit ba lot 10125 Jalan Perkasa 2 Fasa 6 Desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak bawan Bejayit, Segayan, Mapai, Tadak, Pidai, Kepala Melayan Ditua, Sebetung Baliah, Kapit, Sibu, Bintulu, Bakung, Miringau. Semua Kepala Melayan ke naklah dipesan itu. Lalu penerang kesiliak kita tak bertanya bak Samban Anak Tutung, bak Lumur Kusung 19-860-6620. Tau ke ngagai Fiona Liza anak teguang bak lumur kusung 111-647564. Ya tadi pengawal ngetas ulit niang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 bak lot 10125 Jalai Perkasa 2 Fes 6 Desa Senadin Miri. Kesidik tu pesan pemati datai hari Luya anak belalang dituju ngagai semua kaban belayan ti diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Siga, Tekalung, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat. Kaban belayan di Kejemut, Tekalung Ulu, Pedalai, Ijuk, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Skrang Skim, Skra Putat, Ensurai Peruan, Acai Tokak Pai Labau Bak Temelan, Entulang Rumah San Sambau, Keliang Anak Raup Bak Kubal, Tanjung Skrang, Indai Uni di Segelau lalu semua Kabam Layan, Kenglala Niang. Jadi, madah ke pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, Isang Anak Umpang tau ke apai menggak udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10.30 malam lalu Maya Nyenggai kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 ianya malam hari 3 lalu Nganjuang 24 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi semua kabar belayan kita dipinta datai bak rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman.
Ya tadi pesan pemati madah ke isang anak umpang tau ke apai menggak. Udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10 malam. Lalu maya nyenggai kena 23 hari bulan 9 ianya malam hari 3 lalu nganjung kena 24 hari bulan 9 ba pendam Saint Lawrence Sabu. Nangkan kenyak pesan 100 hari ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundek dituju ngagai kaban belayan ba sengkabang dua barumah. Kaban belayan di pak tawai tiga buah rumah langkang ilik langkang ulu. Kaban belayan di ijua tanjung pedalai lio tekalung ulu ngot ilik. Kaban belayan di basi merindun ngot semua kaban belayan kengelalan yang nyambung anak pundek. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah krisen anak nyambung tawai ilik ngkelili laban dekat ngintu pengawak 100 hari yang nyambung anak pundek. Nyambung anak pundek kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 jam pukul 9 pagi. Lalu ke situ tu pesan pemati Markus anak bujang tau kapai keli mat udah nadai kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari Minggu tu tadi. Lalu pengawak nyengai niang Markus anak bujang niang Markus anak bujang tau kapai keli tu dekat diintu balamayuh kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 bak rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan di rumah Gon Sungai Pakuk Mujung, rumah Nison Sungai Pakuk Mujung, Sungai Tiau kaban belayan di Ulu Mujung, Nangga Bawai Baliah, rumah Alung Nangga Majau, kaban belayan di Indonesia, kaban belayan di Pasar Kapit, ngau semua kaban belayan kengelalan yang Markus anak bujang. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai anak ya, Kelly anak asuh bak umur 014-868-5251. Ya tadi pesan pemati niang Markus anak bujang, niang Markus anak bujang tak kapai keli kemadah ke dekat diintu balamayuh kena 25 hari 9 tahun 2026 ianya hari 5.

Pemati Datai Ari Silviana Tua ngari kemnyadi ya Christina Lajang tau ke ku ya tau ke Inai Iki dekat mada ke pemati laki ya yang Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki udah nadai kena hari 1-21 hari 9 tahun 2026. Lalu niang dekat dintu disenggai Bala Mayuh ba Uma Michael Nyaleng Long Pawah Belaga. Lalu mayang ngubur agi ngantik penatai Bala Kaban Belayan. Jadi pesan tu dituju ngagi semua Kaban Belayan kengelala niang Benjamin bin William Ago. Niang Benjamin bin William Ago tok kapai Iki ba kampung Kekan Dalat, Nangam Merit, Penyarai, Kampung Bedil, Kenawit, Kaban Belayan di Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Habin Tulu. Ngau semua Kaban Belayan bak separah lain do diau, kengelalan yang Benjamin anak ago tok ke apa Iki. Jadi penerang kesilik kita tak bertanya ngagai Ani bak lumur kusung 14-311-6061 tok ke Iki bak lumur 011-318-1954. Lalu ke penudi tu pesan kata sulit serta muain terbalu datai Ari Agnes anak Mamat. Mada ke pengawal ngetas ulit niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Kena 26 hari 9 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8 malam. Ba rumah Mamat anak Juna batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat dintu ngenak cara sembiang. Lalu diterus dengan pengawal muain terbalu. Santuk dituju ngagai Kaban Belayan ketiau bak suang, nangan dalai, mapai kenawit, penyulau, sibu, tatau, miri, ngau. Kaban Belayan kebukai kejauh atau kesemak ke ngelala niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna atau ke Apai Tina, kita diminta datai ngau pengawaknya. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya ngagai Christina, bak lumur kusung 19-806-7745 tau ke ngage John bak kusung 19-825-6419. Ya tadi pengawal ngetah sulit niang Joseph anak Mamat, Joseph Mamat anak Juna, niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Paitina kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya hari 6 jam pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna batu 15 Jalai Bintulu Miri. Okey, peningah nyak tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Ampung buat program nemu kita. Dan sebenarnya kita berpindah ngau lagu tu.

jadi peningan ti kita ninga tiun nya meh ke tanda kita gulai ngau aku buat program nemu kita ditabur ke bawang lo tengari hari YFM Bintulu. Selamat tengari peninga, terima kasih labam gulai ngau kami ya mendiang kawak kami ngelua tengari hari YFM Bintulu. Nyala ya peninga nemu kita ke Sarito nak mayuah cerita Siti aja bekawal ngau Siti perkara tang ya kempu ke dekat itu so itu bisi dua iko orang ya. Jadi enyak bekawal ngau orang ke nyanggup diri tadi diau buat rumah jil nama kebuah tentu bisi kebuah peningan nanti kita enyak tak rindu hati ke diau buat rumah jil nada ya saya kuno nada sikuk kita ke tang bisi kita ngumai nadai tang kebenar ya bisi peningan bisi gurang ngemuan pengingin hati tadi dekat diau buat rumah jil nama kebuah ni ya. Nyalai ke sekali tu peninga nemu kita ngambil ke penemu rama tu ngambil kita sama nemu ni ya ke nyebutnya pengerindu engko ukai genya pengerindu tan tentu ia besik ke buah peninga nam nyalai ke terubah tu siku orang tu ke bernama Eric Torpi jadi bulan 10 2005 dia dekod menua Oklahoma ngeletak hukum 30 tahun jail ngakai Eric Torpi ti ditetap ke ngereja penyalah nerumpak ngau meka nguci munuh orang ya. Nyalai Eric tu tadi nak ngapil nak minta penyampau tahun hukum jail yang tadi dikurang ke tang me tadi Eric nyau minta ngakai hakim timpuh minta timpuh hukum tadi ditambah 3 tahun tak. Nah nama kebuah kenya kati kenya tahu nih tahu kenya uliah aja peninggal jadi hari 30 tahun Eric tadi minta tambah 3 tahun tak penyadi ya 33 tahun kebuah ya lawan Eric tu tadi dekat nyemaka ke penyampau tahun hukum tadi sama ngelumur baju pemain bola keranjang ke bernama Larry Bird ya. Kita kerindu main bola keranjang tu tentu ngelala siapa ke bernama Larry Bird tu. Nyangka Eric Torpi tu rindu siku hari peminat orang ke rindu ke pemain bola keranjang bernama Larry Bird tu. Jadi Larry Bird tu lumur baju ya, lumur baju ke kena ya bermain bola keranjang tu lumur 33. Nyalai Eric Torpi tu tadi peningah hari hukum ya ke 30 tahun aja minta tambah 3 tahun dah amat tak nya amat tak nak nemu jakok ke pu peningah amat tak kata kerja buatnya sanggup kata dah Eric Torpi tu 33 tahun ya jadi hakim pun setuju dah peningah ya hukum jail ngakai Eric tadi ianya 33 tahun setuju ke hakim dah peminta tu kak pendak ukai kak pendaknya kadang-kadang murah minta untuk tanya uliah di atur tua di kemujur ketua kemujur kerana pihak air peningah nyala hakim pan setuju lalu hukum jail ngakai Eric ianya 33 tahun ukai 30 tahun tang 6 tahun udah dalam jail Eric nesal ngau peminta enya ne nyak mak kita ibrun yang panjang dulu peningo jadi engko nya udah ngasai ndak nyamai dia buat jil kai bola peningo nanti nyamai nyuka kita itu tapi ya lalu Eric bisi nyebut dalam jakut tundik yang tadi bersalah kakim madah kakim tadi ndak nulak peminta ya subok ko ya amat raya Eric tu udah 6 tahun lalu kap salah kakim madah kakim nak nulak peminta ya. Dia minta, nak dah makim kan nulak nak pihak peningah. Jadi tajak pun pihak peningah Eric tu dikemendar ke pansut tu ke bebas ngau syarat buat tahun 2033. 10 tahun dah ke Eric tu dalam jail. 2033. Tinitiah ke 2036. Laban dia minta tambah 3 tahun tang mudahnya tadi ya nyunesal minta pulai ngakai 30 tahun mau hukum jil jadi ya, tinggal 10 tahun lagi ya dekat pansut dalam tahun pansut bebas ngau syarat dalam tahun 2033 ila 10 tahun lagi lama 10 tahun ya harap ke gerai meh nah ya harap ke gerai pak oleh pansut Eric tu lah dalam tahun 2033 ya nya Eric jadi kedua tu Lawrence John Ripple. Pelabak ku mayuh kita dah nemu cerita lagi Lawrence John Ripple tu peninggal.
yang tadi pan ngau nadai orang ngansa, nadai orang mejal yang tadi tamak diau dalam rumah cil. Yempu teko tang bisik ke bawah tu peningan ya. Munyi kau aku tadi nadai kita yang tadi tak rindu hati dekat diau dalam cil. Tentu bisik ke bawah ya. Jadi laban ke ngai begulai ngobini ya. Nyak ya. Dengar kita tu. Igo gayo makanya peningan ketegan ngai begulai ngobini lu minta di cil. Jadi tahun 2017 Lawrence John Ripple dari Kansas, umurnya 70 tahun now, nerumpak bank ngambil ke ditangkap polis lalu dihukum jail. Jadi bari kenyadi, teka hari Lawrence tu nerumpak bank paginya ia belayak ngau bini ya. Benar suai ba, belayak balat-balat suai belayak. Ndak kedua yang nyo berjangkam nyo berkat ndak pihak belayak betimal mulut, betimal jakuk pihak ku aku. Ngujuang ke Lawrence tu tadi nulis atau keninggal ke pesan madah munyi tu pesan ya. Mana lagi aku dia becil. Nyo ke pesan ya. Ditulis ya bawa kertas mit tinggal ke bawa rumah nuju bini ya. Udah yang tinggal ke pesannya Lawrence tu pan lalu pansut dari rumah ya. Pansut Lawrence tu dari rumah ya. Ya lalu ngelawak City Bank bawa Kansas City. Bank tadi peninggal nak jauh dari balai polis Kansas City ya. Jadi datai bawa bank, ia lalu nulis bawa siti kertas mit. Ia nulis, aku bisik pistol tu. Ya, meri aku duitnya tulis ya. Udah ia nulisnya, ia lalu nyuak ke kertasnya tadi. Diberi yang agai siku induk tiga wak bawa counter bank yang tadi peningga. Nama lagi dah kesal, mutu dah hati induknya. Ya, siapa nak kesal? Udah madah orangnya madah ke bisik pistol. Sapa tua tidak berambun ke nyawa peninga nyalai ngujung kinduk yang tadi lalu merik ya duit penyampau RM12,000 tu ikau dah di berita tu diambil aku hari siti kabar berita internet ku dah disalin ngakai jakuk kitai jakuk bahasa Malaysia madah ke penyampau RM12,000 duit ke diberi induk bawa counter bank ngakai Lawrence John Ripple tu tadi peninga ya. Jadi udah boleh duit dia ada Lawrence selalu duduk ba lobby bank ba bank dia dalam bank tadi nak dia pansut toko lari nyak meh laban niat ia kenang segi amat kok tamak jail nade ke buah ia ke lari laban ia segi nganti polis datai nangkap ya laban ia kendang kok dia ba jail ya ba rumah jail nyalai ndak lama udahnya polis pandatai peningah lalu Lawrence pan ditangkap polis lalu dipecara bak kod lalu nanti ni tiah ke penyalah ti dikerja ke Lawrence nya hukum ti ditetap ke bak undang-undang ianya 37 bulan jail 37 bulan setahun lebih menya 2 tahun lebih peningah ya. Tang meh lebuah ke dipecara dia ada Lawrence tu tadi ndak kena tinggang hukum jail 37 bulan peninggal laban Lawrence tu ditetap ke bisik ngembuan bisik sakit tusuk runding ya tusuk runding atau ke berpenanggul bak runding ya kemurungan lalu Lawrence mega bisik rekod kalayan tadi udah kala berputung jantung 2 tahun ti udah sebedau ya ti nerumpak banknya peninggal. Jadi ngau nyak nadai matu dah Lawrence tu kena hukum jail 37 bulan. Artinya nak tamak jail Lawrence tadi nak dia ubah rumah jail ya. Tang Lawrence minak diasuh hakim terik gawak nak bergaji atau ke khidmat masyarakat pengelamak 50 jam gawak. Ndak dia nyo serantu-rantu 50 jam peninggal bisi hari ngetu ya. Lalu mayar RM410 ngakai gerempuang nak bergaji atau ke badan amal serta mayar RM935 ngagai bank ti dirumpak ya. Nyak aja hukum ya. Ukai hukum jail 37 bulan diau dalam rumah jail. No. Namah kenya hakim mega ngasuh Lawrence tu tadi dihukum diau ba rumah. Tau ka dikumai hukuman tahanan rumah. Pengelama 6 bulan. Nyak tadi kelari ketudah Lawrence ngai diau ba rumah begulai ngobini hukumnya kena beri hakim ngagai ya. Nama kati kenya peningah. Udah nemu kita neh, bertemu baru maya bukai, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nadai penyadi-nyadi, itu dah Lawrence John Ripple dari peninggal. Lari ke bini, dukum ke diau baru rumah ngau bini. Nama penyadi, nadai penyadi-nyadi.

Ya, ngonyak tadi kita udah nyingkang ngege jam kedua. Bawa ngelah tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Lagi boleh ngaku share dulu dan nyentuk ke pujung program tu lagi. Jadi, munyik aku tadi buat tusun program pukul 1, kita boleh ngau DJ Floor. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi, kita terus mendiang ke randau DJ Floor ngau temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, dulu bersama ngali hari ya peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Ya, jadi temuai ku ke ngali hari tu peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngali hari ngan wan Encik Li nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, okay. Maintain sigat ne. Yeah. Oh, tu cum gitu ja tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tok kebenar ya. Oh, jadi peningat topik ke dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tok peningat berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayu napa ya Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngamik ke mensia mayuh tu nemu ngosi lihat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus hari penyakit berampit tiang medis ke tak ke ngerusak ke hati kita mensia. Hepatitis C tau berampit hari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita mensia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap laban virus penyakit tu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah ngerusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya ke penyakit tu ne? Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agi berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah aja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay, jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nanya muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nanya bisik kuning mata borak serta kulit, nanya air kemih dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ini. Nantinya mak kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di perubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaitnya tadi Encik Li. Ya, punya kurang sekaligus kini kelaitnya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelai yang tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelai sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelai maka selalu ya selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelai yang tadi.
0: Nyak kebuah menyi kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne. Yeah. Ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelai ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lemak mengkeh cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tuk ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikenak kita berubat bekam darah. Jadi ke bekapnya tadi dikenak ndak disanitasi tau ke nak dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih hari sikup pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berkongsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanyapan baginya, virus hepatitis C endak berampit, nanti nyemak kita berkongsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ya maka nak uliah berampit maya berkongsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C tu maka endak uliah berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka endak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, berberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua gaya tu tadi utai tu uleh berampir tadi ne.
1: Ya,
0: tahu ngarap kesama berarti kena anangga kelalu girau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ya udah dirampir penyakit hepatitis C tu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap ke hari bulan kau udah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemenang atau sidak lutur dulu lah. Dengnya entinya mak udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi, ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih si kutawi yang ajak serta anak yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kena kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti ya. Semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semai alai dodiau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tertarik nah.
1: Ya.
0: Tu apa nu dah datang bab pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngangai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggang. Datang meh ngangai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C tu lah. Jadi kelimpah harinya peninga mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak mega tubuh ti gerai engau runding ti mana hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tadi ke suah di lalau sidak ariupis pengerai tu peninga anang lawun nganyung terimpu berubat. Nak ngira bukai seminat penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai ya, tu
1: betul.
0: Tadi. Nah, awak ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati-hati dengan kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau. Jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu Anggai Nuan.
1: Okey, terima kasih Mbak Anggai Nuan DJ. Lepas udah beri peluang aku untuk berkongsi dengan berkawal dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peningah kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngelih hari dengan semua.

Ya, lagu Ari Jonas Juniaman Nuan Bisi Intan di Kembuan. Ya, megak siku Ari finalis Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Jadi ngage kita ke rindu ke penyanyi ke bisi engkau masuk ba namanya ba final tu. Dia kita tahu melawat page rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Kita tahu ngundi sapa finalis ke dikerinduk ke kita. Nah, lawan laban undi tu dibuka nakak 2 hari bulan 10 tu ila. Okey, siapa nak finalis ke dikerinduk kita? Jam 4-4 kita sama ngau undi ba page tu. Okey, berkongsi ke Siti Megat tu peninga Siti Info berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya expo bertanam tupi di pemandu besar di Sarawak dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 di Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tentu ya bermacam utai tinarik hati kita bakal laman padi, misi mega laman ternakan, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu ngonipah, peladang e-shop, bisik mega Sarawak Kitchen ngau Agro Trade. Kau nyak berkawal ngau Sarawak Agro Fest 2026 ianya expo di pemandu besar di Sarawak kedekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagi 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu. Pian mega kita ke bisik ngau bak pengawak Belanda Sarawak Agro Fest Fun Run 2026. Kalai kita uliah ngambil respect ba Bollywood Shopping Mall kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 11 pagi labu hari pukul 11 pagi nyentuk ngage pukul 6 lemai. Okey, jadi ngage kita ke bisik ngau pengawak Belanda tu tadi nana ingat datai ngagai palan ke dipadah kunyat tadi ngambil respect kita ba dia. Okey, hanya tadi sekedar hari info berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026. Tentu ya mayuah aktiviti bukai ke ngerinduk kati. Kita megak tahu ngelawak page rasmi Jabatan Pertanian. Kalau kita boleh medak nama program ke bisik diatur nyerumbak pengawak Sarawak Agrofest 2026 tu. Okey, lagi terus berperindang kita ngau lagu hari Rawing Syaris. Lebih hari semua.

Ya, lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Mai kita ngegejam pukul 1.35 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ke sebengkah program ke dekat diatur kami hari upis penabur RTM Kuching. Au kalai kemuncak bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu ilap tinga. Belabur di pukul 9 malam. Bisik 6 finalis. Jadi kita menua kita Sarawak di hari ke Nur Ariana binti Satria. Pengari kita hari Sarawak. Jadi bisik pengari hari Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Ngau, Negeri Sembilan. Jadi ngagai kita ke Diau bersama Ngau di Kuching din. Kita tahu megat datai ngagai auditorium P. Ramli Kuching. Jadi program tu berlabuh hari pukul 9 malam. Kita boleh medak kemuncak bintang kecil 2026. Tang ngagai kita ke Jawa Tok Anairau. Program tu megat ditabuh terus hari Bak TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita megat boleh medak terus Bak TV 2. Biar megat hari RTM Klik megat boleh dipedak kita live kemuncak bintang kecil 2026. Okey, nyak tarik sebengkah pengerami nyak kemuncak bintang kecil ke dekat diatur minggu tu ialah.

Menua Betuang untuk Berita Manah Megak berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang dekat diatur berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 bak kompleks sukan Betuang atau ke kompleks numbak ngau main Betuang. Lalu mayu macam perkara ngau servis bisi disedia dikenak mudah ke mensia mayu lah untuk nyengkawam kaunter bayar servis. Apakah sida Ari Upis pengakut jalai JPJ, Ari Tabung Haji, Tabung Baitulmal Sarawak, Bank Negara Malaysia, Bisimega Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak, Jabatan Pendaftaran Negara Amanah Saham Nasional Berhad, ngau Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak atau kaunter bayar servis. Bisimega kaunter pentadbiran bahagian bisi ngatur probet ngau surat kuasa mentadbir. Bisi mega pendaftaran anak angkat. Ngadu ke urusan senapang patah. Pendaftaran nama perniagaan, permit beli peluru ngau kenali RNDO atau ke RANDO. Aunya kaunter pentadbiran bahagian. Kita ngagai kluster digital ngau innovation. Bisik Sarawak PAS, Sarawak PAS Corporation, Perkhidmatan Digital Aplikasi Ngo Portal, bisik mega pengenalan Perkhidmatan Servis Sarawak, SCS Transformation Ngo Innovation Creative Idea Ngo SP Global. Kita mega uliah ngaga register My Digital ID ngena Sarawak PAS. Lalu kluster pengerai atuk paling atau ke pemaduk dikerinduk ke Mensia Mayu lah, hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kalai uliah ngagak saringan kesihatan, konsultasi kesihatan kecergasan, pemeriksaan kecergasan, bisik megak merasa pengerai ngelik ngau vaksinasi influenza. Jadi bak kluster keusahawanan hari Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Iktiar Malaysia, Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, Simega Amanah Saham Sarawak Berhad, Agrobank, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Lalu kluster pelajar dengan pemansang modal mensia atau ke pembangunan modal insan. Bisik Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak, FTES. Bisik megak kaunter Yayasan Sarawak, kaunter Sentex Ngau Sarawak Skill, Kolej Laila Taib, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, kaunter Unit Pengurusan Immigration dan Buruh, kaunter Askar Wataniah, tanya bisik megak Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Lalu kluster sosial kebajikan kalai bisik kaunter dari Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, bisik mega dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Sedidik denya Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ngau One Stop Early Intervention Center. Ya, tadi antara kaunter-kaunter ke bisik dibuka nyerumak pengawak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tahun 2026 bak kompleks Sukan Betuang. Okey, kita terus berperindang, kita peningan ngau setiap lagu, lagu hari Anderson Ngalai. Lagu hari Ricky Anderson out. Bungai Pinang, Saruk, Labana, apa yang awak nak minta ampun peningah. Kita terus mendiang ke lagu tu.

0: Rinti yang hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 lebih hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, lagu Florence Law Peminat Nuan ngujung kejam kita dah tu pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita sehari tu. Jadi aku terus berkongsi ke info untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Amin Dahkin gitu. Kedekat dia tur Pak Tiga Ndur untuk tadi peningah. Ianya Pak Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenanga. Udahnya Pak Kampung Haji Ismail Kuala Tatau ngau Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri. Jadi Pak dua palan program Ramah Madani bergerak tu dia Pak Pusat Komuniti Asyakirin ngau Pak Kampung Haji Ismail untuk tadi peningah dekat diatur kena 26 hari bulan 9 berlaku hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya Pak Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri dekat diatur kena 27 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya Pak Imat Realty Bintulu, Imat Bintulu tu kena 25 ngau 26 hari bulan 9 jam pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Hanya 4 palan dur program jualan Rahmah Madani kediatur Pak Bintulu ditu. Sebelum kita mendiang ke program kini kita sari tu agak terus berperindang kita ngau lagu Ari Menoah Renjan.

Ya peninga, bertemu baru kita ya bak program kini kita sarito. Aku datang baru nginti yang hari 2, pukul 2 bak program tu. Jadi peninga, lebuah kita berjaku ngenang pulau-pulau di Malaysia. Rundian kita suah jauh ngelayang ngagai Pulau Langkawi, Pulau Tioman tok ke Pulau Pinang. Tajak piak, nemunuan bak menua Sarawak tu kita bisi pulau ti nyelai benar. Ya ukai semina palan dagang temuai komersial tang kandang endur pengentap pendiau ti kaya ngau adat budaya ngau sejarah yang pu. Nyalai saritu bak program kini kita saritu aku dekat mai kita semua rawun nemuai ngagai kandang menua ti likun nenang penghidup komuniti orang berikan ti rajin gawak serta nemuai ngagai pemanah dur ti dikumbai Pulau Bruit. Ketebal lagi peranak bak bagi menung mukah ngau serikai nama Pulau Bruit sema amat bak ati sidak ya. Pulau tu megai gelar ti besai benar ianya pulau ti kedua pemadu besai di Malaysia nangkan ke Pulau Bangi di Sabah. Ya pulau ti besai benar gaya rampak menuanya bakal daun ti panjai melepung bak nanga Sungai Rajang adap terus ngagai Tasik Cina Selatan. Ngagai sapa-sapa kena kalak rembus kia tau ke ngagai orang asal Pulau Bruit engka penuh mendiang ke kita jam ke dia tu kita tentu nemu pulau tu megai aura pemayat ti ngadai pandiang. Sekedak peninga luarnya engka nyangkanya bisik berundiang dini luar kebenar ya Pulau Bruit tu. Ari suku geografi Pulau Bruit bak baru pentaperan pelilih menua daro dalam kandang bagi menua muka. Tajak pihak penduduk ia ke strategik bak kandang dua muara retia yang ngelingik sebagi ari garis pantai bagi menua serikai. Bak pulau tu bisik dalam 20 buah kampung asal kemayuh gi diwan sida Raban Belanau ngau Melayu menua pesisir nyingkaum kampung Tekajung, kampung Salah Kecil, kampung Penipah, kampung Penuai ngau kampung Sebako. Nanti kita berarti ke sejarah perengka pengangkut dikenak ngagai Pulau Bruit. Subak pulau tu amat sunyi tang asmina cara peranak tamak ngau pansutnya ngena bot ekspres tau ke bot panjai dikena nengah gelombang muara tu di balat maya musim monsun. Tajak pihak setipak ngau pemansang perintah negeri Sarawak landscape logistik Pulau Bruit udah berubah habis. Dia tu pengawak ngagak jaringan jalai tebian Tasik jematan besai ngau servis feri bakal feri Muara Lasak ngau feri Batang Paloh udah nyambung pulau tu ngagai dunia luar. Balap ningah dia tu uliah driba terus dari Sibu Tanjung Manis tau ke Daro ngagai Pulau Bruit. Transformation tu ukai semina ngemudah ke pengawak ni tinggari peranak tang megak muka jalai baru ngidup kediri ngagai sektor ekonomi menua tu. Udah turun-temurun majoriti bangsa atau ke majoriti lelaki bak pulau tu landik benar berikan Tasik ngau tebian Tasik. Sidak tu baka sodadu Tasik ti pansut seberau mata panas ayan ngelayang gelombang maik pulai rezeki ngagai sidak sebilik. Berindik arinya Pulau Bruit dikelalanya di siti ari pemekal hasil Tasik baru ke pemaduk besai ngagai pasar tengah menua Sarawak bakal Sibu, Serikai, Bintangur, ngau muka. Nanti nuan nemuai ngagai rumah panjai di utara pulau tu bakal kampung Tekajung tak ke Penipah. Nuan mega uli medak pemansang ekonomi kreatif ti nyelai. Pulau Bruit terbilang amat mansut kasil ikan masin undang kering ngau ikan sesapan tak ke belacan menua tu ti ngembuan kualiti ti tinggi. Kebendar ya, nanti nuan datai bang musim kebetul nuan dekat medak pukat besai bakti si jalai dikena sidak ngerangkai ke ikan ciko atau ke ikan bilis di agik baru kena ke ngamik ke pancar mata panas bau belacan ti penuh diproses serta pemandang sidak ke pulai mansang berikan nyadi ke identiti budaya ti balat ngerinduk kati.
Pengawak kebenarnya komuniti Pulau Buri itu ianya nupi rentaian bekal pemakai kita di Sarawak. Kelimpah hari ekonomi tak ke aktiviti berikan, Pulau Buri megak ngembuan potensial ekor dagang temuai tik besai seraya kik ngetan ke penulian asalnya. Siti hari batu pemata tik didalai keditu ianya pantai kampung Sebako. Pantai itu besar, luas, bertunggak muat terus ngautas siak Cina Selatan. Ngagai peranak menuanya, pantai itu ndur sedak berkempuruk ngau diri sepilih ujung minggu atau ke pengerami lumbak perahu tradisional. Kais minaknya aja, struktur tanah bak Pulau Buri megak cukup ambil ungkup aktiviti bertanam bertupik moden. Kebenar ya, kandang ndur kampung bakau ke sebagi dari pulaunya nyadi kepalan kebenguna. Ngagai jelus siga bakal kerak Belanda. Buruang kemindah kin gitu. Ceritanya di palan semula jadi indur ketam undang berteluk. Penilai ekosistem tik nyadi ke Pulau Buri palan tik membuat potensial besar. Kemansang ke nyadi hub ekoro dagang temuai ngau eko dagang temuai. Berplasar ke komuniti jemaah ilak. Itu bala temuai ukai seminak medak pemanah rampak menua jak. Tang megak dekat ngasai ke penghidup nyadi komuniti menua pesisir. Di kita berarti ke pemanah ngau pesaka Pulau Buri kita megak medak pulau tu jampat mansang nuju penghidup ti manah gi jemaah hilak. Di baru koridor pemansang kandang menua pesisir Sarawak, Pulau Buri dia tu nerima bermacam projek ti meri empas ketinggi hari pengawak ngemanah ke sistem bekal air bersih. Rangkaian telekomunikasyen ngagi skim pengetap baru rumah ti lebih teratur serta likun ari keruga tepiang tasik. Pulau Buri ukes minat tanah bak nangah sungai ajak tang nyadi lambang keliat hati orang menua pesisir ti iduk bebaya ngau rampak menua tasik ngau gelombang. Yap ningah nyak berkawal ngau Pulau Buri bak program kini kita saritu. Kita sudah datang buat pengunjung program. Ngaunya aku, Syara Ludan, pengelola program kini kita sering untuk madah kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu Ari Achan Nuan Aku Taban Ke Bulan. Ujung ke jam kita itu pukul 2:20 minit ngali hari. Lagi bisi 40 minit lagi kita mulai berawak ngela tengah hari. Hari Bintulu ke minggu tu ya. Di pukul 2:30 lagi ku berengkah maca pesan rindu ati ke bisi dikenatai ke kita. Ba live Facebook RTM Bintulu ngau ba live TikTok Bintulu FM. Lagi terus merindang kita ngau lagu Ari Karen Libau Dubdab.

Ya, Dayang Bintang Ari Mawat. Maik jam kita ada tu pukul 2.31 minit ngali hari. Agik bisik 29 minit lagi kita bergulai. Ba awak gelar tengah hari-hari YFM Iban bintu lu. Bergulai dengan aku, Cheryl Udan, hanya untuk ke penghujung program tu lagi. Ya, aku terus macam pesan hari ini hati ke bisik dikenatai ke kita. Ba Facebook RTM bintu lu. Ari Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawal Serik Tok ya. Manah Ari sedak di Bandaraya Miri jam ke dia tu. Alex Delta Bina Wata Barau Ari rumah Joannes Laja Pentik Baru Kelili, selamat kali hari ku ya. Menuang mending kenua minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock dikena ya merindang. Bala kaban Facebook ke di tag ya ditu. Ngau pesan selamat jalai ke pengawak serta salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati. Ha, panjai pesan Alex Delta Bina tu. Okey, jadi indai no. Selamat ngaliari, selamat jalai ke pengawak ku minta lagu dari Ricky sama ngibun pendiau diri yang mambam ba PPR Segan. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak semampai ngomujur ku ya bersebun gaya di menua betuang ku ya. Bisik madah ke kemari, bisik hujan tak lama. Lalu yang minta lagu Arime Franklin. Kunci hati dikenai merindah semua ke ngelala ku ya. Terima kasih ke pesan kita ke ngelamat tu ku ya. Nenek Beatrice, selamat berjalan ke pengawak panas menua pakan ku ya. Lalu minta lagu Ari Winnie Albert Bertan dikenal merindang bala kaban Facebook. Sudah Mami Sulu, Syak-syak Amanda, Rosi San Glayan ke benuang di Johor. Tahniah ku ya, udah boleh ucuk baby boy. Awak nak take ke pengagati ngagai Rosi San Glayan, udah nambah orang baru ba ruang bilik sidak ya. Okey. Mary Ubon Martin, selamat berjalan ke pengawak ku ya di Pujut Adong Miri. Lalu ya muka bisi ngetek nama balakaban Facebook ya di tu. Selamat merarau semua ku ya. Margaret Uncing, selamat berjalan ke pengawak hari sibuk ku ya minta lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony. Dikenai merindang hasida kaban Facebook ya. Ngarap ke terperindang ku ya. Mas Diana, selamat berjalan ke pengawak. Salam Ari Limbang di tok ku ya. Minta lagu Dorita Ari Ricky Anderson dikena ya merindang hati ya tok ku ya. Merindang diri pun me DJ Benon tu sehati ngagai Indaya mega di ngau jang di Sabadin. Ngau menyati ya ngau semua kaban ke bisik di tag di tok mega. Nuju nuan mega DJ ku ya. Salam tiga tawai. Okey, nya tadi pesan ke bisik dikenatai ke ba Facebook RTM Bintulu. Jadi kita nguyeng ngagai TikTok Bintulu FM. Catherine 89 kuya bersebun gaya kami ditatau ditu. Yak Dorothy Yen Jawan, selamat berjalan ke penguat DJ kuya. Felicia Lisa Embuas, selamat lemai. Asalih Mujah, selamat ngaliari ku ya. Okeynya tadi antara pesan ke bisi mansa ba TikTok. Jadi nak moyang awak kita terus berpindang mau lagu ke mayuh di pintak peninga kita ba Facebook. Lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Ujung ke jam kita datuk pukul 2.41 minit ngali hari. Okey, kita terus maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngona ka uliah aku maca tu hari Lemu Randi selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Ngapil baru ke dia baik Ricky Anderson dikenal merindang semua kita ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Richa Unup selamat ngali hari ku ya selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu hari Linda Repak Panti Jalai dikenal merindang dirimpu kaban Facebook ngawa balap tunggal pesan ya ngarap ke terperindang hari Simpang Simunyan. Richa Unup tu. Zek Ming, hari rumah minggu di Seratuk sama ngali hari ku ya. Panas hari di tu ku ya. Salam ngagai bala peningat kemendian ke radio ku ya. Nya minaknya apa aja. Okey, keliang temawai MJ. Sama ngali hari ku ya minta no mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock dikenal merindang kaban Facebook ngau semua peningat. Diana, Mami Jackson, minatnya apa pak Facebook, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Diana, Mami Jackson.

Ini Fes EP ya, selamat ngali hari ku ya, hari selepin. Minta lagu hari Wat Rock, Kaban Sampai Mati, dikenal merindang. Semua kaban ke di tag ya, bak Facebook dia tu. Biar mega Rita Philip, hari kapit ngirum pesan ke game jadi ya, Luli Genayang. Ngau ipar ya, halan dua ganing di Sibu. Roslin Jelawat, Cikgu Julia Supi, Joshua Jos, Awila Wila Nyipan di kapit, salam sayau selalu. Junadi Layeng, selamat berjalan ke pengawak kau ya. Mak Teh, selamat hari-hari kau ya. Selamat berjalan ke pengawak Mambam, hari di Seratu hari itu kau ya. Lalu Mary, anak tukang, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Duna dikenal merindang semua peninggal lagu Aku Tetap Sayau. Andrew Ibi minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Tujuh ke ngagai semua bala kaban ke bisik di tag ya. Jadi aku nguji nguyang ngagai live TikTok. Catherine uliah mutar kaku lagu Nerubat Allah Tegal Raja Pemisik ko ya.

Adi Gaming, salam ari muka. G William Awing, selamat ngaliari ko ya. Terima kasih insul bujang lelang. Bisiknya apa ba TikTok kita. Okey, kita lagi terus merenang peningang lagu ke bisik pintar peningang juga. Megak lagu hari igu enteni melikai pengerindu.

Ya, peningah lagu Ari Igu Anthony Meligai Pengerindu. Mujung ke jam kita datuk pukul 2.51 minit ngali hari. Kita sudah datang buat pengujung program ngelah tengah hari hari Bintulu hari itu. Terima kasih laban sudah bergulai dengan aku pengelama 3 jam. Sudah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari. Jadi kena aku ninggal ke kita. Aku ngelekat ke kita ngau sitik lagu ke bisik megat dipintak peningat kita ebak live Facebook tadi. Lagu Ari Linda, Repak Panti Jalai. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

0: sinali hari. Sada lemay, pemerindang malam.
1: Why? FM, segulai sejalan.
2: Rentang ngali hari.

Selamat ngeleri, selamat kita bertemu baru dengan nama berita. Ngarap kita sama gerai magang lantang hati. Okey, ini ke kami dalam segmen rentak ngeleri YFM. Okey, hari itu 22 bulan 9 2026. Okey. Jadi, terima kasih ngagai pengulang program kami, Sharon Rudan, kuda gulangnya kita dalam segmen ngelah tengah hari, berengkari pukul 12 tengah hari tadi, untuk ngagai pukul 3 ngelah hari itu tadi, hari stesen YFM Bin dulu. Jadi, kira-kira itu gintir aku, merindah kita semua, dalam pengelamat 3 jam, berengkari pukul 3 ngelah hari, untuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Kena frekuensi radio YFM ke Semat Ndor Teriau. Okey. Pemegang yang boleh dengar ke kami kena cara online RTM, klik aplikasi RTM, klik website channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi nangira dinin luar kita jam ke dia tu. Nama nak pengawal kita jam kedai tu, kita ke Gawa, kita ke Bundung Habar Rumah jam kedai tu, kita ke Bundung Terima Kerita Beratu Jalai jam kedai tu, ngarap ke Samu Jiman serta selamat datang bandar ke dituju. Terus segera sejalan dengan ke kami YFM dalam segmen kita jam kedai tu, hanya rentak ngalih hari YFM.

Okey, ngarap ke kita dapat berinan dengan lagu Ari Walter Bana. Lagu kita beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Main jam kita ke dia dapat berinya pukul 3.13 minit ngali hari. Okey. Jadi ke sehari itu dalam segmen rentak ngelari YFM mulai hingga waktu Raja Smoking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Serata Menua Sarawak, okay, di Sabah kini, di Brunei, di Labuan atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia, okay, kebagi di Johor dan kini. Okay, kita ke dia menua luar. Selamat ingat ke kami, okay, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua, okay. Jadi peringat bahawa jam ke terubah tu pukul 3 nyatungan ke pukul 4 lemai. Doraku merindang kita dengan orang lagu pemegang berkongsi ke info berita. Lalu bahawa jam ke 2 lagi kita bisa program Nembia Aktif, okay. Hudanya pukul 5 bakal selama dor kita dengar ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari pusat atau kepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bajam ke penudi pukul 5.30 lemai kita dengar ke program Leman Berita. Udahnya pukul 6 mulai ngau mula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM, okay? Jadinya itu sun program kita ke ngalih hari itu dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey, terus kita berpindang. Kita dengar ke lagu ke sekali itu dengar lagu Ari Vanessa Elaine, gaul lagu Sigat Udu, pemegang bisi lagu Ari Honey J, gaul lagu Anang Laju. Okey, terus sekolah sejalan dengan kami YFM sekolah sejalan.

0: Sarawakku sayang betul 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bar app smartphone atau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Okey, nyedihnya berdunia info berkawal dengan program SKS Betuang Taka Sarawakku Sayang Betuang. Ke dekat diatur kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan Betuang. Okey, bakal ke didinya kita tadi. Kita kedatai bisi peluang boleh prize bisi kereta. Nya lemur satu tak ke hadiah utama nya kereta pro dua beza. Okey. Jadi mayuh mega prize kebukai bakal bisi motosikal ATV, bisi mega motosikal kebukai meh, bisi mega nama tu. Di pada aku bak poster tu percutian ke Kuala Lumpur. Wow. Okey, jadinya meh nanti kita kalau masuk e-peraduan tu kita mesti download dulu, pemegang register dulu Sarawak Pass. Okey, jadi Sarawak Pass tu, aplikasi Sarawak Pass tu boleh download kita di giga kita bak Google Play, App Store. Okey, tentu kita download dulu, register dulu laban apps tu di kena kita register e-peraduan bak program Sarawakku Sayang tu ke SKS Betuang. Okey, nenmu kita boleh kereta kereta prize nomor satu neh i peraduan apa siapa nak boleh prize kereta metel neh. Okey, nyedinya mem dinya info seminanggong lansa ngenang bekal ngau program Sarawakku Sayang SKS Betuang ke diatur kena 25 nyentuh ngage 27 hari bulan 9 2026. Okey, jadi terima kasih dinya laban terus sekelas jalai terus dinya ke kami pemegang wilayah kami YFM jadi stesen pemerintahan kita ke ngali hari tu. Okey, sehari itu yang tadi 22 hari bulan 9 2026 hari 2. Okey, terus kita berundang kita dengar ke lagu Ari Karen Libau ke sekali itu lagu Meruan di Kesayau pemegang bisi lagu Ari PB Chloe jauh lagu Pergi Lalu Ndak Pulai. Okey, terus dengar ke kami YFM sekelas jalai.

Okey, Sarawak Agrofest ke tahun tu dia, munyi ke udah di dinya kita tadi dekat dia tur kena 25.9 yang tu ngagai 4.10.2026. Jadi ngagai kita ketiau di Bintulu serta kerana luar ke semak bakal ditatau, okey, di Kuala Tatau, di Sebawah, okey, di Semelaju kini serta bendur-bendur ke Bukai, Sampal Meratai, Bebelah Mayu, sama-sama ngau ngerami kagi meh Sarawak Agrofest ke tahun tu 2026. Kediatur ba Airport Lama Bintulu, tak ke lapangan terbang Lama Bintulu, okey. Ya, jadi pentingnya info kita ke sekali itu. Jadi itu menang berkawal ngau Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai kenyau hari bulan 1 nyentuh bulan 7 tahun untuk peningnya. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah yang madah ke penyampaunya udah majak kurang lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi hanya ketegal Kuching udah bisi sekedar palan baru ti ulih narit bala temuai rawun tu. Jadi itu tadi yang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard ngau palan sains Sarawak. Jadi yang ada ke penanggul sebut nasab mega tak benar ngeruga niat bala temuai ke bisi merambu dekat rawun ke menua tu koya. Okey, jadi pendengar berbangunnya, ia megak madah ke UPIS Museum Sarawak BC Ungkup Pengawak ti berguna benar dikena nyapai tinjau Sarawak Maju Makmur kelimpari pesaka jerita lama ngebudaya UPIS Museum Sarawak megak sama nyaga identiti menua tu jadi palan pelajar serta jadi pelasar diplomasi budaya ba renggat antarabangsa. Jadi bunyi ko ya pengangkun ngau pengeransing orang kegawa ngau upisnya mega ulih diperhati ke hari mayu macam inisiatif ngau pemujur ke udah diulih ke sidaya. Tunjeng kaum pengawal tingatur simposium pemanah embing ba perkara pelajar ngelati ke komiti pengawal pesaka menua Sarawak ba renggat bagi menua program pelajar ngau pengawal tingangkat ke komuniti. Ya, jadinya ngelansa info ngeberita kita ke ngalih hari tu. Jadi terima kasih saya lagi. Laban lagi terus ke jalan dengan ke kami. Jadi munyi ke udah daripada aku bapun program kita tadi. Kalai pukul 4 lemai tu lagi kita dengar ke program Nembia Aktif. Okey, tentu ke kita terus ke jalan dengan kami dengan ke YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Kita jatuh menemani angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat nemu rantau berkaul, ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena win.
2: Lepas itu saya pergi mohon lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biar. Kami

0: Ya lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag demi aktif sehari tu bergelai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kerekat berandau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua mendak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut orang mendak tu lah. Ok sebenar tu berandau aku jom tagi atau mai apa tinggal berkelala ngau temuai lemai tu bawa progres dan lebih aktif ianya Kin Winner Atta Naroni. Selamat datang again Wan Kin.
1: Oh, selamat selamat lemai DJ.
0: Oh, okay, Kin kesal saat itu lepas terubah yang ngau berandau ne?
1: Oh, terubah ya baru ya baru yang ngau berandau teretok.
0: Oh, ne ngau udah tu ialah nyau nemu gigi Wan ni lah.
1: Oh.
0: Okay, Ken, minta nama madah ke penatai Hasal Rimpo. Laban tuan dia tu nanti bekal di udah di padah kaku ba Facebook nanti sida peningah kita benar-benar meda kami live ba Facebook tentu ya kita bisi berarti ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu benar belajar ba politeknik muka kemenaria ngambil kos information technology nakin. Jadi awak ke Nuan madah ke diri mpu meh penatai asal Nuan anggau mimit berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggal dan mugit.
1: Jadi nama aku Kin aku asal dari Kuching menua aku dari Iban dari Siraman lah. Apa aku dari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah ke pulang ke Sri Aman lah nakin.
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Sri Aman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin.
1: Jarang lah ke Kapit, jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak nak tahu nak datang kin kan eh?
1: Oh.
0: Oh, jadi aduan sebab bersekolah primary di ni deh.
1: Primary aku sekolah bab Sri Aman gak? SK Apeng Sri Aman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Sri Aman.
0: Oh. Denya belajar atau ba politeknik tu di Muka.
1: Oh, di Muka.
0: Jauh nah
1: ke Muka. Jauh sin.
0: Habis orang di Kelala di Muka nadai.
1: Oh, nadai.
0: Nang segi
1: baru atai dia nama
0: mama. Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman anda belajar tu kan?
1: Aku start masuk politeknik Muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi itu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba ATM
1: di tu.
0: Jadi ada tu benung praktikal di tu. Lalu habis berapa ni pengalaman Nuan belajar bawa politeknik Muka tu lagi?
1: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Dah berasai nak kan?
1: Dah berasai. Dua tahun setengah.
0: Ni ilah ke enam pun baru kini pelajar?
1: Bisa plan enggak kan nyambung degree?
0: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai?
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu sama mat mah tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus kerja. Ini yang saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin?
1: Kamu dah nyamai. Bisa enggak penusah ya. Tapi terus kerja. Nang berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil kos information technology tu akhir hari Nuan pun ke ngambil kos tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula bis SPM suba sigi nanyangka lah ngambil kos tu nanyangka laban laban tu first boleh ha? First choice boleh jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nantu minat nah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technologies tu ya target Nuan first choice Nuan. Tentu ya bisa second choice choice dia kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat bisa sama kos tapi ba no bukai akhirnya.
0: Merti tadi nuan nang sikit rindu ke Siti Kos Saja Information Technology tu aja ne. Jadi sebenar tu beranda berkawal ngau kos ke diambil nuan bawa politeknik muka tu ke nuan bisik deka nusoi atau ke berkunsi ngau kita berkawal ngau nama kini pengawak ke bisik dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan bawa amayana sekolah sebab bawa primary sekali ke bawa secondary.
1: Tiba primary ku bisik lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol bak Seri Aman lah wakil SK Apeng danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisik ngambil paket akademik lah maka debate English debate dare to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah ya susah hampu danya aku bisik megak ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Jadi nuan tadi belaban ngau sekolah bukai.
1: Belaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti main bol lumur satu mainnya. Main aku lagi primary 5 saya ikut. Nanti main di bednya aku boleh nombor 3 lah dari bapa sekolah bapa seram dalam 7 sekolah.
0: Kira ke bisi tanjung lah nonton ni mungkin. Jadi pengalaman nak ke gau laban tentu ya dan tu jauh ke kini ke non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuah maya bawa secondary tentu non ingat engkau hanya bisik bergulai engkau sekolah biar bukai ia ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
0: nuan sedak yang dah sikit dah pada nak cukup preparation ni
1: preparation ready apa semua memang hard work kerja keras sempur orang
0: jadi nuan berkeni deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik ribu orang bukai kini
1: bisik kat tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah ikun pengen nolong ku
0: kira ke hamayu orang ke nyukung nuan lebuh nak ke masuk paket ke bisi diatur bawa sekolah nak kan jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nang di luar sekolah kalau tak ke bisik kini ngau aktiviti bukai
1: hobi
0: apa ke hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal bawa gereja ambil ke banding aku tadi bisik bekerja
1: jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka coba selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton coba
0: buat ini kucing
1: ah okey kucing tu
0: lagi nyentuh ke dia tu
1: nak tu ke
0: nyentuh nak batut
1: nyentuh lelak
0: lelak maraton dia berapa kilometer dah
1: dia 5 aja
0: ah okey lah ke kena muai stress mana nya
1: ah kena muai peluah
0: kena muai peluang. Jom eh. Dia tu laman ke Maya tu. Nah sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekannya diatur di kucing yang lebih lagi. Mayu fun run. Mayu bisi diatur maraton bekannya. Tahu ke nak ngau fun run tu?
1: Tahu lah. Elak nguji ya.
0: Elak-elak ne. Laman dia tu nyodah akhirnya ke baduk nak pertika tu elaknya. Nadain tu awak ngerja pengau ke bukai. Boleh agaknya ngerja pengau kenya ne. Hobi na deh.
1: Hobi ku bakal biar lain main game aja, main game. Lebih kepada main game lah, game PC.
0: Nanya apa game tu tadi? Nama game ke di kerindu ke nuan kin?
1: Mayuh lah game. Si game dalam telefon bakal Mobile Legend kena cek game PC ke game konsol lah, main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Nama kita mainnya bukan dengan orang bukan dalam online tapi ya?
1: Oh, bukan dengan bala kaban.
0: Bala kaban. Kaban nompo.
1: Oh. Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dia nak rap ngawak main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain badai belaban dengan sedai apa dia nak?
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay, orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngobala kaban, boleh jadi extrovert ah.
0: Tik ngagak.
1: Tik bakal kediri, bakal benong ke kediri dia tok meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh, kesal saya.
0: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi neh. Ulah, ulamu belagu nak kan.
1: Nah, hujan lah.
0: Hujan lah. Anda ngawawa ke celah pagi menua kita kin. Okay, mending kita habla lah dulu. Udah tu lagi beranda baru ngokin ke alaban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kin. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful. Malam Agi Muda.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Lagi bergulai dengan aku Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, Akin ni orang ngangau noan Kin, Ki.
3: Tebas Bapoli, Ki orang ngangau aku.
2: Ki.
3: Ki ya.
2: Oh, nanti nak nanya apa ni nyebut nama yang tu tadi. Nak nama kau nyebut nama yang lama spill nama yang Ki, Ki. Q-E-A-N-E.
3: How? Right nama.
2: Tahu, unik. Ganyak punya. Jaku rebut, jaku putih. Jaku Melayu lah. Ada ngawaknya, Kin. Lepas kena, kena ke? Awak ke Maya Hage ke? Nama ke nak ditemu orang ke Maya hari tu lah.
3: Re.
2: Jarang-jarang.
3: Oh, jarang-jarang.
2: Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda ke kami bar radio pemegang kita ke benda medak kami Dwai Live buat Facebook YFM. Mayu ke benda medak tua tu kin. Pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku. Baka sida siapa sebut ke siku-siku.
3: Sebut nama siku-siku. Sebut mangan nama.
2: Sebut Christopher Carlos. Aurelio, we kata-kata punya. Rio Lena Gina. Wow, steady lah Kin ko ya. Awangku Adib, kawan saya.
3: Classmate
2: okay. Classmate one eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So nom belagu ko ya. Ma tadi ku ngasih belagu nanu belagu.
3: Oh, nanu belagu. Bola sida.
2: Amat kini terpadah Kin tu Frederick. Nanti pula apa dah kenama lagu favorite ni. Okay, hanya semadi ketua meda Facebook tu Kin Mayuh Kabanuan. Jadi sidak tu sama nganuam belajar sekali kenang ya berkini ke sekolah primary secondary.
3: Tim meda majority dia tadi Mayuh hari sama ngopoli ngaku lah.
2: Sidak di muka gak?
3: Oh, sidak beli muka gak?
2: Jadi sidak tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai Mayuh Mayuh Kaban gori kos bukai muka. Bisa gak kaban kursiko tadi hari sama kelas dengan aku.
2: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awangku Adib tadi. Sida Frederiknya kelas kelas bukai elektrik.
2: Elektrik kos bukai. Jadi serai kena nyebut bisik ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisik politeknik muka tu nanti diploma.
3: Nanti diploma bisik kos muka ku kos IT lah satu. Kedua bisik perdagangan ya bisnes. Dalam perdagangan tu bisik terbahagi lah baka perekaunan dan ya kesetiausahaan dan ya electrical pun bisa mechanical kejuruteraan mechanical ngau civil engineering lah.
2: Mayo
3: tapi okay diploma aja start dari 2 sem lepas dah bisa sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil. Nanti kos sijilnya nemu kini nama kos ke bisik
3: kos sijil bisik electrical. Setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah.
2: Nanti Mayuh mah kebenar ya kos ke bisi politeknik muka nak kan.
3: Mayuh.
2: Jadi nembiak pan tentu ya Mayuh ke dia ne.
3: Boleh tahan Mayuh.
2: Boleh tahan Mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
3: Bisi 2-3 ribu punya.
2: Sengaja aku mungkin. tentu ya Mayuh nak kan. Okey, kan tunggu yang ngagai tanya dengan Nuan ala bantu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini Nuan milih politeknik muka terkin sekali ke nang nang Nuan pu kini kak kin
3: di perancangan awal sigi nak expect boleh ya sigi nak nyangka lah boleh ya bah politeknik muka tapi bila dah dihantar kian dianjung orang ke kian kita terima and bakal anggap ya bakal Percutian.
2: Oh, percutian. Cuti ke muka. Apa namanya?
3: Merantau. Mudah menua orang.
2: Ya, mahat kayaknya nanti di Kuching itu. Ukai kan mana di Kuching ada, ya. Tang, nyamah mana lagi. Jauh lagi dulu hari kenika, hari apa indai, hari menua. Mendak menua rebuka itu. Kan. Jadi, politeknik tu maka kin bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuan Noan. Nama kini aktiviti skuma no ke belajar laban munyi kurang tadi habis Noan pergi ke tentu ya Noan ada lagi nampu belajar nama politik di muka ngambil kos ke sama diploma nah. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuan Noan skuma no ke belajar.
3: Te mula ripun belajar subab sem satu kau selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton subab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton subab banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpu baka dalam aktiviti ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisa jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 nya jadi bakal pembantu sidak ya. Jadi sukarelawan.
2: Di ni Kuching.
3: Bak Mukampu.
2: Mukampu.
3: Si bak poli kami pula.
2: Bak poli tampu.
3: Si pekit bola jaring dia, dia bak dewan kami dia.
2: Jadi nuanya di siko hari orang ke hanya di sukarelawan dia ne. Jadi berkenik ke

0: tanya muka no bisa ngambil aktiviti luar kini buku lain ngah kaban kini
1: aktiviti luar aktiviti luar ada nanti cuma biar pejalan bisa
0: pejalan semua segi nampak tu nak pejalan
1: pejalan selalu
0: no rindu bukan ni buat belajar tu tadi no rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
1: Aku selalu nanti belajar makan nanti final exam. Aku sedikit belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar examnya aku sedikit belajar late dah. Lawan dari orang maka. Tapi push sama mat sampai nanti Indo. Tapi anak-anak nanti ya. Nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Bersedia awal-awal sebentar exam.
0: Tak boleh gagal tu mungkin dan cara nuan tu tadi.
1: Nanti ke siko-siko orang lah.
0: Cara nuan tu tadi. Nanti rindu gagal tai last minute biar ya. Tu tanya tu apa makau suah kenal no cikgu nak kan?
1: Nak kan? Asal pas.
0: Aku kemana ke ngambil exam? Bisa asai ni subjek ke spek nuan pedes sikit spekan? Mayuah subjek ke spek nuan pedes?
1: Tiba kos ku boleh tahan mayuah lah kau saya pedes. Bakal subjek apa nama subjek? Switching nama ya. Ayuh command pasal untuk apa? Router switch pas semua.
0: Aku tanya kata ke kau diingat ke ni?
1: Aku mesti dihafal, mesti selalu agak latihan lah korang. Nah agak latihan memang tinggal hari orang.
0: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
1: Nak buku. Mayu lebih kepada slide.
0: Kena slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asal non?
1: Boleh sekedar ya boleh.
0: Jadi aku nulis kan.
1: Sama. Kau pendak mesti benda-benda ya.
0: Ya, meta nanti sebuah kita maca ya. Berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information teknologi tu tadi. Kau gak aku nanya mimet. Aku nak nemu nal tang. Aku kau nemu berkeni information teknologi tu sekolah mana kadah. Belajar nama utai ke dah dipelajar no again.
1: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic lah. Benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah. Sebab banyak sem 3 kami diagihkan dua aliran. Bisa SAD tu software development kan namanya. Aku masuk networking lah.
0: Pas berkawal dengan internet magang-magang.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Lebih kurang.
1: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua. Untuk pengetahuan asas dia lah.
0: Tanya bisa berkait magang? Tanya nih.
1: Berkait mulut berkait macam
0: apa? Cyber security. Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau muka aku kena nemu deh temu lenyau. Tadi bising internet deh tu nyonya ada. Ketika nyakin kena nonggawanya deh.
1: Tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu macam biasa. Restart PC. Nanti majak nganya di baru kita cek IP address ya. Cek nanti IP address pun okay tapi agin ada lain. Nak kapan nak kita mesti ngecek lagi milik server.
0: Kira mayuah step nanya. Kau mendak dulu. Nak tak lu terus ngagai center kilo pada mangnyos.
1: Boleh lah ya. Mesti giga punca ya sigi dulu. Nanti tu kai punca giga gi punca ya.
0: Makanya kita nanti bakal kita belajar kena kin. Ndak tak lalu terus gagai kena kan ndak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okey kin buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permenuan patut kena nembiak dia tu ngambil kosnya.
1: Nanti kos teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya. Saban apa-apa tiba dunia dia tu segi memerlukan teknologi lah kan, bakal AI semua segi masang setiap hari semua tanya. Jadi nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak teman ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
0: Oh, jadi nanti maka aku tu tadi nadai baik ke mana ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi ke tang bisi pengerinduk ke ngambil kosnya boleh ne?
1: Boleh.
0: Oh, kini ke cara-cara nak minta sobat lakin?
1: Oh, minta masuk poli kah? Hari UPU online.
0: UPU online.
1: Mohon by UPU dan entah result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
0: Oh, nanti milih ni kos ke dekat dia ambil kan?
1: Milih lho.
0: Oh, milih dulu kos ke dekat dia ambil. Okay. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisa utai ke berkawal dengan information technology tu kan? Ke apa tu ditemu kabanuan kini. Kaban makuah aku tadi ke baru boleh pemutus persa SPM pelama STPM pelama kini. Kini ke kabanuan.
1: Nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tahu nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Laban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah segi memerlukan kos-kos nembiak-nembiak dari IT lah.
0: Jadi nyak meh Mimi berkawal dengan information technology ke dia ambil kin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berunding nama kini kos ke patut dia ambil mukanya rindu kini dah ninga kin bercerita pasal information technology mayuh ke benda utai ke rindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nak kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tua jentuk ke bakal retik menyikok aku sebut aku tadi cyber security berdia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikoknya kau kita tempo meh kena ke telefon semuanya boleh daripada oleh di cik kita magang eh kita bisi medak bisi belajar tak bakanya kan
1: dia belajar pasal ngecek bakal nan seluasnya
0: seluas dia ne IBC tanya ne kini kita medah bisi kos saya kebukai
1: kan ya bisi kos kebukai dia belajar tinggi iki maybe kita boleh nemu gi lah nama tanya
0: elok nong ajar ko kan okey kita gitu handa lama belalak dulu ninga ke setiap lagu ko dah dipilih kami berhashtag nombor aktif sudah tu lagi nampak anda aku bergelang dengan Kin Winner atau lagu limoin Nuan aku sayang.

Orang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat mari penguntung ngaganuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, lingat kami, YFM segulai sejalai. Hashtag

0: Lagu baru dari Bruno Mars, Raise It All. Sitik lagu kena merindang kita ke benua malam tu jalan jam ke dia tu kini atau ke benua meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut meda tua live tu kin. Kaban kian magang. Okay kin. Atau nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu yang bisik penanggul utai kena cool ngom belajar kini kuman ke belajar ajar kian bisi kini
1: penanggulku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua tek susah kena angkap tek mesti belajar kiri laban nah untuk balan miak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu laban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar
0: awak ke jumpa lagi ingat tu tai ke di pelajar biar ni
1: cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak stres belajar lah
0: tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama ke buah dekin
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu cost mayuh paper setiap sem lah hampir 5 paper setiap sem kayak
0: labanya dah ke ujung tentu yang mayuh utai ke patut ditembuk ke kita
1: mayuh Simon
0: jadi utainya siti hari penanggul penuang kira okey penanggul kayaknya nakin laban utainya sikit nah semua orang ngasai ke utai ke sama jadi penanggul kebukai tu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bergulai ngau bala kaban
1: kenang manis si payet ya mega
0: si payet
1: si mimir ya
0: mimir namanya
1: Maban subak ku sem satu subak ku bisa kalah sangkut sige subjek tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku yang lain lah
0: Bagaimana cara non tanya
1: belajar benda-benda kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh so kita ngambil maka aku subak setahun lepas ku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh so ya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpulih muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke habis utai ke mana mai buat pengujung kan jadi tu nanya nuan tu mega tu kian abah pengawal udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkena ke peluang gawak udah temuk belajar daripada nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar man. Laban dini-dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab laban IT tu kan luas kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain kita ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaan ya laban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua
0: ni benua nanti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah andor gawak nak ngiranya perintah bergawak perintah atau ke company luar pekerjaan jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak buat perintah sekali ke gawak buat company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat start masa tu sige pedau mikir ke
0: gawa
1: lah sige
0: sige hati kau belajar
1: kau nyambung baru
0: oh, mana gak yakin kena kita leban dia tu lagi nyamai muka aku tadi ronde yang lagi kau belajar terus kaja
1: dah majak nikah umur ngai belajar lagi
0: ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar tanya meh bisa ke pemal pemedia sia ke laban ke pihak tua gawa pihak tua berundi angka ke nemu ke assignment angka utai ke bukai tan siku-siku nak sama ke pengasai nak harap ke dua udah tu ila mujur meh ke nampu belajar nuan bo politeknik mukah meka ti nampu ang belajar
1: tak lah laban politeknik mukah nada degree jadi mungkin ngambil
0: mana bukai
1: lah uni bukai lah
0: jadi kos kesama ne
1: kos kesama nanti bisa rezeki kosnya sama tenda lari mimit pun lari
0: mimit tangga mayona
1: lah tapi lagi dalam IT ya
0: lagi pak IT ya jadi lama minat kena segi udah dia ne
1: halalang
0: udah dia nanti nyenggo ngambil kos bukanya ngepon baru aman kan ya awak ke buat information technology tak IT tu aja mana kan jadi tu tanya ke peduli tu pelabak aku tu kan sementara ke kau boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kau ngagak kau ngigak pengawak part time kini sekali ke kau gawak body ni dinindur dulu ni
1: nanti dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nanti Rizal kau ngambung belajarnya deh mungkin kau ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimit
0: saya ke nanti pemutus tanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar ini tak ne? Tak dah nemu dribo nak kian?
1: Oh dah.
0: Dah mesti lesen. Hanya mai kira ke jauh lagi ke perjalanan tak kena ne? Okay kian ke Perudi Rinduan jaga ke Perudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tu tu yang serikat aman gak? Tak berasa.
1: Tak berasa aja.
0: Okay ke jaga kian? Nampu sejam ni. Jaga ke Perudi Rinduan.
1: Angkai balan ni miak ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisik ke asal hati ke nyambung belajar nyambung aja mana kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban nanti dia tu dunia makin mansang kita belajar aja meh maka nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: yang kebuah yang ngambil IT tadi dah temu ko jangan hati dah nyak eh nyajak?
1: Nyajak.
0: Okay, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang peranau aku ke sekali itu. Aku kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
1: Masih DJ. Masih moga ada mai ikut kita.
0: Dah tu elok. Kita berlama nak. Baik kesah. Aduh, dah lagi kesah. Okay, terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook, YFM, jangan kedai tu. Pemegah kita ke meninggal kami buat radio. Ninga ke kami. Kena radio buat RTM klik. Moga mai klik. Terima kasih ngagi kita ke agi mengkang begelenga kami buat Facebook mega agi meruan hamada bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi meda tu kin okey ngatu terima kasih sekali lagi ngagi kita semua buat jam 30 di rentang ngale hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngale hari bye-bye
1: bye.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai linga ke Wifan 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, terima kasih dengan lawan lagi terus segala sejalan ini ke kami dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okey, kena sehari itu 22/9/2026. Okey, jadi ke lama itu lagi bulan gawaku Raja Smoking untuk Kak Arbi berengkari pukul 3 ngali hari tadi untuk ngaki pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi pukul 6 lemai bekas lama pengguna program kami kebukai terus ke program YFM. Okey, dalam segmen Sada Lemai YFM, okey, pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi bawa ke sekali itu lagi merindah kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku, sudah ditusun aku dalam playlist aku ke Lemai itu sebenarnya. Sebentar kita ininya ke tanduk program Leman Berita. Okey, kira-kira pukul 5:30 Lemai itu lagi. Okey, terus kita ibu perinang ninya ke lagu ke sekali itu lagu Ari Alessandro ngau lagu Semaya. Pemegang bisi lagu Ari Covenant lagu kena beri nama udah nasib tu. Okey, terus ninya ke kami YFM segulai senjalai dalam segmen kita Rentak Ngali Hari.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, data-data pi aja tu. Nadai tangan kusuang tu. 5 itik cerita dah benar aku ngiga sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditu sungai kita ke sekali tu. Bahanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mu puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan kita main adik jam kelebih hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sidak sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalau depan bilun bisik ke kalau bisiknya lu berdawai ke berdawanya aku sampai ke kita awak ke kita yang tadi bisik jerki ulih depan bilun ni buat jawab meh kira ke nanti hari kucing tadi ke bentulu ke sibu pama meh anak-anak saya ke dari depan bilun now ya anak saya depan lip ya lain lah saya jadi bak menuhi India ada peningat sebengkah hari company bilun swasta ya ke company bilun luar tu tadi ianya ada kumai sidak Indigo utai kenya di abah menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kat mansang lagi setiap dua nah dari daripada hari ni tang sidak tu tadi bisik dia kemegau korang palamak ku dah lebuah sidak ke depan bilun dengar kita lebuah sidak ke depan bilun tu tadi nyo capuah nyo rame sidak yang makai dalam bilun tapi nanti kita di depan bilun bisik sekadar company bilun tadi nanti kita sudah beli tambang apa semua sehingga bisik dia sedia korang air dia sedia korang pemakai habis sekadar yang tadi nah dia disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita kait makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama megaknya di bak company bilun Indigo atau peningat di menua India ada din engkaunya sedak tu kalau lu mayuah tadi lebih hari 15 ikut sedaknya bertepan ke bilun apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah yang tadi bala menyadi bala ipar suku jurumnya bisik ngau depan bilun tu tadi lebuah datas bilunnya penerbai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi data ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai induk sikau yang tadi bisi de gambar orang ngena telipawan yang tadi dia buka ya bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama nepam bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayu macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayu macam kira utai tepu-tepuang nyamanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayu baca kuah bisi ya chutney bisi saya ya tadi kuah dal bisa ya kuah-kuah ke waruvel mayuh macam kuah de kena ini tuai yang tadi bersaduang ngagi bala ya benar capuah sedak makai nyak me biluan nyak munyi ke sebenar orang kesama nampan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai berkedai kari macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngolah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peningau udah kemakai apa semuanya tadi de persi sida mana me de buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepersetiannya dia buai sedaknya mentadik peningau nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningau jadinya tadi laman berita kita terubah anak maketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada ngodoh makai dalam biluan deh bisi hari bilun terengkah nginyit baik kita. Kita mansang lagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tau ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampai mali ku bola ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyantari dalam TV, dalam YouTube punya korangnya. Cerita senentang sungai sedek dia ke kamehnya segi ni buah kiranya. Okey bola-bola, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au.
kisah tak dokumentari serat tu. Sungai serat dari dia. Tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngagi sungai. Dia tempah luang, dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega sedak nu nganyut ke abu, bangkai mensia aku dah ditunu. Serta main macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kami bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh ke sigi plastik udang tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti kenyenak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kabarnya ke terubah peningal bisa paling ikut kabarnya ngau pengawak tu jadi pengawak kita ku meresi sungai Ajnal tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kabar kita yang menua tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kabarnya ke terubah peningal nama dia pengawak sedap peningal lalu tamak kelam sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisai yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpunya jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesai kita rajin dah ke kita dia nejang besi jaga dia jang ke petuai resiko siko magamanda pe inti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya bisi hari sakit pedih kulit kita ialah sakit kulit gatal kita ialah ko apa tuai resiko inda tuai resiko mana hei birak kemi dia magangnya berani dah ke sedak tu ku ini tu air resiko peringan makin jam eh. Orang anang ke dekat nu luang peringan nyo ngasuh sida ya nyo ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kaban ke bisi 4-5 ikut nyateri nyo berbulan-bulan sida ngerjanya peringan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sikit datai dia ngemelik ngelese ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengalaman peringat balas kabar nyo nak nakal bisik sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ujung kabarnya tadi nyo nak lagi bulan nyo ya kediri-diri aja ya, peringat nyo lasam-lasam ya bak dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peningan nembiak tu tadi mujur meresih ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjuang piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rongawak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang nembiak tu meresih tadi ya jadi nyak muta tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih makuaku yang tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi bedau deh. Seraya ke ngemelik korang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih, udah nadek ke sampah pun rajin gi ke sidak nampak luang tu sebelahnya. Majak dajar, majak danuk peningatang sidaknya. Oh nadai ya kira. Nadai ya peduli ke dek. Nyadinya mentadik peningat, utai ke dek pejalai ke siku nembia. Bernama Bitu Tabahi. Kebenar ya nama ya peningat. Surendra Singh Chowdhury. Nyadinya mentadik pengawak dek kerja siku nembia. Meresih sungai. Ia meresih sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peringat. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagi menua Malaysia. Kian kita mansang ngagi Melaka. Kian menua Melaka. Siapa dah kalak ke Melaka? Cukup manah nurnya nur kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peringat nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyamah putai kenyadi ba sepasang lelaki bini sedua itu tadi pendengar gawak jadi tukang urut. Ngenak kereta masalah sarinya tadi peningah maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah berani Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi minah kumari kita beri kita nama
After tahun ni ngagai orang tu terengkai ya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ini telepon ni. Halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan ni. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teng. Di sini saya Minaku Mari, saya mau itu urut badan saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang. Seduanya lagi yakin peningan. Kira pihak men tadi karandau penyegi. Berapa aku? Nyak ada pun tangga aku. Dari bawah seduai masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah ini tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau sudah dia dini no rumahnya tadi nombor tu narin tu pada tu ko seduai pening laban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang ngagai nya seduai melaki bini ngana kereta tu tadi selo seduai dari banti aku selo mem tamak ngagai perumahan nora laba kita kan giga ni rumah sano ko jako tadi bisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang kabar doanya peningan nak lantai ngerti medak sebelah itu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang baru jadi bala petuai kebab jalai sebelahnya tadi berunding berpikir upadak dia sambil keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuannya kuapa itu air risiko apo amai sampai lagi uje kita telefon ngagai bala anak kita telefon orang peningak ka ngujuang kora sebelahnya lalu begau belampat kedua ko tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benung begiga ke rumah sida ya nuduh dua ko nya tadi kan naban kan bia nya dia penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sedar dia benar mana bercakau induknya tadi minta ampun ayah pakcik makcik kami dua lelaki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu leban dia baru dah beranak jadi kami dua itu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian nomor rumah ya seduai dek kau petua siko nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya nyak amai punya kenuan unggal pedak dia gamang seduai itu pun maka penyamuan nyen laki nyen balat gi nyen maka penyamuan ketua penyamuan nyen ngai melaki yang dikumbay bukan nyak penyamuan penyamuan bercerkeh sedak ya kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulis laban nama ke buah bisa orang ngeriput bertelepon ke pulis bisa ini tuai risiko nyoba baik kau duku duku penebas manyuah hucuk aku dito di bon dia jaga aku dito suruh adikan aban ku cuk ku ku ini tuai terapi dengan jadi nyaman tadi carut katakan nama salah anggap ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan ya tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nadai ke depadah temu kena rumahnya peningal arah-arab ke perkara tu settle ke mana aku kan nama tingkat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia bunuh Indonesia ada dia besi apa tu resiko terberap ke janda spek rumah aku mah ya bini empu lalu terberap ya menaknya tadi janda spek rumah

Ulir pedak. Okay. Kita melelak dulu pendengar. Kita melelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Lembang Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagai kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilah kita ngiga tanda wau. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Tapi amaga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita bangsa ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kian di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenya di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak mai pengawak dek kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tahu ngeluluk ke diri nya di nembiak umur 12 tahun. Landiak narge ya tu tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak mentari gamal nya tadi. Agi bebekan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tung luluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngenak nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami bopih dia ya nya Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa yang dalam cerita tau. Datai de dia tadi bala padri ngobala orang kagawak dia tadi medak. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Korangnya nanya ke aku tu kadanya mai apa aku tu pernah dia aku tu. Nyu lari ke diri aku tu pada aku pedih mai aku tu kadanya mai orang. Kada suah duluan orang mai aku tu de penyati orang mai aku tu. Ko ia madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ia yang tadi ngemola ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit ni atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena kenak nama bula ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ku aku tahu nemu kita ku maya aku ngau ruang bilia balapai naik ku suba ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya ku dah so sedak make pil aku dah so sedak make hormon awak ke gamal aku tu tuai ku ya ngelakar mula ku ranya oh amai jai bala kabannya bala pai naik no kati tau ngaga anak kenya ku orang pedinga sino ku ya oh gagah ya pedinga laban ni ore ngelakar orang induk bernama mana tu tadi anak lama ada nya tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya korang au anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah de beri makai de beri penghidup ke mana penghidup ke nyamai pedengar jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahunnya amai tadi nusu. Okey bebolaknya nusau ngena butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu ngaga ulah bakan biak kebenar umur ya 37 tahun. Ya mandak ke 12 tahun. Percaya morang Arab morang ngoya peninga. Ya mega ngai dan nyom sekolah ngai ku dan nyom kita sekolah. Aku ya peninga ngeleban ngai ke ditemu apa ku. Periah ku ila diriat ya de jamaah ya. Aku ya mandah ngagi apa naik ironya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisi orang kalau medak ya, bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar lalu ngeriput ngagi polis. Ah, dah tangkap orang yang nyadinya mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nyaja ruang bilik ke dekat lakar ya. Mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi ke tu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua. Ah, ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena. Nya bisi jako sempama tadi pelanduak tu suah nak ingat ke panjuak tam panjuak tu meruan nganti kaki pelanduak. Jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu di panjuak di baik jadi. Haa,
hal kini cerita ya. Siko lelaki lihat de baik pangan indo ya jadi. Ianya tadi udah dikemulak ke. Ketau cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusiku indo bernama Lenin. Lenin nama indo itu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun, 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya begulai ngopangan diri ba, sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bini atau tadi kini kita ngomai bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan tadi mana Lenin tu tadi mana oh Felipe ke nak mana nak tua tau berketau begulai nanti hari ini makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tua jadi tau jadi mana-mana yang main ke aku ko indo tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ilak menganti duit kerja cukup gig meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka kata anu gua dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya tu begulai ngabala kaban ko ilak nyu tusah naga nanti nyu kaki jari udah derantai ko Felipe peninga tu satu indo tu burunia benu burunia yang tadi au kata ilak dek ko bininya tadi pangan ya me tadi Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatur pengarami kawin bak sebuah gereja ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap apa indau udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ku Sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi Sarito kawin ya Sarito. Jadi ya ngaso ke madah nuan, ngaso nuan tadi datanya dia pengapit ya. Oleh kena ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi aku datai. Oh. Datai kian mana lelaki bernama Felipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi. Man sayang berjalan kian tamak ngagai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Udah nyak kepedak ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekin nama hal kita tu. Kaya indo nyapan berjaku ngena mikrofon. Oh sano. Nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita ada ni kata pentas tu. Aku induknya peningau. Jojo nuak kaban ni ke kata sekian. Lalu dia kahwin korang. Sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti dia kemelik korang. Siti ke nak nyangka diri kahwin. Hanya kalau lihat dekat kahwin. Ya udah ke bukulai tanggai kahwin. Nyaman tadi peningan leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami Dewa FM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bapak manya minggu ke bukai. Aku ada malangi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu Bapak manya ke bukai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Pan mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Gulai Sejalai.
1: Sadar Lemai YFM.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Kami Lori Langgita Nintiang Hari, bermacam lagu Lori.

Lai lemai tu peninggal enggai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 22 hari bulan 9 2026 nyalai selama lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi dengan bala kita gendang dia udah bergulai enggau kami 24 jam sehari milih YFM jadi ke pemerindang kita bersari-sari ya. Jadi terima kasih lagi Rajis Booking ke udah bergulai enggau kita berentak ngali hari 3 gali hari nyentuk ngai ngagai pukul 6 lemai jadi buat sada lemai tu ngalih ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat gulai ngwaku melati badi sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu buat tusun program kita bekas selama megak 6 setengah lemai aku ngenatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke balap ninga kita buat YFM lalu arah mansang tau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai lalu main asal malam tu kita ninggal ke main asal pukul 8.30 malamnya kau tusun program kita 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai kita sehari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 kata wai nama utai ke bisa udah digagak kita sehari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur jadi nanti apa yang tembok nak awak anak tu sati pulang ke rumah dulu pergilah nampung pengawak kita yang baru wow anang munyi ko jaku orang kemayar itu anang stres anang tusuk runde yang laban lagi bisik pergilah ando kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngau mana ngicak ke hasil ya tau ngemuas hati kita ya. Jadi lemai tu peningat kita terus merenang kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merenang kita bak sada lemai kita lemai tu setiap lagu ke debat Johnny Aman tusah aku milih seduai.

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengal Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami YFM segulai sejalai.

Chan dengan lagu yang nyemak ilah nuan dan nemu kena merindang kita agak-agak terus sebegulai engkau kami ba YFM merindang kita ba sada lemai selamat lemai yungkuk bala kita ke benung bebelah ke pemakai ke kat di sumai kita nama kini tes sumai kita lemai tu tukuyung kini ne jadi nanti kita berhati ke tukuyung tu peningah nyamai ya di intu kita ya ke orang ke temu banyak dia ya, kena nemunya asal sepi aku tak pedih saya akan kerja tukuyungnya dah. Jadi tukuyung tu nanti kita berhati ke berita 2-3 hari tu peningah dia pun minta ke tukuyung pasang pihak pegangau ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang Hari Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Benua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan semampai di Pejalaika dikena nentu kedua bangsa pemakainya tau majak nambah laban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya hanya ke sekedar orang nyumayu rindu makin tekuyung menyakini nah. Jadi dengan sekedar lagi belanja engkau sebias merik jakul lalau megak ke berkawul engkau perkara teknikal di opis pengawak berikan megak dekat merik bantu ngagi orang ke dekat nupik tekuyung pasang yang ukur bala kita ke yang kami sehati kini ke engkau nupik tekuyung ada salah mana jadi yang tiba aku tekuyung tu sumai kita goreng kita tutup keliak beri cabai beri kicap goreng kita sup dekat penyamai yang pak nguasai hangat nah. Ya selamat lemai dengan kepala peningat kita ke bendung barang tu jalai nyangka mulai ke direk ke rumah berkau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita yang tadi sama mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita bak sadar lemai.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Gelar 3 hari bulan 10 2026.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemerintah.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi datai bawa awak nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke basic diterima kami bawa YFM lemah itu pesan ke terubah tu petinga nuju ke bandar belayan ke diau bermajuan simpang kabo ke belayan bermali rantau calak rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan bawa rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk rumah Igat Kantan Sungai Jira Kampung Melayan bak rumah Matali Meruji rumah Sebia Gupi Lansa Tanah Isut bak rumah Rosita Nengah Buduk Kampung Melayan ke Diau bak rumah Mang Sungai Wong Brayang Kampung Melayan bak rumah Albert Beji Pelasok Ruban pihak menggak Kampung Melayan bak Kerangga Seruban ngau Kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak madah ke Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipa Anak Angkat udah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026 jadi ni yang Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat Dintu atau ke di Senggai Balamayu Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuak kena hari 3/23/2009-2026 lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bab 6 Kristian Gereja NJC Seratua. Jadi itu tadi pesan uju ke pemelayan ke ngelala Raca Anak Giriak Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu udah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026 jadi niang Raca Anak Giriak tau ke Pai Lipa Anak Angkat atau ke Bini Lipa Anak Angkat dekat Dintu atau ke Disenggai Balamayu Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/2009-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bak pendam Kristian Gereja NJC Seratu hanya pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju kaban belayan ke Diau Barumagun Sungai Pakuk Mujung Rumah Nison Sungai Pakuk Mujung kaban belayan ke Diau Bak Sungai Tiau Ulu Mujung Nangga Bawai Balih Rumah Halung Nangga Majau kaban belayan ke Datai Ari Indonesia kaban belayan Bak Pasar Kapit Gau kaban belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Markus Anak Bujang madah ke Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu jadi yang Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili tu dekat Dintu Balamayu kena 25/9/2026 hari 5 Barumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly Anak Asuk ber 014-868-5251 014-868-5251. Ianya pesan kedua lalu untuk di ke Nyap Ninga untuk pesan menuju Kabang Belayan ke Diau Bak Kedang Kampung Sabu Langkang Ngilik Ngau Langkang Ulu Kabang Belayan ke Diau Bak Kalung Basi Ijuak Tawai Pak Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu Kabang Belayan Berasau Genting San Kabang Belayan Bak Sungai Keruh Nengah Kumpang Cangkul Melugu Kabang Belayan Bak Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawung Taman Gambang gau semua kapan belayan bukai ke nak ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan madah ke Gindun Anak Nyambar madah ke Gindun Anak Nyambar udah nadai kena 21/9/2026 lalu niang Gindun Anak Nyambar tu dekat di Senggai Balamayu kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24/9/2026 lalu kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Andrew Sah Nangasan Undup di Sri Aman. Ya, jadinya tadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar, kemudian nadai kena 21 hari bulan 9 2026, lalu ni yang Gindun anak nyambar tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena 23 hari bulan 9 2026, hari 3 pukul 8 malam, lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026. Yang lain kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Indru sah nangasan undup Sri Aman. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju kawan belayan, ia ke dia buat tamien igu setampang kawan belayan ba ulu oyak tanyit tajam pelugau balingian, kawan belayan ba bayan tasik setiam gau kawan belayan bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Petrus anak Jonathan Man, madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus udah nadai kena 22 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Senggai Bala Mayuh 2 malam, ianya malam 23 hingga 24 hari bulan 9 2026 baru mapanjai tamin lan

Nyalanya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Mann tau ke Yus ke udah nadai kena 22/9/2026 lalu yang Petrus anak Jonathan Mann tau ke Yus tau dekat di Sengai Balamayuh 2 malam ianya 23/24/9/2026 lalu kan melayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah panjai Tamin lantai batu 36 Tamin jadi ini yang tau dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25/9/2026 jalan penerang ke Silik Agik berkawal dengan pesan tu kita dipinta telefon dengan rumah Jospin berlumur 019-5888-997 atau ke Angelica ber 019-5489-509 ya, Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu untuk di Kenyak tu pesan menuju ke Bamblayan. Ia kediau bawan berjahit sengayan mapai tadak pedai tuah sebetul balih. Kemelayan dikapit di Sibu Bintulu Bakung Miri ngau ia ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Bumah anak tuah. Madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai atau ke di Kelala ini Kerol. Jadi ya pesan ngeta sulit tu peninggal begitu 25/9/2026 hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 26/9/2026 dekat diatur pengawak ngeta sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 PES 6 Desa Senadian Miri. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 019-860-6620 019-860-6620 tau ke 011-064-7564 nyalainya Siti Megap San ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu nangkan Kenyak pesan Siti tu menuju Kaman Belayan ke Diau Bok Suang dengan Dalai Mapai Kenawit Kaman Belayan Bok Penyulau Sibu Tatau Miri Ngau semua Kaman Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala Apai Tina jadi pengawak tu dekat diatur kena cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala Apai Tina jadi pengawak tu diatur kena cara sembiang ianya kena 26/9/2026 pukul 8 malam Barumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri lalu kita ke dekat mu ngau Silik Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825-6419 nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kenatai ke bawah sada lemai.

0: Ya, jadi ianya berlagu di Bay Marilyn. Lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemah itu. Jadi ia pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau bawa sebawah. Ke pembelayan ke diau bawa batang undup sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing. Gau ke pembelayan ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke Ngelala Niang William Kasa anak meragi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit 100 hari lalu muai terbalu Niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama apa ya putih ya. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena hari 6/26/2026 pukul 10 pagi berumah ya nya berumah Denster Nancang Empadik Tengah. Jadi kita ke dekat mu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0173327162 atau ke 0178588146 ya. Tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit 100 hari lalu muain terbalun yang William Kasa nak meragi tau ke di Kelala Apai Putih. Jadi nyak ke pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu. Lalu ke Siti tu pesan tuju ke pembelayan ke diau bak Skayu Macan, Pasar Macan, Rasan, Semayam, ke pembelayan bak Sungai Poi, Agieng di Semaram, ke pembelayan di Batu Niah, Meluan Julau, ke pembelayan bak Bebangan, Mujung Kapit, ke pembelayan bak Bawan Tuah, ngau ke pembelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Niang David, dari anak ajai ya keng lala niang debit dari anak ajai. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang debit dari anak ajai lalu muai terbalu ya ke dekat diatur ianya malam 26/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas ulit lalu 27/9/2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muai terbalu. Jadinya tadi pesan nuju ke pembelayan ia ke ngelala niang debit dari anak ajai niang debit dari anak ajai. Jadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang debit dari anak ajai ia ke dekat diatur ianya 26/9/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 27/9/2026 dekat diatur pengawal ngeta sulit lalu muai terbalu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung pulau nanga macan lalu penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau buat 011-33-71-4412 011-33-71-4412 nyalai ke nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemah itu harap ke pesan pesan ya ke di kenatai ke nyak tadi terang di dinga lebih kik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik bergulai engkau kami buat Sada Lemai.
1: Sada Lemai YFM.
2: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu retro kita lemai tu peninggal gau lagu Gadi Bayi Jospin Jalian Lemas dalam pengerindu Siti lagu Gadi Pinta tu air rumah Iblin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gulai gau kami bawa sana lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap tengah buat program Arah Mansang. Sitik program yang dikeluarkan dari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dikamai, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke pantai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh penuan Encik Kabang Anak Asah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpuan ke projek Lupi Ikan dalam peguang Alu Keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai bisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik Lupi Ikan Semah ngau kalwe ngau ikan tengah ada. Ya, ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama lah. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya, sudah.
0: Nakak akan dia tahu uliah nuan megak mada ngaji bala peninga berapa penyampau mesain dua lay projek nuan serta berapa penyampau hasil lupa ikan berpeguang hari projek ke dia dua nuan.
1: Penyampau peguang ko ke ya ke dia tahu entar eh peguang plus dia ko nya bisa lima ite peguang tanah ko bisa enam ite ya, peguang semian ko bisa sitai. Penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih di sebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kata antai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berpeguang titiknya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh nuan ada yang ibarat tinggal kita buka peguang pasti ya peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisik di tadi.
1: Pegong plus dia aku nya berketung ke 10,000 liternya 5 liternya pegong semian aku nya manjai kira ke 60 kaki besar ya kira ke 30 kaki sitenya pegong tanah aku nya nyam saya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak 60 kaki besar ya saya ngopan nya ya
0: jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu bab ni ikan ni ke segi-segi mayo di tupik nuan ke detori tiga-tiga jenis yang tadi
1: tiga-tiga ke paling mayo mah ikan kalwe nya meh paling mayo ke detau nya hanya ikan semaya tengah ada ke nombor tiga ya ya ke detau
0: kulian nomad ke balap dengan kita ke buah nuan tadi milia jenis ikan kalwe ikan semaya ngoi ikan tengah ada nya tadi kemarin bab projek lupa ikan berpeguang nuan tadi
1: kena ikan tiga-tiga tu ke di tupik ke tu. Mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke yang aku milih ikannya tapi makin ikan tu makin pengira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya ke berga tengah ada ngau semahnya amat tak ke berga amat ya ke majak ni ke harga ya yang aku milih ikan tiga itu tu di tupi aku dia tu baik ikan tu berga dia bawa menua kapiat tu yang aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu pemakai ya. Nanti musim bakal kena tahu ikan semai tu nan sikit yang main di beri makai lah pasal bukan kita beri kena baja biasanya lah nanti kita lupa ya. Pemakai nak sama dengan pemakai ikan buka nanti bakal semai tu bakal semai tu pemakai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala lah tengah dia tu boleh beri baja ke biasanya bakal kalau itu tadi atau yang main ke itu beri makai baja ya ka dan yang break kita dekan goang daun basah kita nya ngau daun keladi kita nya ringan ke pasam maka ya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayo tur jadi mayo atau pengawak dekat dia daun wan maya ngatur projek tu ulian nuan mada tuju bala peninga atur pengawak ke bisi dia daun wan maya berjalai ke projek tu.
1: Maka kaya ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bante pagi kita mesti kamera ya makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya punya mesti ke pada hari-hari daripada kita punya kita nyamai airnya mesti ke datua man bapak awaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai sampai lah, nukai beri baja aja.
0: Paginya sih pakai baja lah ne?
1: Pagi ya sih pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau silek gitu, nyapa pun pemberat baja ke beri gua bapak gua ngarannya.
1: Peguang tu nanti aku saya, nanti saya ke yang banyak ke. Kadang 2 kilo sih tiap peguang, kadang sekilo mendak gaya pun saya peguang. Nanti peguang pasti aja beri deh setengah kilo aja agak. Peguang yang biasa. Nanti kalau kenyang makai ya mati ke ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang saya itu tadi ya. Beri banyak ke ya makai ya.
0: Sih tiap peguang nanti anggaran berapa ikut ikan oleh ngira? Oleh nama mana yang balap peninggal kita?
1: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti pegang pegang plastik akunya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti ya semuanya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya. Nama tu. Ini bukan oksigen penakamnya. So, makanya tadi sebulan 4 guni.
0: 4 guni ya tadi. Uliah ada berapa segun beras guni ya?
1: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni.
0: Enggak
1: ya, nanti bakal piatu 104 ringgit ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja baja pemakai ikan atau sitet tu aja?
1: Sitet aja, sitet bansa aja.
0: Setiap kuliah nuan ada berapa anggaran modal, takos, belanja, kemudian dikena nuan, kemudian ya, nak ke dia tu.
1: Okey, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya, lepasnya utanya kena piko ke peguang tanahnya kuda kena piko maka jajai bisa 2-3 minggu piko ngangan ke belanjanya sebab bisa 52,000
0: kena ngadu tak buat tanah non
1: pun buat tanah kumpul ngadu buat tanah kumpul
0: dia kebukai kan mayan luar kemudian peguang ke nya
1: peguang kebukainya ya ke peguang semiannya aku ngagak sebab semiannya panjang besar kan ya yang sebab bisa 14,000 yang sebab
0: total mira kemaya pegang
1: sama maka
0: tu apa? Jadi ya plastiknya?
1: Plastiknya lebihnya 5 ite, sitenya lebihnya jual orang suaku skinhead sebab kaya baru deh, bukan beli skinheadnya. Sitenya 5,000
0: untuk pegang nuan saja.
1: Untuk pegang.
0: Pegang plastik atau pegang plastik atau total kemaya?
1: Sama.
0: Sama. Jadi kena nuan kena jalan ke projek terbuka ngaji kerja kan tapi saya?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya bisa mudah bimian lah gaji orangnya sehari mayanya sehari bisa uliah 50 ringgit sehari.
0: Tapi kau pekerjaan nuan?
1: Kerja saya 5 ikau pekerja.
0: Dia tahu lah?
1: Dia tahu nak lagi dia tahu nak kumpul lepas mayanya aku tahu kerja deh mayanya. Dia tahu nyaman dia kumpul ngadu lah benda dia kerjaannya pincian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan. Benih ikannya nadai meling orang agak bibit di tempoh. Ubat ikannya di tempoh. Baik aku bisa meli tapi oksigennya mayuhnya udah beli aku. Kena mantau air ya. Lepas kadang hari kemarau bukan dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan nak oksigen macam ya.
0: Berapa?
1: Oksigennya ya ke biasanya 300 aja sih teh. 350 lah.
0: Apa itu nya nya
1: dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu tu oksigennya bisa 2 itu dia dia udah
0: itu banyak kok pasal kebuka ke bakal kara naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi
1: namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu beri ai bukit tu tadi ada yang kena ai pasal tu ada yang kena klorin nama lah bio ai sungai pun te pasal karat tu karat ku dia nak kari karatnya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupik nombor bapa peguang hari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
1: Mereka dulu hari semeh dulu. Semeh tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah mati lah, dah mati sekilo tadi dia ke gramnya 10 ringgit segram sekilo. Nanti maka ya udah sampai sekilo mesti api minyak berapa ya sekilonya. Baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram jarang kunjung kilo. Sekali boleh jual ya, sama ya baru hanya ya nanti rega ya. Tadi agak gitu, biar jual terlalu baru hidup deh. Kau tu tadi sudah agak hidup ya. Tuh yang nanti jual hidup, ya jual hidupnya 250 harga ya. Engkau orang kan ini yang apa akuarium semua itu. Aku tu semuanya bisa jual anak yang lah anak semua. Anak yang tadi dijual kusiko 10 ringgit.
0: Ikan kaloi
1: kan?
0: Kaloi. Kaloi kini nuan jual eh?
1: Kaloi dia tu aku Memang kalau aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tahu dia. Aku dia tahu usia nyawa anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siku anak ni tak kegeri ada anak kalau itu. Bisa dekat 15 ringgit siku, bisa dekat 10 ringgit siku, bisa dekat 7 ringgit siku. Sama mereka bisa mahamin ya. Ya kemian 7 ringgit, 10 ringgit, 15 ringgit. Tapi saya bisa 6 inci kini hanya ke 15 ringgit.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranak pasal ikan sembah tadi ya ke berat itu sekilo. Tapi kan kalau itu ketika nak nyual tadi cek apa pemberat berapa, berapa harga.
1: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku nyual, ya kira tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira ke sekilo, nanti sekilo 700, sekilo 600 ya. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Jangan pakai mansel, kalau itu bisa jual bukan orang ada terjual hidup kena orang hiasan kerja kerja ikan semah.
1: Bisa. Aku selalu nyuah ya ke. Laban aku nyuah nak kalau mai saya lah. Menyuku kendera saya sekali buat nyuah hiasan kerja jual simpan alba akuarium semua. Aku bisa nyuah. Banyak. Mereka tadi 10 ringgit, 15 ringgit.
2: Dan tiada atau ketika nuan nyuah tadi dan cengkak bang. Berapa pemberanang?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah jatuh baru, nupi tengah jatuh. Baru 14 tahun.
2: Tahu.
1: 14 tahun. Aku empat itu nemuna kan, pasal aku tengah jatuh. Tapi dia tahu. Udah agak bisa ya orang nanya kak beli. Tapi aku nanmu bapa minta harga ya lah. Baru baru nginang tengah jatuh. 14 tahun aku udah ngadu tengah jatuh. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngigak tengah jatuh. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak. Ya. Aku tu ngigak hari sungai ni, mereka ada lembu di sungai. Bisa nyuma nanti orang, bisa Melayu. Bisa nyuma nanti orang kau Melayu. Atau 10 ringgit siko.
2: 10 ringgit siko. Nanti ada tentu di mana orang kalau yang semai tahun mid ke?
1: Sama
2: besar dah.
1: Sama macam size.
2: Jadi inceng kabang. Di ni nuan nuan dengan juang atau kenyual ikan ke tempat nuan bapa guang hari hasil projek ke dia tahu nuan dia tahu.
1: Oh, karena nyuai ikannya karena dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kadang belah marketnya kadang bisa juga orang angkat sekali belah aku tidak apa marketnya sebab mungkin lah pasal kapit
2: aku. Pasal kapit
1: market ke besar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka tidak kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung aku tidak baka ikan semai hantar engkau kalau baik hantar pasal jual belah supermarket lah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nak lagi semua yang nak bisa ke sedap ke tanam pes perikanan teman dah aku dah tahu lah ilah ada agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod berapa anggaran nasi untung ke bisa dulu luar dalam kandang sebulan ambil ikan dia
1: kadang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga kita kena mu tak kayak dia tahu entah bisa juga mimpi-mimpiannya boleh ngetak kena kabar dari entah punya tapi cukup lah cukup lembu anak ngai kerja aku mau berikan tapi tanya anak dia nak masuk kasih aku tanya saya terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan aku lepas semuanya bisa juga 10 ikut 14 ikut dalam sebulan kalau ya kenyak main kurang lebih ya.
2: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang keudah boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nakat dia tahu
1: pasal ke tolong dari bala opis tanam tupi atau dari perikanan aku tanya tapi ya ke ya kebedak ya keudahnya bisa ke nak ada untuk menyuh naga bisa kalau mereka baja bukannya sedaya kena bantau ke ya keudahnya ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum. Saya sudah mantau dunia.
2: Saya nuan megap kunci madah kepala peringkat kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya keamat merik nuan penemu kesilia dalam mengerja ke projek nuan tau.
1: Jadi khusus ke ngalap saya man. Baik kalau ke ada beri bala saya. Tapi saya ngajar kena cara saya dah jempu data ikin. Bakal saya dah hari pihak tanam tempur. Dari perikanan sebagai satu ni. Salimi dah kata kan nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke ni dia agak tengah pak ngaya di me tempo dah tai suku kian Au cara letakkan cara mereka nupikan lah cara mereka jaga peguang mereka kanya au mereka kanya dapat besar nanti kurang sijian tu kurang gaya besar yuk nak dapat dah saya selalu tay baku kian.
2: Nama jula tinuan jemaah rila dikenal ngermai kaki projek akan diadu nuan dia tu awak kedatai ke bak tingkat kejawagi jemaah rila.
1: Au kenapa dia tu berikan tu ngagak peguang ikan tu nasi kita minat kuari susu bak buat tu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar lagi ke munyi kurang. Kan aduanya mana lagi nanti bala ke tanam di sini luang mesti mereka bantu. Aku ngarap kita boleh bantu. Waktu itu. Aku masa munyi kurang nanti lebih berjual ke nyantara. Nanti boleh nyual ke nyantara lebih lagi ke. Dini no market no nyual ke nyantara. Oke, dadu kak koma terpanya. Nanti boleh mereka masangnya mana lagi.
2: Menyok kerja ke orang tua minta nuan mereka jaga perancang menuju bala peninggal kita yang kependuang tak kebisa jual hati dekat berengkah tak kengepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
1: tu. Oh. Maka jaga ke macam ke pada kota pasal upe ikan tu upe ikan semaya ngau kalui ngau yang ada tu tadi. Kita tahu anak ngai kita upe laban kita tahu mungkin setahun ke mungkin ya lekuk kurang ke. Okay, mungkin bisa mungkin kurang ke. Tetapi market ada sikit nak rugi, ada sikit mau. Nanti uliah nabiak ke lebih baru tu. Anangai lah kita yang ngadu kita betul. Yang menyebut tu bagi ngau baka tu rumah kami, tu rumah naga kembali aku nama tu perancang tu aku menyebut ya kiah kau yang aku kita yang jumpa mak tu ni adalah nak rugi. Baka kita ke berjalan ni kita dah terap. Anang terus layap, kau ya, makku angkat lubuh-lubuh ni tiak macam jalan orang ngai kita nak datai, nak jaga kau terus naga makku ni kau perancang. Aku kira ke nak jam?
2: Aja.
1: Anang ngai.
2: Anang ngai. Dia bagai contoh tadi, bisa sama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
1: Ya, cabaran tu nasi kemai. Wah deh ngajap ngawat tu nanti ada deh nanti takut rugi. Sikit nak untung deh, ada rugi tanya top jaya. Nanti kita ingin rugi, oh, tupik tetap mati kan, terbaru lagi, kunupik lagi. Terus rugi selama-lama, maya ni kita kebijaya. Nanti dia ingin rugi, maya ni pukul dia pulai, dia dah rugi.
2: Tapi dia tahu pukul boleh magang lah?
1: Kira-kira dia tahu, kira-kira okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang penyelam tuan tu, aku pincin dalam tuan tu, aku pincin kalau.
2: Kami hari Unit Radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak mereka besar. Terima kasih Kang Genuan, Encik Engkabang, Anasa, Lapan mereka awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningat, dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang bertanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu beringan kau lagu nuan dan mutu sati lagu kena merindang Simba habis ini kau gulai kau kita lemai tu benung nyumai prabak kau naik atau ke benung ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7:30 lemai 7:30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai bergulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak mengangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikenak ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penau. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem matur digital tik komprehensif dikenak ngangkat ke pemanah operasi ngau servis tidik pejalan ika. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Kee madah ketuk nak dikenan itu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikenak likun serta manah. Pemansang infrastruktur digital megak dekatnya di kepuguk servis tu nyengkawum bak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebakar ulih disediakan. Sekedari perengkar tidik kemansang ke ianya tiang pemanca 4G ngau 5G kabel fiber optik kabel ribaruh tasik ngau arus penyambung ari satelit. Datuk Hi Chang Kee maksud ke perkara tu dalam jakup randau ya begulai ngau RTM. Berbak ngunya Sarawak agi bertapi ngau sekedap pemar lebuh tengah uji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Kee madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi tema serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tentap-entap mar dekat disediakan laban tup guna ke langgup pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kenang itu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tunggujung ke Sarawak nak boleh nak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat enam palan strategik bat jalai perintah besai FT803 Bin Tulu Bakun diatuk benua dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta ringgit. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ketuk dan dikenal mungkal dulu projeknya sebedau kini gagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengkar pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah dari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau ba endurnya. Ia madah ke lorongnya dekat nentu ke perengkar pengangkut ke besai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengkar pengangkut kendak besai yang liah. Nampalan ke bisik diasuh nu nyedia ke lorong dua begelih tu ianya buat kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisik 12 kilometer. Dato' Sri Alexander maksud ke jakut tu lebih yang kedemuai ngabas jalai perintah besai FT803. Bintulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulia diperhati kari dividen RM802 juta ringgit ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau ikuasa aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Bipot Balkers Megak mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun retinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Megak sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 atau kemarin. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki maksud ke Jakut Tok buat pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari YFM.
Duit projek min menua pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke buliah RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke buliah RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke buliah RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi madah ketiap duit tulungnya patut diansiang ke kena ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna. Kelimpah hari tidak kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Ya maksud ke jakut tu berpengawak durian nyerah ke duit tulungnya bau pias pelilih menua Sebuyau sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Istana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tok Dang penemuai rasmi Keterubahaya Sekumbang Kedipadu kenyadi Panglima Sedadu ke-24. Bak penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit ke atur pengelikun ba antara menua Sarawak, Gau Kalimantan, nyengkau mutar ke lebih 80 titik jalai kendak sah, kesuah dor urang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik, dikena nyaga pengelikun kandang Tasik menua Sarawak, megak patut diperundiangka. Penemuannya begak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke putusan sebuah nasab di Meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyadi ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Engau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke radio Gema Borneo nyak dia tu benung barengat nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tuk guna benar dikenal nentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta diperbasa kerbak orang ke dudi arila. Nyalai mensia mayuh ke bisa rekod tau ke Asia kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngambil ke tau di serenih serta diadu manah ke agik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program Randau Begulai Ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil kediatur RTM dikanyadi ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya nguliah ke penelebak dikenang ngangkat ke pengelandiak sida nyada ke lagu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sida tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngena latih ke bisik disediaka. Sida tu megak sama bisik diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke dudi arila. Kelimparinya RTM megak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak oleh nyaup ngerembai ke penau sida bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengaram berita udah tebuk program Randau Begulai Engau Sarawak FM. Sikut nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah kedirip berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah berenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisa tiun ke cukup tinggi tak dikenguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk Randau Begulai Engau Sarawak FM. Yang madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasikok ri penyanyi ternyadi ke peransang ya ba pengawak lagu. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita dibaca baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikena ngagak lorong dua begelih bat nampalan bat jalai bintulu bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang nak berita kita ke lemai top ninga beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekaul penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyak-nyadi serta berjalan ke pansiak bekaul cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes

0: pamati direkod ke di Sarawak mempunyai dari penyakit tungkulati. Nenawa nya mega Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau ngagai raban bansa kelebagi raban nembia ke benung belajar ngami sida menyawah ke diri ari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penlebayang pu tingnya tu nginsap pengundan rema lukisan ari siku nembia sekolah tingundan jagusan awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
1: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ladies and gentlemen, kita tu menung menyentuh YFM.

Ya, lagu hari Alex Wan merindang kepala peringat kita lemah itu midang belalai lagu kita aku merindang kita akan get terus menggulai engkau kami bak sadar lebay kita lemah hari 22 2009 2026. Nama pengawak kita lemah itu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemah itu nanti semak kita nya tadi tumu makai lemah itu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenat ke drempu gari-gari yang ngantik ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon memang macam hautai ke di pedak kita hanya lai hanya sitiri cara kena kita yang tadi merindang hati kita yang pu pihak megak kita ke benung mendiang ke kami buat YFM lemah itu peningan dan ngiram anda mau tai ke dikena kita kena channel Astro 871 tau ke kita keninga ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih laban suruhan milih YFM jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam bakal selama untuk kita mendiang ke Main Asal lebih lagi ngagai balai ibu ayah ke ini kita ia gerinduk mendiang ke Main Asal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningat kita itu lagu ke dibaik Sullivan malam tu peningat gaul lagu bakal ni.

Ya, jadi jazir di lagu Hindustan di Yakin Hakku Merindang. Malam peninggal kita, Yakin terus bergulai kau kami bawa YFM. Bawa sadar lemai kita ke lemai tu. Bayu, malam peninggal ke bisik cerita aku, minta tebah ke lagu. Aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tu sun. Aku lemai tu bawa rintai lagu kita. Sadar lemai, lemai ridua 22.09.2026 tau ngerindang gati bala kita ke bisik segulai sejalan engkau kami bak sadar lemai kita lemai tu ya nyalai lagi terus merindang kita pegak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis sama lemai Antis habis itu pegak segulai engkau kami lemai tu nuju ke lagu ngagai bala kaban bak grup WhatsApp ku ya harap ke terperindang lagu Bungai

0: 97.5 FM.
1: Sarawak Ku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang menanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

9 Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat sejarah dari juara SPM.

Ya, lagu ke di baik urai malam tu belinga garap ke bisik tedai pengerindu nya ha lagu kena merindang kita ke bisik gulai engkau kami lemai tu anda ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita ni nemu jam ke dia tu tu duga-duga kita tering mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandi lalu tidur jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah kini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini ni nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tindu nak ingat ke derempu bisik munyiku jaku orang kemayar itu kejar rumah jadi kita meh sama ngingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita je tadi benuang mata ke sidak ya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban uli yang limpang ke derempu bergulai ngau anak bergulai ngau menyadik kita lebuah sidak tadi bergagak ke kerja sekolah hanya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidak ya ngejak ke sidak yang tadi semangat lagi mah lebuah ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidak ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita ngau Siti lagi lagu lagu ke di baik sebiar banyi ke sekali tu diau ketegah sayau.

juga di Baik Sebiar Banyik malam tu. Dia ke Tegal Sayau nya dengar lagu yang ujung ke jam kita sudah pukul 8:30 malam. Jadi malam tu mai kita mendiang ke main asal. Lalu malam tu aku mai kita ningat ke Ramban dari Lanyan anak Mambang, Rugi anak Muna, Gau Sabang anak Kulak.

Tien tiet, kiget mät telka. Ike kom ge jan tiang, aku meduai. Ko ajako darah cirar yang bita cak dur yang. Nampuan ko ada gigi, urang barumah ada.

umiyat mani ke kupa mawang ga serawa aku meduai o jako nata mampa ura konisi dai urang birunya adi alba kelida galida makaya sapa dada dada

Iya, geli ya. Ada kapapan apumang tenang kampir mam malam sampai ko raja hidung pun set tiga ahum set menuh ke tambang jantung gade ge arunang ku meduai ku yako ga

ริโยบากาสะปะเอกาหิโกนิไรตมายาสุนโนตอลาเดลิโน

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suli. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam Dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan HUFAS. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Gerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh Yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau Menteri Muda Tau ke Sabati dikenal ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak Yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakit yang nyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke belum belajar ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penelabah yang pu tinggal tu nginsap pengundan rema lukisan dari siku nembia sekolah tinggundan jagusan awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Gerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalonikan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Darul Halinangau Languya Purau Mid LK Siwaga Finalis Ketai Unke Pia ACSJ ke 9 ke dekat diatur di Betung kena ke 3 hari bulan 10 tu ilang ya ok 3 jam di konti Unke Pia malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 Bulanggau Tudah Pangan DJMA tau ke TU di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita akan gini dengan kami di Selampur Menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan gau di Bandar Kuching tebal lagi balik kita ke Benun Berluar jam ke itu berjalan ke pengawak ya ok sama berkena ke Sengkabung Idung Enggau Nyawa Anang Kurang Hangirup Air ya sama nyaga pengerai hari lagu Darah Lena Perahu Mil kita nginjau lagu Betty Bawing Enggau lagu ya bergetil udahnya kedua lagi Maya Utang lagu Kedipinta Kita Demalam lagu Igu Anthony Enggau lagu ya meligai pengerindu

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Sarawakku sayang betung 2026. Mudah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 dengan hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miring Gau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ba adu gerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mic pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dan kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis CSK ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
2: CSK ke-9 ngelatih ke industri.

Ramlis, Walter Merau sama dengan kau berpaket bahawa pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis. Mai jam kita 12 minit lagi nyokap pukul 10 malam. Bekas selama pukul 10 malam dari kami nabur ke berita dan nyat tampung baru pemerindang malam kita jam kedua ya. Malam tu ya, gayari kita untuk ke tumu pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedandur di Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang, gaya angin di menua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak, angin berpukul dari selatan barat daya engkau pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam, peninggi tasik kita bergelombang antara yang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Ungkep ya 12 jam gayari kita berengkar pukul 4 lemah itu tadi ya, dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Silihat tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, merindu kita engkau lagu di Sada Fadau Stanley, engkau lagu Yadira Elisha, kedua lagi Iklim Bunga Emas. Terus engkau kami pemerintang malam YFM.

Jam kita di pukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kenakan malam hari 2, sehari itu 22 hari bulan 9 tahun 2026. Program Transformation Company Anggi Perintah Negeri tahu ke SOE peringkat kedua bisi potensi nyungka penatai permisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai bat tahun 2030. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah inisiatif ke udah ditentu kenyak megak bisi potensi tahu meri penguntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuh ke tahun 2030. Tajak pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega ndak ulih seminak berpanggai bak company besar bakal Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke pertasi serta nempak nilai berpelasar ke penegap dirimpung. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, Irusda, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek agi benung di pejalai ke dia tu lalu 67 agi benung barengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegaknya di Chairman Komiti Pemandu Irusda madah ke seminak 7 projek ajak benung di Perhati ke dia tu. Projek benung di pejalai ke nyak mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi dipejalai ke nyak nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban perintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit, hari penyampau 1.5 bilion ti diungkap ke udah dipelanjar. Projek berkawal ngau pengawal nyaga pengelikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besar Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara itu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah ngau Sarawak. Semua projek di dikuasa Komiti Pengelikun Menua dekat dipejalai ke Ngau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita Lebuh Nemuai Ngabang sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantine Ngau Pengelikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin iaitu sudah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke ditapi berjalai ke projeknya nyengkau menyedia ke jalai alun ngau peringkat guna bakal-bekal kuasa karan bekal air ngau telecommunication nyalai atur coordination berguna amat dikena nyeliah ke projek laun ditembuk ke. Ia megat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Serikin. Dulu arinya ia ngabas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano ke dia tu benung dalam proses tender. ICQS Rikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tahu tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti menegap ke pengarap mensemanyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati mensemanyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM megap patut ngubah cara ngerembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansia guna bala influencer. Tajak pihak,
agensi penabur tu ndak dekat berkompromi bab berita engkau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi engkau penglaju pengerembai penerang di media rama. Ya berjaku ngagai pengarang berita pengudah ngulu Roundhouse House ba Sarawak FM. Menyujung ke berita malam kita yang kebiasa malam tu malam hari 22 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arvain hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh Yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawal Yayasan tu yang kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyanyadi serta berjalan ke pansiak berkawal cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke benung belajar ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penglebayan pu tinggal tu nginsap pengundan terima lukisan hari siku nembia sekolah tinggundan Jakub San awak kaya seruran nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nyemak kita udah badu makai ba no palang pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau, YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Cerdas Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bahan acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai, kena malam.

0: Yusof serta Mayuh Agi Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat dia Tour Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megah, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Ya, sedia lagi program ke dekat diatur di Betung. Okey, Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu ya. Okey, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station pemerintah kita, Rini Sabai. Bisa nyapa, terima kasih ya. MMN, sama tugas MA minta lagu Achan, aku kai penyangkai, kena merindang di rimbung kau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke tepi rindang, Catherine Robin juga. Habis nyapa, terima kasih Margaret Uncing di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu. Udah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban kenala Juni Band begap sinyapa Capuak Kira. Ui, nyak ya minta lagu William Awing Janji Tinggal Mimpi. Kena berindang di rimpu meh. Okey, ngau semua bala di Sungai Durian, Durian Kiba ngau kanan. Ngaruk ke bisik ninga MA ke Kekucah bak lubang ribu kekia. Berjimat pula lagi, terima kasih tuan. Tidak jenak boleh mimpi manah makitai malam tu kekia. Terima kasih Mami Abang, selamat bertugas MA. Richa Una Megat di Jalan Simpang Semunjan. Bisa meningkat program kita minta lagu Arisa Hari Tanah Bernyang Band. Kena berindang kabar-kabar FB Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis. Meningkat secara online di Kota Masai Johor. Ujan lemai tu tadi MA Kukia. Sorry NT minta lagu Anderson Ngalai Adum Melalai Alan Umang Entui MA selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa Roy Kuang Sam Jalai ke pengawal MA Hagi Bersebun di Seri Aman jam ke dia tu Domblin ke Bajam ke habis mending ke program kita Nyapa MA selamat malam, selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua abal kita ke Sinyapa ba fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita. Mendengar lagu Kedisada Stanley Puan dan lagi Nuan Nadai Ayan. Kedua lagi mendengar lagu hari David Akime Ngau Suwelin lagu Nebang Pisang Nebang Lengki. Ya, terus nak kami di YFM Begulai Sejalan Bandar Kuching Kota Semarahan dengan 101.3 FM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pasal. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pastor.
1: Aman, aku nyau nyemata aku bawa utai tapi satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngoranian. Lalu siwam mutainian belama insapnya belama lalu ngerja ulah orangian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakih ti betul. Serta mana bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang, tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito to nga to. Nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito, ba? Eh?
0: Oh,
1: dito, to padahal nyamay na.
0: Oh, ngetong, ngetong, ngetong.
1: Ah, barang to, ngetong, dito.
0: Eh, tun, nama matusika na luwa deh.
1: Eh, ukay niya lama. Yeah. Napaw aja, nya ukay niya magas jam. Tua dito. Eh, lah, kada aram.
0: Oh, ga aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, nam pulai to, ah.
1: Eh, yes, yes. Ukay dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Ah, motor aku.
0: Bisa ramai motor, was, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku berdoa biaki. Udah gatet pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti indur. Anang nak ingat, ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuan-tuan, bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kak pun tiup, aku tinggal lagi.
3: Ya, lembang asyam ke benar diatur bahawa Archie Nagoya, okey, untuk bala kontingen menua kita, temaga hati. Biar mega 83 iku pengari kita untuk biar kontingen Malaysia dekat Samang Bibagi, bahawa pekit World Skill Shanghai 2026, enyak program ke disediakan dur ngempuru ke penau pengelandik Raban Sedak ke biar umur hari serata dunia. Kalai, Pengawal Nermuka Pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menua Kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin Diakdar Nemuan Berjalan ke Pemerintah 3 hari udah ia akan lima kangau khas hari Perintah Menua China. Kalau pun menjadi ke Pekit World Skill Shanghai 2026 kreatur bapalan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya di penyadi ke Menteri Besar Menua China Li Qiang. Gau digulut lebih hari 20 ikut pemesai-pemesai menua luar bukai. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia. Siti berpekit World Skill. Siti lagi berpekit tau ke Lumba Asia ke Benung Diatur. Lagu di pintar ni kita bah FB tadi William Awing janji tinggal mimpi ditangkan gau lagu Linkin Park Somewhere I Belong.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balan. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, lagi mending ke kami pemerintah malam mengkep ya. Malam tu berjam ke tiga lagi kita mending ke tandu program Galeri Artis. Okey, program ke dikeluar ke RB Rogers Booking kita. Nyentuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, so malam ngagai luar sambli. Habis ini apa

Malam tu terima kasih engkau semua balik kita ke Bisi Singgah di fanpage kami ke malam tu ya. Ngarap ke semua kita terperindang engkau lagu-lagu ke Bisi di sedia ke semua malam engkau agar kita ke Baru Muka Radio ninga kami secara online tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ninga kami ngena 101.3 FM. Terima kasih ya. Ngagak itu rumah ngedan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu. Menikah lagu di sada Stella Film ngau lagu ya Kemaya Nuan Netap Ke Janji. Kedua lagi Jonathan Jangan Beri Meh Berita Nuan. Terus ngau kami Pemberindang Malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, 10.56 minit mai. Minit malam kebenarnya. Terima kasih kita kagi ninga kami yang ke berdating duk megak ngarak ke tampung baru pengrindu kita ninga kami bak jam ketiga ngau program gallery artis nyentung agai 12.30 mending ke timang kerba tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Iban Kuching merindu hati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun tau ketinggalan kau nama DJ Zek aku dah nadai malam tu tadi ya pengudah yang ditaban ngagai sepita besar di Sarawak ngarap ke niang belelak bak dunia baru ngau hati lantang ok. Kena menikah lagu hari ada pusah apa indai anda setuju dan yang menikah lagu hari Ika Saiful malam agi muda sepeda aku nyerah ke program kita 4 jam ketiga ngau gallery artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rajas Booking Enya Joshua Josh. Kita bertemu baru untuk ya pagi lah Y9.12 terus merindang hati diri ninga kami secara online RDM Click tau ke ngena channel Astro 871 sama-sama kita nyaga penurai ok malam tu kita boleh langgar hati ke cukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ingat pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: 2020.
1: Eh, pedanuan. Penuh uras bati si galai.
2: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan do moy uras.
3: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
4: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
5: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak ludi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

di Nyaga, Galeri Artis Lintiang Aridua, pukul 11 malam. YFM, sebulan sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku bak studio jam ke dia tu penyanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, mengambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Ngau temui ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peringat berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia abadini tentu bala peringat akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia baku ciang lah. Bay area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia baku ciang.
0: Bulang dia family di tu ne.
1: Bulang dia family.
0: Bakini ya, nyananya nuan kita di Kuching. Sigi arimiet ke dia tu dia di Kuching?
1: Sigi arimiet.
0: Sigi arimiet.
1: Sigi arimiet.
0: Nanti sigi arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Okay, orang Sebangan ya ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kena.
1: Ya, saya kejap.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat, tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh. Kita yang baru dan ingat lagu Ria tadi lagu nama saja tadi ni Sari Semalam. Okay, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pihak.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu
1: dia. Boleh ya.
0: Kagak aku ingat lagu keterubah di Gaganuan tu ni. Ya.
1: Lagu keterubah ni okay aku ngaganya lah. Si orang buka.
0: Orang buka ya. Kau erti aku tadi di pansut ke nuan. Salah. Okay di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okay, jadi berkini ingat nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Sigi nama main wan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Okay.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku. Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ke nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S hash deh. Tang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Okay. Jadi jam eh. Joshua Josh. Tumai aku tolong tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu ne?
1: Begini tahu bisa pengerindu pengawak berlagu tu aku start rindu keterubah kak berlagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Begini nya segi suang orang berpikir bak sekolah begini?
1: Suang orang berpikir bak sekolah subak. Maya ke form 3 nya suba keterubah ku ngau rap pikir bas ku suba maya merdeka lah hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu ni. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh
0: keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nang kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarabangsa tu minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Basrawa atau penyanyi Iban bisi Dwiko. Bisi Dwiko Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Ben Kelvin sama mega penyanyi baru pialah nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Teban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya,
0: betul. Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua power nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah, lagu kedua nyentua ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta nuan kunci ke dalam dunia tu Josh.
1: Okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansut.
0: Dua lagu
1: aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi
1: slow ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anda minah ke bukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tu san radio. Frekuensi radio. Okey, tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak berkata kumbai, tak berkata ngau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya,
1: nama ya tadi.
0: How?
1: Mena ganti kena mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama munyi. Oh, kreatif nek baru kenemu. Okey, au. Papaku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Ni Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita ulah lagi dengan orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda Maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya Pansuat lah. Sebab Maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri
0: musik kita iban.
1: Sigi udah serius Maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baruh prabung kaban pem kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka lagu kebuka ya, lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sehingga digagak ke dirai lah.
0: Leka ya pihak tiun ya begini
1: tiun sama mega
0: nuan pun agak sebenarnya ngerekod banyak
1: ngerekod ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu lainnya mega ngagak leka lagu ne. Main musik kamu non?
1: Nemu.
0: Nama alat musik?
1: Alat musik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya. Nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh iya. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut uli aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi kita empu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu, kalau lebih dalam lagi sigi belajari guru lebih
0: betul,
1: mana gitu lah.
0: Betul. Nya terpulang lagi dari empu mana?
1: Ya, terpulang
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulang lagi dari empu mana?
1: Ya terpulang lagi dari empu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penangi itu kan tentu bisi pemar atau kecemaran di tepinuan. Minta nom kunci jauh lo pedingnya atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaju itu nyentuh akhir itu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kanya di penyanyi ku kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ku kita mesti udah nyedia keuntea mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perancang kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif atau ke orang yang medak kita kerja lu terus merunduk kerja ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nyau ke serius lah kerja
0: awalnya sekedari pemar ya mana tingkat si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nyak kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya tu ne. Menyusunan tadi Mayan Wan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical no mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne ya. Okay, nyadinya pemar sekedari pemar tapi nuan lebu nuan ke naji nyadi nanyi itu nah
1: betul
0: okay tadi aku bisa nyebut aku bisa ininya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai okay kebenarnya nuan pu genre nuan pu rentak atau berkini laban bisa nanti kita beda Emelina contoh ya memang dangdut nyak arti kaku berkini nuan pu genre tu dah
1: genre ku ulih daripada mayuah kebenaran tanda tu ku segi fokus ngau pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix sebagainya.
0: Tang depan aku nak kedai tu mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya ideal ku pansut mayanya bisa meda berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden bas tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku ke sida. Mayanya ideal ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indahnya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya ya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang udah boleh dipulai ya gay kena ya
0: betul lagi itu mai pada peninggalan ke lagu nyau okay hanya dia kira ke cerita dalam lagu Jawa. Okey lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Yeah. Jadi Joshua sudah tahu mai belum dengar ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa
1: ada lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tahu. Okey, tanang gua ya. Okey, anung gua Jawa ngau kami baru tinggal. Sembah-sembah kayak gini ke radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tanya apa non Ibanmu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia megak kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh. Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira kau fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjungkin. Nanti ngagak lagu dalam Jakub Warna Putih, datai ke Semenanjungkin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Jadi ngarap bekenya agak
0: betul. Betul. Tahunya keluar anak kaki dia tu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan anak kaki dia tu.
1: Maka tu
0: ngau lagi ngira dulu neh.
1: Ngau ngira nyong ngau ngira.
0: Lebih hari 10.
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8 kerja lah.
0: 8 kerja neh.
1: ayah 8 kayaknya. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu
0: patriotik. Betul lah asik dengar tadi. Okey Al. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikutnya terima kasih lebar lagi terus hingga ke program Galeri Artis. Oke, mulai engkau Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan tentu dalam bisip pengharap hati keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pen kene madah genre atau ke jenis-jenis muzik ya belai-layan di dinga Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti oleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kulin nerima.
1: Ya, ngarap kulin nerima.
0: Oke, okay. Jadi nyap pengharap hati Nuan ngaga industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekeni ke madah ya. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: Oke. Jangan nama kau SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya Gandur. Oke. Nyame ngarap ke menyikurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ngarap ke nyame dikamat kene.
1: Ngarap ke kuliah.
0: Ngarap ke bisi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: nuan udah tahu dinmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Oleh nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia mene.
1: Ngarap ke kuliah pokoknya.
0: Oke, jadinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Nih. Oke, awal minta nunggu jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua. Oke, jangan kau berapa kita tukar follow nuan tu nih.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya kena telanjur deh. Sama juga ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga lekar nama pun ngaga
1: lekar
0: tiun
1: ngena aku mayanya ngena gitar kah ngena gitar dan baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: semua sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala bukan ya
0: nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakayamnya
1: dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bukan ya
0: wah hanya lekai dalamnya
1: tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukan ya
0: lagu tu bukan ni dah boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana ganti untuk kau? Kau tadi mana kayak? Adanya baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kayak. Oh nyok aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Ngigak key mainnya, ngigak key dulu. Oh udah boleh tune apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Now nih yang tuan kejebut bunyi yang tadi. Begini kebenaran kita boleh idea ngagak city-city lagu. Tapi begini start nyau tiwan dulu punya ko nya alu nya di tiwan dan baru kita ngega leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu
1: tak ke penulis lirik nyampola nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab ka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngega tiun si orang ari tiun baru ngega leka bakal ku tadi ari tiun baru ngega leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu kau? Boleh digagak ke lagu tu deh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak
0: kada. Betul.
1: Tang ukai ari
0: nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Giga tiun dulu udahnya baru ngadu liriknya. Oke, kira-kira nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyame tadi tu udah bercerita kena bekau enggak lagu bakat tekan gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udahnya tinggal Siti lagi lagu Praja Mata lagu ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai pernah baru nak ne?
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru gi. Datang Sarito ne buah main lagu gawai
1: lah. Radai.
0: Nyakan ngiling tikai dah.
1: Nyakan tuap dah.
0: Okey. Tuan ini ke lagu dulu. Okey, lagu bakat tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tekan kemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Ti ngenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah benda baru, baru ne.
1: Oh, oh ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Minta Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata tau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu madan ya.
1: Dulu madan ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan gua aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung pandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telefon indai kau.
0: Okay.
1: Ringtone telefon indai kau nyai. Macam mana ya? Jauh bunyi ringtone telefon hari hari awal ya ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telefon telefon lama sebenarnya.
1: Telefon lama.
0: Boleh
1: jadi ke ringtone. Iya, dia nuket telefon lama, tapi telefon culiak.
0: Bunyi ya, nyokak tu neng.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku. Tadi dia
0: kan. Kalau lihat nah tu lagu dia.
1: Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya cerita pasal enti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap untuk tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira special.
1: Oh, special kerja.
0: Oh.
1: Laban berkenai penombanah nonggai aku tetap nganti.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wae.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebuka de.
1: Lagu-lagu kebuka.
0: Napa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen. Ngayen sebab bisa pulai ke menua urang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan maga. Sekali mayanya. Sama orang datai ga. Hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: dalam diam aja.
0: Okey, nang awak kan eh. Okey, kira kenya Siti ada lagu ke bisa nyait bab ngidu dalam kan eh. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Tahu.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang
1: yang
0: kehin mimin eh.
1: Tang yang agi dalam rancang mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Beri mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini ane. Okey, aw jadi nyame galau mnya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama ninya kia. Okey, begini non mendak sambut bala peninya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan me begini non mendak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini non mendak.
1: Cukup mana ya? Cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke depan

0: Mereka boleh diterima bala mayuh lah. Boleh diterima bala mayuh. Pihak mega nak nyangka lagu tu, lagu-lagu kunya uliah dikelalau rayang. Tajak penlubah tang uliah dikelala kejadian.
1: Betul.
0: Uliah diterima bala mayuh. Nyak ke siti positif ke uliah diasai lah kejadian.
1: Okay, jadinya berdunia. Kelimpar ini ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
0: YouTube.
1: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
0: Tu.
1: Boleh pada dia sebentar tindu dengar ke dulu.
0: Dengar dulu.
1: Udah dengar dia dengar apa YFM ga?
0: Tahu.
1: Dini boleh dengar ne.
0: Request saja guys.
1: Request. Boleh request komen bawah Facebook kami lagi bala DJ kami main ne. Okay, jadi kira ke nyok kena tiba pun joran dau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dok mai Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia sebagai sida ke bisi pengrindu bab pun belagu tu tang nak ke detonya bedau. Bedau berani ke serius dalam pun belagu tu.
0: Kira ke mereka jaku perancang
1: mas. Jaku perancang, jaku nama kau kota ni, jaku pesan.
0: Jaku pesan
1: ya. Dojo mulut ni sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
0: Jaku perancang. Okey, jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik Dayak atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
1: Betul.
0: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
1: Betul.
0: Laban kita berumah atau kita baluar ni ya nak sebahkang kita batas stage nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu di suara lagu mau malu mau.
1: Betul.
0: Malu
1: kaya.
0: Dia tu dianti ku yang ke kanyua
1: mai ku ya.
0: Dianti-anti kerja.
1: Ulang rampas.
0: Ulang rampas. Saya tanya meh jaku perancang nuju nambi arba baru ila atau ke ya kekan cuba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajar.
1: Betul. Ya meh nambah mimik nguan tadi bakal kita ikutkan jadi penyanyi tu. Ada kita ngerekod lagu kita haluka terbilang tokoh popular biar kita berengkari baru lah, lubang-lubang niki enang tua luka famous ni korang
0: betul
1: pemain disiplin mesti kan jaga
0: famous bula mada semua roka famous nanti aku buka famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
1: dengan
0: sang kederimpu
1: ke pemadu berguna tu jaga kualiti hasil kerja kita lagu di pansus kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
0: boleh diterima
1: okey jadinya meh kira-kira tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab pengawal belagu untuk Joshua.
0: Okay. Alright. Aku deka merai terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitia Joshua ri ke Joshua baruah kelia untuk kelia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung akhirnya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ayah kak kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bukannya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
1: kayaknya betul. Okey.
0: Ya.
1: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
0: Sama-sama.
1: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak. sesaruk kejebuan ne.
0: Alban
1: Joshua George yang nama tu.
0: Ya.
1: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tidur. Nanti nak on air.
0: Kenang ke pergi lah cuti.
1: Lagi dengan saya Joshua.
0: Sama-sama.
1: Oh, nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
0: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
1: Nanti bisa berita pemuda baru berkawan engkau perjalanan lain dalam industri muzik Teban. Ila jangan ngono baru kau.
0: Boleh.
1: Ya. Dalam program galeri artis pun boleh ya hilang ngau baru.
0: Boleh ya.
1: Okey, jadi nyame benenya rada waktu kulain jauh Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey. Nama lagu ku tu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak.
0: Bedau.
1: Bedau ke nama nyong mula nyau tadi.
0: Ha, mula nyau.
1: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pejam mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyada mimi tu ne? Kira ke live mimi aja.
0: Okey. Pejam mata.
1: Hmm.

0: asik.
1: Ya, jumpa lah dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua anggota Riau di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, terkemudian luar. Ya. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Mungkin okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat kita juga terima kasih semua. Okay, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

sebagai kesembilan. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi email ni. Ergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyunyuh beratu tadi. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akadir 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba urang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awu ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29 nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngak terus ngagai ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemata aku ngau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Lasar endul bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ke sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu Nur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM New Kuang industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
0: YFM
2: segulai sejalai.

Buddha Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerumai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1936.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyate, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kude. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, gau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nebiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang Anak Gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nebiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak lulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai Dodi Agi nambah ketubuh mantuk katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengah penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalah kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari langsa kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

Sarawakku Sayang Betuang 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betuang? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betuang. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Iya, gak betah itu nih. Abis ini dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kalau ban dijap.
1: Iga. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor ek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih toko deh.
1: Artinya nih?
0: Terima meja. Innovation terbaru wariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya, jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban lu, teh digagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, kata jaku ndak ketawa. Nyau. Nyau, dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, endang ngopun diau kita sekali. Sekapau teh digagal bakal itu. Ngipak ke gamal limpu kerungan manu atas.
0: You jab, ha? You don't forget to remember, you jab. Ila dia mudah jab. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi, repeat, udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa bel tengah gak tahu. Bisa dibeli orang Ila, ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu. Tempoh milih ni bagi puninya Ila. Tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Hei, tekenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manua portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Pada ogen dek ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau.

0: Ngit meh lagi aku. Aku pan kak meh ngasai pampai bakati.
1: Bakal ketemu nemu gede ni jam. Baru aja nanti aku tu madah aku tak kembali di projek aku tu jam.
0: Apa nya? Nama projek yang keterubah kan di staff kuat dia aku nya.
1: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku bagai di jam. Dia nya ngasuh di ngigak poninya ke pemandu tinggi. Dah nya terjun tusang deh, palak deh ke bawah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, kebanyan nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja ia tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, saja ia sarak seminak ranggang. Nemu-nemu sama kita, understood?

SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulangnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hashtag, nimm mir aktiv, dir du. Ohne dia kita, Nintin Arilua. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: #Nubia Active.
1: But why FM?

Terah Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam. Hari pukul 3 ngali hari. Jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari.

0: Safa kedekat Paipulai Trofi Pemadu Sembilan Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa kedekat Paipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Sembilan tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Paipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind.
1: Tu mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
0: Segulai sejalai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjuang kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta.
0: Datai meh, berbala mayuah.

0: Isi
1: Timang Terbatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalai jawa. Baja kura putih ya bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, di mandang ke kita, pemesai reti kita, di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, di kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megah, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita tidak rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tudah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuk nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: Pagi rewind.
1: Kena kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonyo beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mereka. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalan, tentu ya segulai sialai baru kita bawa pengerah pagi YFM kita bawa Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang memberi salam Malaysia Madani ngagai kita semua, terima kasih atumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semua ba alai luar kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebenau tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang di planai kami ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ia ke mana pagi tu. Okey, jadi pagi tu bersama bawa pengerak pagi YFM bakandang sejam ya ke terubah tu kita dekat segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu sebelah kita nyingkang ke mua lagi bawa pengerak pagi kita ke pagi tu tentu ya kita dekat dulu Amri, terima kasih ya gaya petara lawan ke udah nampu ang seput kita iba dunia injau tu sari hada agi lalu ke pagi tu kita nak terima kasih ya kita ngagai petara lalu pia mega minta berkat ngau embiang ya bab ngawa ya kerja di kerja kita ya sepanjang hari tu ngarap punya tadi mujur magang lalu bawa sampai pagi ya kita aramah kita ya sama dia jenuh nalama belak kita itu tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Roman Catholic bawa sampi pagi YFM pagi Arya 3.
1: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampi pagi hari 3 kena 23 bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampi pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latalah apai nung irum kanak nuan nyadi ke penebus nyadi ke penyelamat ke nuan pu Emmanuel Allah Ta'ala tibisi ngau kami terima kasih keberkat nuan ke udah lalu pagi tu buka hati kami lebo kami ninga ke jakun nuan tu lagi jakun pemendar keriang ke kami buka hati kami awak kami boleh ngasi lalu ngerja penekat nuan lalu mantuk nuan dalam mission nuan ngerembai ke berita mana pasal perintah surga dengan Kristus Tuhan kami amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalai. Jesus selalu ngempuru ke murid ya ke 12. Lalu mereka sedak kuasa muru semua itu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang kesakit. Kuya berjaku ngagi sidak. Anak mai utai lebuah kita berjalai. Anak mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Sebarang orang nak nerima kita tesai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sida lebuah kita angkat arindurnya. Sida murid mupuak lalu berjalai nengah semua genturung pendiau nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi tu bagi 9 ayat 1 hingga 6 Jesus merik kuasa ngagai sida murid ya ngasuh sida ya berjalai tu ke dalam mission ngajar lalu berpanggai ba Allah Ta'ala ke semua utai lalu madah ke sida ya berguna amat merita ke perintah Allah Ta'ala kais mena nengah jakuk atau ke belak nengah jakuk ngau pengawak kena kerja sidak ya. Mission sidak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gantaran Injil pagi tu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu mari sedak kuasa toka. Kuasa muru semua antu. Ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala. Setengah rai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda keberguna amat dalam penghidup sidak murid. Sidak dikandal ke sama berkunci ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus pisi medak ngemata ke setajak Jesus ndak ngau sidak ya. Jadi itu Jesus ngajar sidak murid awak kena mai utai lebuh sidak berjalai. Anak mai utai lebuh kita berjalai. Anang mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Nak tahu dia baik ko ya. Bah, nama reti tu dah. Kati sedak murid tubuh murus, tinggita kerja tu aman. Lalu Jesus madah ke sedak ya. Sebarang rumah halai kita tama, diau dia datai ke kita, mupuak arindurnya. Tentu rumah kena sedak dia, orang keterima sedak. Tentu sedak ya, meri pemakai nyaga ngamata sedak ya. Jadi utanya, udah cukup artinya sedak ya patut ngemuan pengandal pengharap bertuhan Jesus Allah Ta'ala tukar Jesus sempurna segi nyaga ngematanya. Jadi sedak ya berpanggai ba pengharap ukai berpanggai berta tengkira dunia tu tadi. Jadi berkeni utai tu boleh diperhati ke kita dalam pejalai pengharap kita ninting hari kita kede kita ke Arab tu tadi di kangau. Awak ke medak mission ke tempo. Nama mission aku. Siti hari mission kita ini segi amat. Ngerembai itu ke madah ke berita pasal perintah lah ta'ala. Sekedar kita, kita uliah nemu kuasa dari empu. Uliah sama megak dalam mission gereja ministry muru antu. Tukar ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kata bersemayang ke hospital. Tukar bisik kebombalan kesakit. Nyemah mission kita. Mayu agik mission kuliah. De kerja tang semua tetuk berpanggai ba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ke meri kita kuasanya. Jadi serito ngingat ke kita berguna amat. Jaku inje serito ngingat ke kita kuasa ke diberi ngagai orang karab lalu tangguh pengawak ngerja perintah Allah Ta'ala. Berguna dalam komuniti kita lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah. Mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengharap kita itu. Mata Maria mega tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tabi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua Hindu. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Tawakal Ta'ala timadu berkuasa merkat kita apai ngawana ngaroh kudus. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Di ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kaya mimpi. Nunu ke bawam manahan anang belah tapi kita ngigak pemakai ila habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk genaka jaku ngajah megai api kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit nimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tiga bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Jadi hatuk megak pastor deh bakal ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngotua bugulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayuh megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke bakal tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
4: Au oh, mana mat labau tai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ne ya. Yeah. Now nang amat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak menyukurang dini-dini indol kita bekerja ne ya. Mayuh hagi orang, mayuh hagi megak perangai. Mayuh hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama tu kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya cara sidak ya berjaku cara sidak ya bekerja nah inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukai na ya. So anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah kebuah aku kak nal aku na, namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan Bob Daniel 11:32 jaku Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari urang ti bak dunia tu ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
5: Lasa Jurai 6:35 Lasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: dan pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

Sarawak, Pengerak pagi-pagi hari tiga kita ke Saritung. Lalu ke peningkat kita di menua Sri Aman Pasar Semangang, di mendiang ke frekuensi YFM Pengerak pagi bah frekuensi 89.5 MHz ngawa pia mega lalu ke peninggal kita di Bandar Raya Minyak Malaysia Bandar Raya Miri ke pagi tu au jadi sebut kawal ngau menua Miri atau ya ke alainya kena bulan baru nyian ila ianya pengkah hari satu nyetau ketiga hari bulan 10 atau ila dia menua Miri dekat nerima kira bisi 300 ikut profesional ngau pemga raban pemansia serta ahli akademik di dekat datai ngulu awam je sain kebangsaan ya ke 39 NGC 2026. Jadi penerang ke besi di keluar ke Universiti Kretin Malaysia mana ke awam ke di Atur Geological Society of Malaysia atau ke GSM tu ngau sawab ari upias mineral ngau geosain Malaysia Sarawak serta Kretin Malaysia kira ngulu bala penyuta ari menua Malaysia ngau pihak mega menua bukai bakal ari Nigeria Afrika Selatan India, Brunei, Jepun, Australia, Norway, ngau pihak mega ari menua Indonesia. Jadi ya bah rambai jaku innovation and sustainable geoscience for resilience future. Awam tu tadi anang ya dekat berjurai ke maiwah isu berkait ngau ubah iklim ngau pihak mega ya risiko bah penusah tegal gayari. Ambil contoh baka kemarau kuri ngau pia mega tanah bernyang sumber tenaga ngau pia mega mineral baka air dalam tanah ngau pia mega cara nur nyaga geotourism lalu 165 kejajurai serta poster ti bisi 12 iti ramai jaku dekat dibantai ke bak pengelama sidak ti merendau ke kerja jurai tu lalu pengawak ti berkata nang ya merangsang mewagi pengawak berkongsi ke bak pansi teknologi ngau pihak mega cara baru kelebih lagi bak penemu geoscience tu lalu nyerumak program tu mega pengawak nemuai sambil belajar ke pilih menua Bintulu kena 29 ngau 30 hari bulan 9 tu ngau pihak mega bak pasca persidangan dekat diatur bak taman negara ni ya kena 3 hari bulan 10 tu ilah jadi ya pengawak dor menjadi ke NGC 2026 tu disadang dekat dipenjadi ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan jadinya program bulan baru tu lah lalu program dia ke Semak ia kena diatur dalam kandang minggu tu ianya program jelajah Sarawakku sayang kereka diatur ba pilih menua betul yang kena 25 ngawa 27 hari bulan tu ialah hari 6 jatuh ke hari minggu lalu ba program tu tadi 40 iti agensi perintah dekat ngatur 158 iti servis program ngau pia mega berkongsi ke penemu ngakai mensia mayo bekau ngau servis ngau pia mega information ia ke BC disedia ke upis atau ke agensi sidak ya jadi orang ia ke uliah penguntung kelebih lagi ba akses berita berkawal ngau inisiatif ti disedia ke perintah menua Sarawak nyengkau mba sumbangan asas Sarawak tau ke skas ngau pia mega mensia mayo ia ke datai mega dekat terang lagi berkawal ngau syarat serta cara bak peminta skas tu tadi serta pihak mega nul sida tu tadi menerima bantu bak SP Global lalu pihak mega bala nembiak ia ke bersekolah ngau pihak mega bala apa indah sida tadi ngulu program tu ira deka dia terang ke bak skim pelajar tinggi ti anda berbayar menua Sarawak atau ke dikembai FTES ianya tadi nyengkawam institusi ia ke bisik ngambil bagi bak pelajar tinggi tu serta pihak mega nama syarat nur sidaya masuk dalam institusi pelajar tinggi tidak berbayar ke disedia ke perintah menua Sarawak kelimpah harinya mega job Sarawak mega bisi yang nyedia ke kaunter nur meri peluang ngagai bala orang ke benua begiga ke pengawak lalu pihak mega ngagai bala pengaji di benua begiga ke orang ya ke gawak ha, cuannya ia ke benua ia ke benua digulu ke program
atau ilah. Yang tadi program yang kedekat diatur di pagi pilihan menua betuang ini tadi program jelajah Sarawakku sayang ti adi sedang dipenyadi ke premier menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Datuk Petinggi Abang Openg kena 26 hari bulan tu ila ba komplek sukan betuang namanya program kedekat diatur lalu nyerumbanya mega yang kena 25 ngawa 27 hari bulan kelimpah hari program jelajah Sarawakku sayang pihak mega gereja Saint Augustine betuang berisik ngatur program perisel mayanya ila berkah hari jam 10 pagi ba peris hall gereja Saint Augustine betuang jadi bala raban gereja kelebagi area gereja Anglika naya di perangsang sama datai nur ngericah kagi program ke diatur maya tula laban maya tu maya macam barang ya ke bisi dijual bakal lawa ari rumah panjai hasil tanam tupi ngapai mega hasil keranjai jari mega bisi disedia kelimpah harinya nyangkanya seminggu tu tadi bala kita nyau nandai tu hari ka betuci ke kereta ini lau mainnya mega bisi disedia ke pengawal servis kawas betuci ke kereta dan ingat datai meh ngagaya program ya ke diatur gereja Saint Augustine betuang ujung minggu atau ila yang tadi perisel okey jadi ya betul lagi bakal selama dekat ngetai ke pesan berat yang kemudian dikirim ke peninggal kita pak email ngopem ke WhatsApp konti YMM tang sebenarnya.

pagi tu getrubah tu mereka pesan pemati ia ke dikirum Silviana Tuah ngarik menjadi ya ianya tadi Christina Lajang anak kuya tau ke Indai Ike jadi pesan tu menuju bala kamar belayan ia ke hadiah di kekan dalat pemegah bala ia ke dia bak nengah meriat Tanjung Kedawiat Tanjung Kapiat Kucing Serikai kebelayan ke dia di Sibu Bintelu ngau yang kenalah di rintai ke dito ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai Ike jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William ago Benjamin bin William ago tau ke apai Ike udah nadai hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William ago niang Benjamin bin William ago tau ke apai Ike tu deka di bayi pulai ngagai Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga Sarito Aria 3 23 Aria Bulan 9 lalu Maya Nganjuang Niang Tau Agi Bedawah ditetap ke Dito Ngai Bala Kabar Belayan ia kan mu sili agi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai Ani Banumbur 014 311 6061 tau ke ngagai IK bernombor 0113181950 nanu baru isi pesan mati ke dikirim si Vena Tuah ngari ke menjadi ya ianya tadi Christina Lajang double nama ku ya tau ke Indai IK lalu pesan tu madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah nadai hari 1 atau tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya Ike tu deka di Sengai Balamayu ba Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu Mayang Ajung niang tu agi bedau ditetap ke ditu ngagi kita engkanya kanmu sili agi bekawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagi Ani ba nombor 0143116061 tau ke ngagi IK ba nombor 0113181905 04 lalu kita nguyang ngagai pesan yati keduanya pesan pemati kenuju kapal belayan ke diau ba rumah guna sungai Paku Mujuang rumah nisan sungai Paku Mujuang kapal belayan ia ke diau ba sungai Tiau Ulu Mujuang naga bawai baliah rumah aluang naga bajau kapal belayan ia ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia pemga balau ke diau ba pasar Kapit ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah Markus Anak Bujang jadi ya pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tu deka di Sengai Bala Mayuah kena malam hari 5 tulak 25 hari bulan 9 baru rumah satu Malaysia Kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ia ke dipesan tak lala datai ngesah Nusa Rabatu lalu kau nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Kili Ana Aswak bernumber kusuang 14 8685251 nanti baru pesan pemati ke dikirum Kili Ana Aswak ke pagi tu nyari pesan madah kapaya Markus Ana Bujang Markus Ana Bujang tahu ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Ana Bujang niang Markus Ana Bujang tahu ke apa Kili tu kau dintu Balamayu hari 5 tu ialah 25 hari bulan 9 baru rumah satu Malaysia Kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 kabelayan ke pesan kita datai lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai Kili Ana Aswak bernumber kusuang 16 8685251 lalu pesan kita ia ketiga pagi tu ngetai ke pesan pemati ti di kirum tuan rumah Haji Sepin anak Cenatin Man ngari ke sida sebilia ngopi yang berindah ya dari janam anak calat yang dipesan tu nuju

Kabablayan kadiaw ba Tamien, Igo, Stapang, Pimagkabalayan, kadiaw ba Uluya, Tangit, Tajam, Palugaw, Balingyan, Bayan Tasi, Angaw, Pia, Maga, Kabalayan, Kanala, di Rintay, Kadito, Ti Anglala, Petrus, Anak, Jonathan Man, Tau ke US, Tau ke Anak, Niang Man. Jadi pesan tu tadi, madah ke Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man, tau ke Yus, tau ke anak Niang Man. Udah nadaya kemari, area 2, 22, area bulan 9. Lalu Niang Petrus anak Jonathan Man, Niang Petrus anak Jonathan Man, tau ke Yus, tau ke anak Niang Man. Tau deka di Senggai, bar rumah Josephine anak Jonathan Man, Tamien Landai Batu 36, Tamien. Kena malam tau, malam hari 23 hari bulan 9, lalu di Anjuang pagi hari 5 atau 25 hari bulan 9. Kita ketemu sekali lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai curma Josephine tempo bar nombor 0958889972 tahu kengagai Angelica no bar nombor 0158489509. Dan baru pesan pemati ke dikirim ke rumah Josephine anak Jonathan Man ke pagi tu ngari ke sidaya sebilia lalu pesan tu madah ke menjadi ia ianya Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man, Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Mantau deka di Senggai Balam Mayuh ba rumah Josephine anak Jonathan Man Tamien Landai Batu 36 Tamien malam pagila malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 25 hari bulan 9 kita akan muasi lagi berkawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai ke rumah Josephine tempu ba nombor 0958889972 tau ke ngagai Angelica no ba nombor 0159548509 lalu nangkan kenya tu pesan pemati ke dikirim serang anak amuh tau ke Indaya Munan yang dipesan tu nuju kabang belayan ke dia bableti Sreman dua berumah Kedang, Kabelayan Kediawa Sabu, Langkang Ili, Langkang Ulu, Tekaluang Basi, Ijua, Kabelayan Kediawa Tawai, Pak Liu, Tanjuang Pedalai, Bala Bertemu Dua, Pihak Mega Nuju Kabelayan Kediawa Lepung Simpai, Perangan Ulu, Rasau Getinsan, Sungai Keruah, Nanga Kumpang, Cangkul Melugu, Batu Lintang Undup, Semuih Baru, Jawang ngepe muka kebelayan ke dia Taman Gamang gawi ya kenalah di Rintai ke Dito Tik Lala Gidun anak nyambar jadi pesan tu madah ke Gidun anak nyambar Gidun anak nyambar udah nadai kenal di satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Gidun anak nyambar niang Gidun anak nyambar tu dekau di Senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan di Anglala di Pertanatai Ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah Nangesan Undup Seri Aman dan baru pesan pemati ke dikirim serang anak amuh atau ke Indaya Munan ke pagi tu yang dipesan madah ke Indaya ianya Giduan anak nyambar Giduan anak nyambar udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Giduan anak nyambar niang Giduan anak nyambar tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan di Mentaratai Ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah Nangesan Undup Seri Aman. Lalu pesan ke Siti tu inya pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat yang dipesan tu nuju rumah panjai ke sama sepekat Maya Persarabat bakal bala ke dia barumah Join Simpang Kabo rumah Ali Rantau Kecala rumah Patricia Agustian Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuak Kawi
rumah Elis Bibiana ngupi mangga bala ke dia Barumaluyu atau ke rumah Mandau, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jira, rumah Mateli Meruji, rumah Silvia Gupi Meruji, Lansat Anaisut ke dia ba rumah Rosita Nangabudu ngupi mangga nuju ke Bablayan, ya ke dia ba rumah Mang Sungai Wuang Brayang, rumah Albert Beji Pelasu Uruban ngapai mga bala ke dia oba keranggas Uruban serta ia kenalah di rintai ke ditu tik bala raca anak gire nyari pesan tu tadi madah ke raca anak gire, raca anak gire tau ke bini lipa anak anggat udah nadai kena hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang raca anak gire, niang raca anak gire tau ke bini lipa anak anggat tu deka di Sengai Bala Mayu Barumah Jimmy Inggu Ili Kabau Krian satu malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sudah ke di Anjuang pagi hari 4 pagilah 24 hari bulan 9 ke Pendama Christian Gereja NGC 100 okey. Jadi minta bala ke dipesan datai ngesah penusah Rabatu Nando Baru isi pesan pemati ke datai hari lipa anak anggat ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati bini ya yanya raca anak gire, raca anak gire atau ke bini lipa anak anggat udah nadai ada satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu ni yang raca anak gire, ni yang raca anak gire tu ada ke di Sengai Bala Mayu Barumah Jimmy Inggu Ili Kabo Krian satu malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Gereja NGC 100. Lalu macam pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya pesan ngetas ulit setemuai antabalu ke dikirim Agnes anak Mamat ngari kindaya lalu pesan tu nuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Joseph Mamat anak Juno kelebih lagi dikelala nama Apai Hatina ke hadiah wadi suang nanga dalai mapai kenawin pia mengga bala ba penyulau sibu tatawa miri serta kaban belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Joseph Mamat anak Juno, niang Joseph Mamat anak Juno, tak ke dikelola lagi dengan nama apa ya Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 8 lemai ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sila lagi kawal ngawa pengawal tu ila kita boleh bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198254419 tau ke ngagai Agnes ba nombor 0178557262 nanda baru pesan ngetas ulis tamu yang terbalu ke dikirim Agnes anak Mamat ke pagi tu ngari kindaya tau pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Joseph Mamat anak Juno, niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikala lagi dengan nama apa Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 atau ila hari 6 jam 8 lemai ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri sila lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu terus bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tahu ke ngagai John ba nombor 0198256419 tahu ke ngagai Agnes ba nombor 0178557262 lalu ke situ pesan ngetas uliat ngawa ngupas ente balu ke dikirua Megres anak Magai yang dipesan tu nuju bala ke dia oba nanga ngungun nanga jagau nanga nirua nanga sungai poe ngau piak mega bala ke dia oba nanga tadak ngau kabah kenawit kapiat bala ke dia oba sungai yuang sibuah bintuluah miria kuci yang betong sikai ngau iya kenalah di rintai ke ditu ting lalau Magai anak sawiang yang dipesan tu
madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngupas nta balu ke niang magai anak sawiang dekau diatur kena area minggu bulan baru tu ila 4 hari bulan 10 jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawian sili lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 03556-6002 tau ke ngagai Andrew Bano ba nombor 09805-6846 James Jamit JS ba nombor 010-409-5433 Josephine Dula ba nombor 03-27-48-020 tau ke ngagai Wani ba nombor 019-6755-94 nandu baru pesan yang ngetas ulit ke dikirum megres anak magai ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu ke niang apaya yang niang magai anak sawiang dekak di atur kena 4 hari bulan 10 bulan baru nyenilak jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawian sila lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 013-556-6002 Andrew Abana ba nombor 019-805-6846 James Jamil JS ba nombor 010-409-5433 Josephine Dula ba nombor 013-234-8020 tau ke ngagai Wani ba nombor 019-6705-5594 lalu nangkan kenya tau Siti pesan ya ke dikirum peninga kita datai Ari Rosidah Sinja anak David dari Ingari kesedah ya sebilia nyari pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bas kayu ai macan pasar macan rasan semayam sungai poi piamega angin ke dia ba semaram kabar belayan ke dia di Batunia meluan julau babangan mujuang kapit bawan tuah ngau kabar belayan ti ngelalan yang David dari anak ajai lalu pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat kenyang David dari anak ajai setau muain terbalu dekau diatur kalai kena malamah 26 hari bulan 9 ianya hari 6 telah pengawal nguan uliat lalu uliat dekau di ketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas uliat dekau ditangkan kengah pengawal muai terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngagai kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Duris anak Atabau ba nombor 011-33-71-4412 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari Tumpu ba nombor 019-47-488-97 nanda baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim Rosidah Sinja anak debit dari ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang paya ianya niang debit dari anak ajais tambah terbalu dekau diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekau di ketas pagi 27 hari bulan 9 ianya pagi hari minggu kemas pengawal ngetas ulit dekau ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan di datai muluk pengawal tu ke dekat diatur bak kampung Pulau Buak Nanga Macan sila lagi tau bertanya ngagai Doris anak Tabau yang bini yang tumpu bernombor 011-33-71-4412 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari bernombor 019-47-488-97 lalu pesan ke 9 pesan ngintu 100 hari kenuju kabar belayan ia ke dia bak Sengkabang 2 berumah Pak Tawai piamuga bala ke dia bak Langkang Ili Langkang Ulu Iju Tanjung Pedalai Lio piamuga bala ke dia bak Tekalung Ulu Tekalung Ili basi merinduan setaya kengelalan yang nyambung anak apunde nyari pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang
nyambung anak pundai dekat di atur ba rumah krizon anak nyambung tawai ili engkelili lalu kita kat nemu sila agi berkawal ngau pengawak tu tau terus sampai tanya ngai rumah krizon nah nyambung okey jadi nanduk baru pesan angin tu 100 area ke dikiru sama peningau kita madah ke pengawak itu 100 hari keniang nyambung anak pun dek deka diatur ianya tadi ba rumah prison anak nyambung tawai ili engke lili lalu pengawak tahu deka diatur kena area 5 tahu ila 25 hari bulan 9 jam 9 pagi lalu natai ke pesan ya ke 10 pagi tu jadi pesan tu datai ari jimbu anak moyang lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia baru maliman entalau ngau pia mega ke belayan ya ke dia baru maveli Sungai Pinang rumah unya jambu lalang rumah entebang belai rumah jelani ya darai balai ya ke dia baru mah muluk kujuah rumah karian murat rumah Bili ya Mejuang, rumah Pitai Guah Mujan, kebelayan ya Kediau baru rumah Jack Payes, rumah Empadiang Bunuh, rumah Kunsil Peluk, rumah Cawang Pulau, rumah Manai Pulau, kebelayan ya Kediau baru rumah Tawi Belawan, rumah Sawi yang Murtih, rumah Mani Pelepua, rumah Nyalau Mumana Spak, kebelayan ya Kediau baru Bungkang, Anteban Ulu, Ngau Piak Mega Tanjung Sekerang, Meriok Keli, Ngau Kebelayan Keriau, Dia Menua Limbang, Suai Niah Geluang Nibuang, Bunuh Begiang, Tito Dua Buah Rumah, Ngau, Ya Kenalah Dia Rintai, Kedito, Ti Ngelalah Nuyang Anak Nyalau. Jadi pesan tu tadi, madah ke Nuyang Anak Nyalau, Nuyang Anak Nyalau, udah nadai kemari hari 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tau deka di itu bala mayuah kena malam hari 4 24 hari bulan 9 lalu kita kak nemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tau tau bertanya ngagai Jenny ban nombor 0135691819 tau kang Gederman ban nombor 0199794457 lalu ada baru isi pesan pemati ke dikiru ma jimbu anak nuyang tau ke apa Gederman ke pagi tu jadi pesan tu tadi merah ke apa ya ia nyak tadi nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tu deka dintu balamayuah malam apigila malam hari 4 24 hari bulan 9 bananga tebat lalu hasil lagi bekawal ngau nusara batu kita tahu abet tanya ngagai Jenny penombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman bernombor 0199794457 lalu kesan kita ya ke 11 pagi tu ngelatai ke pesan ke dikirum luya anak belalang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba nangesan berarti nyakai sigak tekaluang pegak bala ke dia ba sengelau sabu terusan tembuang lipat kejemut tekaluang ulu pedalai kebelayan ia ke diau ba iju langkang ulu langkang ili skim sekerang skrok putat ensurai peruan acai tau ke apa ya nabau ke diau ba temelan pia mega nuju bala ia ke diau ba rumah sambau entulang keliang anak rawop ke diau ba kubal bala ba tanjung sekerang inai uni dia sengelau ngau semua ia kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke isang anak umpang tau ke apa yang menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu yang isang anak umpang yang isang anak umpang tau ke apa yang menggau tau dekat di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 4 24 hari 9 ke Pendam Saint Laurent Sabu. Kabar belayan ke dipesan di data yang sah penuh sarabatu ngagai rumah
Langkat Kedang Undup Sri Aman. Dan baru pesan pemati ke Datai Arya Luya Anak Belalang ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke Isang Anak Umpang. Isang Anak Umpang tau kapai menggau. Udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Isang Anak Umpang, niang Isang Anak Umpang tau ke apa yang menggau tu ke dia senggai malam ini malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke Pendam Saint Lawrence Sabu. Kabar bayan ke dipesan diminta sampal datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah langkat Kedang Undup Seri Aman. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM nya pesan ke dikirim Edward Anna Lancap tau ke double nombor 2 tau ke Bujang Sawit ya. Jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Stratua bakabala ke diau baru menyalang lubuk empiat ulu awiak nang atoi pemgabala di Sungai Keruang Ulu Awi nang risau Sungai Lelabi kerap tinjar kemudian ke dia ba rumah Richard Pai Bakas Putih Ruben Cembai semnyadi pemga nuju Margaret Cembai tau ke Inai Kandau Frank Sayang Halita Adam Jonathan Berdindang pemga nuju Pengulu Abau Nawiang pengajar Bennett ngau pemga nuju ke belayan ia ke dia di Kuching Betuang Seratua Sibu Bintulu Maria Brunei Darussalam ngau pemga balaka banti sama gawa ba Syal Halutong Miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggala lancap anaguna tau ke apa ya duat. Jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna, lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 ba Spital Miri lalu niang lancap anak guna, niang lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di Anjuang kena pagi area 5 atau ila 25 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi kawan kau pengusara batu kita boleh bertanya ngagai Edo Lancap atau kau punya sawit menombor 0128892997 tau ke ngagai Gilbert Baji dua boleh nama mau ban nombor 0138074325 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Edward Anak Lancap tau ke dua tau kenya tadi bunyian sawit yang dipesan tu madah kapaya yang lancap anak guna, lancap anak guna tau kapai dua tau kaki Brandon udah nadai kemari area 2 22 2019 Hospital Miri lalu niang tau deka di senggai Balamaiwah ba Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi area 5 tu ialah 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Harabato lalu nanti kita akan nombor sili lagi tak bertanya ngegaya dua lancap tak kemudian sawit tempuh menombor 0128892997 tau ke ngagai Gilbert Beji dua boleh nama mau dan nombor 0138074325 nyadakan kami kena tanya ke pesawat berat bawa pengerak pagi kita ke pagi tu.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Sementara, dinali hari. Sada lemai. Pemerindang mulai.
1: Mulai FM. Segulai sejalan.
2: Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ningah ke YFM. Segulai sejalai.

Selamat pagi, bilang aku Ken Michael. Meningka berita pagi hari 3, 23 hari bulan 9, 2026. Lalu terubatuk batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, numbuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Nyebatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak setuju hari baru sepekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patigi Abang Johari Tut Openg madah antara ti dikarap kenyak nyengkau perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bak parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ilah. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia dengan Perintah Negeri jadi kepuguk menghidup ke cara ti konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar UPS Penabur Malaysia, Dato' Ashwad Ismail, madah aturnya ukai seminak bak sesebengkah program tau ke pengawak ti spesifik aja. Tangnya mungkur pengawak nampak kaul tik lebih dinamik antara RTM ngau Perintah Negeri yang kaul mutar ke pemar napi ubah teknologi ngau isi penerang. Transformation digital antara pemar tik berguna ke kerjasama antara sektor. Laban isunya ndak seminak ditekat ngagai sempadan politik ngau geografi. Kaul antara komuniti di Sarawak ngau Semenanjung Megak mesti ditegap ke agi dengan cara gitu pengelebih serta penegap ti udah entap di tempat. Setipak ngau aspiration ngau pengarabati mensia mayuh ngambik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakuto pengundah sesi town hall bergulai ngau ya di RTM Kuching. Awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak tidak datai di pelabar ke dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke sila agi berkawal ngau awamnya. Tinyengkawam rintai rang undang-undang RUU dekat dibantai dekat dipadah kebak awam pengarang berita sehari sebedau awamnya berengkah. Dekat kedia tu, UPS Speaker nandai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak kedia tu dekat habis timpuh dalam bulan 2027. Unit Hal Ehwal Sabah Ngau Sarawak UPS Menteri Besar sudah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanisme berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah Ngau Sarawak. Menteri Bau UPS Menteri Besar berbagi perkara Sabah Ngau Sarawak Dato' Mustafa Sangmud madah ke perkaranya di Kerandau rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen. Undang-undang ngau teknikal ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis sentara sitak pengawak berpilih. Data tidak diguna ngau gaya atur libat urus sentara perintah SPR ngau raban tiba kawal. Kediatuk Sabah ngau Sarawak megai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita datang benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawal ngemujur ke projek kebungkus 127 juta ringgitnya sudah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka projek renggat keterubah bungkus 25 juta ringgit berjalan ngau lancar. Tenda ungkup renggat kedua di pelabak berungkus 70 juta ringgit. Pengawal ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawal besar jemaah ila.
Nur ke Komisi Diato Bakar Padang Sentral suah napi isu penyekut jalai alun tiap kali pengawak tahu ke program bisi diatur. Yang maksud ke perkaranya, rambau awam pengaram berita di Kuching. Berperkara sebakar, Perintah Sarawak dah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tembirat di Asah Jaya. Projeknya dipelabak berguna ke ukus lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim yang kemegah adun Asah Jaya marah ke fasa kedua dekat mungkur selampur genturung Kampung Tembirat, ngawal penyawah 1 kilometer. Pengudah tembuk gagal elak, ia diperambu dekat jadi palan ngemegah ke hati peranak Kampung Tembirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadekak debaik ngagai renggat undang-undang tau ke diperundiang antara agensi kengemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepawah dekat ngasai ke penguntung kebesar dari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit ia kudah temuk tumu hari timpuh. Ondun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke projeknya ngembuan 7 dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungka aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 hari baruh program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepawah hari urung sejam ngagai seminak 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kanan gendur yatik ngelingi. Tujuan kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Mungguk Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik ngau rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantuk ngemanah ke rubah hari baruh program ngemanah ke Rumah Serantak Sarawak PPRMS. Kejauh di tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib buat penerang Facebook ya. Madah keraban komiti PPRMS Mukah dah nyedia ke agih belanja sepenyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau ngemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari resetif perintah Sarawak iatik seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik ngau ruang bilik tik berguna ke bantuk buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempuang ke tating belanja seraya ngangkat ke tikas pengelikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching Azrani Azmi ke umur 47 tahun ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Pagudah ditemu undang ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap keudah nadai oleh pemesai perubat dari Hospital Besai Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tertemu ke Azrani undang ngeledah ke diri bak bilik agu pias urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation dak mujur. Kebuah pemati Niang bedau ditemu lalu diatuk benung di pansir. Sama bisi ngabas Niang buat hospital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak Nur Jihan Yahya. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Bajet 2027 Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri nubuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri Kepeduli Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Sedangkan kami nak buat ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang taut nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, taut ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu,
7: Ari YFM. Sarawakku sayang betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
8: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
9: Segulai sejalai.

0: Geus kali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalat nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

2026. Bapak yang bilun lama bin cudu. Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup pelan biar Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetapke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaru Kuasa Yayasan Sarawak. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier.

0: Mugulay nga antimin ba program na miya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Cimit ngujuang ke jam kita pagi tu, cimit ke pukul 8.
1: Lalu pian muka gagal kita ya ke benua nyepot benua nabak gula ke dalam teh tak ke kopi tadi cimit aja hau.
0: Anda mayu.
1: Anda mapak kata kalau benda ni tu benda kenyawa ya kekal. Lepas apa gerai kita tu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi bagi semua bala kita pagi tu. Pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugal yang aku Angus Town.
0: Ku Ken Michael bakal selama ba 2 pagi.
1: Okay, jadi ba pagi tu cak. Kira hati ku tu bisi ta rindu mimin aku mesti mendak berita ke keluar ba so kabar kita pagi tu. Kalai ba sukan Asia atau Asia Game ya kebenung diatur ba menua Jepun cak. Kemari kontinjen Malaysia sudah boleh emas ya keterubah cak ba acara karate.
0: Jadi emasnya di uliah ke tahu ke ni mana hal di pengi atlet karate kita Sumenak Sabah
1: ya. Udah ke Sumenak ya. Agi biar aja 20 tahun udah pakai emas ya. Aku pemandu biar aku megai emas mayaku umur apa meri 3 ca. Nyapan emas acara berjalan kaki 3.
0: Oh, banyak menggedenya ca. Engkau emas dah jadi 2 mainnya ca.
1: Oh, perlu saya kira kali ca.
0: Emas coklatnya. Mana tak bisa coklat
1: dah. Ada mau ya, udah ada 4 lu lekat ke gigi ya.
0: Ya emasku. Tapi ini yang tadi, saya kena suruh kita temui hati. Namanya Nemia ya ke Agi Baru, Agi Baru tu, Agi Biak deh. Udah uliah nyapai pemujur, pengawak ke di Pasuak sedak ya, ke atlet dari Malaysia, Sabah. Sabah tu.
1: Jadi 20 tahun perjalanan ya, Agi jauh, Cak. Lepas kita nemu, sukan Asia Games tu digagak 4 tahun sekali ja. Arti ya siku-siku atlet ya selalu ya ca tidak pincin nombor 30 piah panjang penyala ca. Arti tadi lagi mesti 2 edisi ketiga edisinya ya lagi udah engkau ca.
0: Okey, jadi ngelansak berita bukai mengga pagi tu meninggal pagi tu nanti perhati ke di bandar yang Kuching gitu. Nah itu mana view ya ca.
1: Iya.
0: Petang gaya utai di luar den.
1: Arinya bakal udah mana narca. Sari tu utai nyau start. Okey, 1-2-3 hari tu nyau petang baru ga. 2-3 hari manahnya petang baru ga.
0: Iya. Lalu namanya report dari namanya opis ke mata ke gaya hari tu cak.
1: Malaysia.
0: Malaysia tu. Website DOE tu di Kuching pagi tu dekat pukul 7 ngerikut ke 172 IPU.
1: Oh. 172 nyong lain nanti aku nangis ke datang ke 200 ya cak. Lepas nanti 200 terjanggal baru gak nembiak ke kabus sekolah tu lah.
0: Lalu kemana tinggi pagi tu dekat pukul 7 ianya Sriam.